0: Ini panitia juga membagikan voucher medical check-up yang diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini kesehatan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang

Gandeng Tresno kalian sinten, kalian Prompat RRI Semarang ya. Untuk sahabat budi semuanya yang barangkali baru bergabung ya, atau mungkin baru mendengarkan Prompat Semarang, kita bersama dalam acara Ragam Semarang ya. Pokoknya sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, beragam informasi dari Semarang dan sekitarnya akan kami bagikan untuk panjenengan semuanya, tentu dengan selingan tembang-tembang yang sudah kami siapkan juga, pop dangdut Jawa kekinian ya. Tadi ada Sinarengan dari Deni Caknan untuk panjenengan, nanti kita lanjutkan dengan tembang-tembang yang lain. Tapi monggo, untuk sahabat budaya yang di pagi hari ini barangkali mau update informasi ya, atau mungkin mau sharing cerita, sharing aktivitasnya di pagi hari ini apa saja, boleh ya. Ada yang terbaru, event-event terbaru di tempat panjenengan mau dibagikan, monggo ya. Aktivitas atau kegiatan 17-annya mau di sharing, dibagikan, monggo silahkan saja. Kami tunggu atensinya sahabat budaya di line telepon ya, 0248 3316661, atau di WhatsApp di 0811 2777 9114. Kecepatan mas, oke ya. Line telepon di 0248 8316661, atau di WhatsApp ya di 0811 2777 9114.

0: Gambang Semarang merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional Kota Semarang. Kesenian ini terdiri dari seni musik, vokal, tari, dan lawak yang merupakan seni tradisi kerakyatan. Dahulu, kesenian Gambang Semarang dimainkan oleh penari dan penyanyi keturunan Tionghoa berkebaya encim dengan batik Semarang. Musiknya diiringi oleh kecrek, suling, bonang, gambang, dan gong. Gambang Semarang merupakan cerminan akulturasi budaya Cina dan Jawa di Kota Semarang.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Durung sanggup lali untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi hari ini. Informasi pertama kita awali dari Kudus, sahabat budaya. Ini ada satu statement menarik ya dari Bupati Kudus, Sam Anih Tahoris, yang menilai munculnya pro dan kontra ya dalam pembangunan jalur sepeda di sejumlah ruas jalan di Kudus merupakan hal yang wajar ya. Setiap penataan ruang publik ini pasti ya berpotensi untuk bersinggungan ya dengan berbagai kepentingan, termasuk salah satunya aktivitas PKL atau pedagang kaki lima dan pengelola parkir ya. Dirinya menegaskan bahwasanya anggaran yang digunakan bukan hanya untuk pembangunan jalur sepeda semata ya, dana tersebut juga dialokasikan untuk pemasangan marka jalan di sejumlah titik sesuai dengan rencana anggaran biaya atau RAB dan standar harga satuan yang berlaku. Nah, ini terkait pembuatan jalur sepeda di wilayah Kudus yang ternyata menimbulkan pro kontra juga ya. Dan lebih lanjut, ini terkait dengan keberadaan PKL yang masih beraktivitas di jalur sepeda. Sam Ani mengatakan bahwasannya penataan akan dilakukan oleh dinas terkait. Penataan loh ya, penataan itu berarti ditata, bukan digusur atau dipie-pie geng gitu, ditata supaya tertib, sahabat budaya. Dan pemerintah Kabupaten Kudus ini akan mencarikan solusi ya agar fungsi jalur sepeda tetap berjalan tanpa mengabaikan mata pencaharian dari masyarakat ya. Lebih lanjut, Sam Ani juga menanggapi kekhawatiran sejumlah pengelola parkir yang merasa kapasitas lahannya berkurang akibat adanya jalur sepeda. Menurutnya perubahan tersebut merupakan bagian dari risiko yang telah diatur dalam kontrak kerja ya. Dan Bupati juga memastikan program bersepeda yang selama ini digagas oleh pemerintah daerah tetap akan berjalan ya. Dan berharap juga keberadaan jalur sepeda ini dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus untuk mendukung budaya hidup sehat di Kabupaten Kudus. Ya, ini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Sam Ani ya, bahwasanya dengan adanya jalur sepeda gitu ya yang khusus gitu nih, tidak menyatu dengan jalur yang biasanya digunakan oleh kendaraan seperti mobil motor begitu ya, kendaraan bermotor. Nah, ini memang salah satu strategi untuk nantinya bisa menumbuhkan minat masyarakat, meningkatkan budaya hidup sehat, salah satunya dengan bersepeda begitu ya. Toh memang kalau untuk di Pantura sendiri begitu nje, selain Semarang, Fahri melihat begitu memang masih minim sekali jalur yang memang dikhususkan untuk para pesepeda ya. Pesepeda, pejalan kaki, ya ini kan masih minim. Masih banyak yang jalur-jalurnya itu ya hanya sebatas jalan untuk kendaraan bermotor gitu ya. Sehingga dirasa memang kurang ramah ya, kurang ramah atau sedikit kurang ramah untuk para pengguna sepeda ya atau pejalan kaki. Dan dengan adanya inisiatif dari Bupati Kudus ini semoga memberikan inspirasi sekaligus contoh juga ya, nanti untuk teman-teman pedagang kaki lima bisa ditempatkan di tempat yang lebih oke, lebih layak begitu ya, menguntungkan kedua belah pihak, yang bersepeda jadinya tidak terhalangi gitu, begitu juga pejalan kakinya, dan yang punya usaha ya PKL begitu nje, ini juga ada tempat khusus yang insya Allah bisa lebih ramai juga ya. Intinya kalau semuanya ditata jadi lebih enak, sahabat budaya nje. Pokoknya nek kabeh temoto wi rasanya lebih lega gitu, lebih nyaman begitu ya untuk semua pihak. Dan harapannya ini semoga bisa terrealisasi ya untuk pemerintah Kabupaten Kudus dan juga masyarakatnya di sana supaya lebih sehat lagi pola hidupnya ya. Terima kasih atensinya untuk Mbah Yarto, ini jempol selalu ya untuk Perompak Semarang, monitor selalu Mas Njih, siap, terima kasih atensinya. Sekarang kita kembali ke tembang, sahabat budaya. Aku Milih Hatimu, ini dari James dan Syahibah Saufa ya. Di pagi hari ini biar tambah happy bareng Perompak Semarang tentunya.

0: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Sahabat budaya, berikutnya akan kami update informasi terkait dengan informasi cuaca kemaritiman ya, yang akan disampaikan pagi hari ini Selasa 4 Agustus 2026 oleh Mbak Safira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Mbak Safira, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya. Berikut adalah informasi cuaca maritim. Didahului dengan adanya peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku tanggal 4 Agustus pukul 7 pagi hingga tanggal 7 Agustus pukul 7 pagi, di mana terdapat potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter, yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, dan perairan Pati hingga Rembang. Sehingga harap diperhatikan keselamatan terhadap pelayaran dan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir untuk selalu waspada. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini tanggal 4 Agustus pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 20 knot dan tinggi gelombang dalam kategori sedang. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Jepara hingga perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari barat laut hingga utara dengan kecepatan angin 2 sampai 11 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,8 meter pada pukul 12 siang, dan untuk tinggi surut minimum setinggi 0,5 meter pada pukul 7 malam nanti. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Safira, terima kasih informasinya. Selamat pagi, sampai jumpa dan sehat selalu. Demikian tadi pendengar, sahabat budaya, informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Mbak Safira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Lintang Asmoro, sahabat budaya dari Arya Galih dan Sintar Sintayan. Untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi ini, biar tambah ceria, tambah happy, tambah asik begitu ya, tambah menyenangkan juga. Pak Kabut hadir ini ya di Jalan Ngablak Sayangan nomor 9 Banget Ayu Kulon Semarang. Salam buat semuanya saja Mas Fahri. Salam sejuk segar njih. Terima kasih atensinya Pak Kabut ya. Ini yang sudah kelundang-kelunding di lain telepon, ada siapa di sana? Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Wah, janjian dengan Malih.
1: Assalamualaikum, boleh nggak?
0: Boleh, boleh. Waalaikumsalam. Gimana kabar?
1: Ya, berangkat. Masih. Kasihin aku minta lagu.
0: Berangkat kemana dulu ini sih? Toh.
1: Kok berangkat kemana? Gak biasanya gimana?
0: Dia biasanya kalau neng kebun, kalau neng.
1: Ya udah, enggak kebun dari Sabtu sampai Minggu, Mas. Ya kan hari kerja ya kerja
0: toh. Oh hari kerja ya kerja gitu ya ya ya ya ya ya ya. Ya udah lagunya apa sebelum
1: aku
0: berangkat?
1: Aku minta lagi penyiar radio boleh nggak?
0: Didi Kempot ya?
1: Iya.
0: Penyiar radio sih ada tenang saja.
1: Iya lagunya
0: yo.
1: Itu spesial we buat Mas Fahri lagunya khusus tak kirim ke buat penyiarnya.
0: Okay.
1: Kan lagunya kan penyiar itu.
0: Iya, lagunya penyiar radio dikirim ke penyiar. Oh,
1: spesial buat Mas Fahri lagunya ya. Salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Di sini lomba-lomba ini sore ya, Mas.
0: Apa biasanya lombanya apa kalau di situ Bu Dewi?
1: Di sini ini ada balapan karung, ada itu air dimasukkan ngano
0: dimasukkan
1: apa?
0: Ke baskom bukan Ji. Terus apa lagi?
1: Terus jalan lari karung malam biasanya jam 7 ngano lari Mas.
0: Lari mana apa?
1: Iya maksud lagi ngano lomba lari.
0: Wah,
1: gitu.
0: Lomba lari malam-malam ada.
1: Iya, jam 7 mulai jam 7.
0: Iya. Cocok nggih.
1: Sini banyak sekali kok, Mas.
0: Kalau jenengan ikut.
1: Kalau
0: jenengan ikutnya yang lomba apa kalau jenengan?
1: Saya biasanya karung.
0: Biasanya karung, lomba balap karung, aja biasanya dadi karung.
1: Biasanya aku kita ikut karaoke.
0: Karaoke nggih. Siap. Semangat ya pokoknya ya Bu Dewi ya.
1: Iya.
0: Yang di BSB Mijen ini nggih. Terima kasih, ngaten.
1: Salam buat semuanya saja ya, Mas.
0: Siap.
1: Selamat hari, jaga kesehatan.
0: Njih.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, kalau enggak nanti enggak naik.
0: Njih, siap.
1: Semoga diberi kebahagiaan, diberi kesehatan ya, Mas.
0: Njih, amin. Terima kasih doa-doanya.
1: Sudah gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau berangkat kerja request dulu ya. Ini ada Bu Dewi yang di Mijen sana. Lagunya penyiar radio dikirim ke penyiar. sampai nengkono njih. Sahabat budaya, sebelum nanti kita ke penyiar radio, ini ada satu informasi menarik ya sekaligus pengingat untuk kita semua, terutama karena saat ini kita sedang menghadapi musim kemarau begitu ya, panas. Udane arang-arang, ora tau udan. Lah ini ada satu informasi yang kami lansir dari apa namanya? rri.co.id Grobogan sahabat budaya, bahwasanya di Kelambu sana ya, Kecamatan Kelambu, Polsek Kelambu ini membantu warga Kandang Rejo untuk mengatasi krisis air bersih ya. Jadi musim kemarau yang melanda Kabupaten Grobogan ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat ya, berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah, salah satunya ya di wilayah Kecamatan Kelambu sahabat budaya. Spesifik lagi ini di Dusun Kandangan ya, RT 5 RW 3 Desa Kandang Rejo Kecamatan Kelambu ya. Ada aktivitas di Sabtu lalu 1 Agustus 2026 ini Polsek Kelambu turun ya ke lapangan untuk mendapatkan kembali mengirimkan bantuan air bersih untuk masyarakat begitu ya. Jadi masyarakat mendapatkan bantuan air bersih yang disalurkan melalui tadi Polsek Kelambu begitu ya. Selain menyalurkan bantuan, ini juga dari anggota kepolisian berdialog dengan masyarakat sahabat budaya untuk nantinya bisa mengetahui secara lebih konkret lagi kondisi di lapangan ya, sekaligus bisa memetakan nih kebutuhan apabila musim kemarau masih berlangsung begitu nje. Dan ditambahkan lagi oleh Kapolsek Klambu begitu ya, ini ada AKP R. Enggal Agung, bahwasanya penyaluran air bersih ini merupakan bentuk kepedulian ya dari pemerintah, dari Polri kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Menurutnya bantuan tersebut diharapkan ini dapat meringankan beban masyarakat terutama di tengah menurunnya ketersediaan air bersih. Dan lebih lanjut, Polsek Lambu ini akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, ya, instansi terkait termasuk BPBD salah satunya untuk memantau perkembangan kondisi kekeringan. Jadi memang ya situasinya terutama kalau di Pantura begitu ya, ini memang banyak daerah-daerah yang rawan kekeringan. Kalau di Gerobogan mungkin di Kecamatan Klambu begitu ya. Di Blora sana biasanya lebih banyak lagi itu titik yang istilahnya masuk ke dalam zona merah rawan kekeringan. Tapi ya silakan saja sahabat budaya jika memang di tempat panjenengan terjadi krisis air bersih, ini monggo saja untuk bisa menghubungi pihak terkait. Atau kalau semisal mau menghubunginya ke RRI juga monggo, nanti diteruskan begitu ya ke BPBD ya, atau mungkin ke instansi terkait lainnya, gayut kalian ketersediaan air bersih. Kita kembali ke tembang sahabat budaya, penyiar radio ini ya, Didi Kempot untuk panjenengan semuanya, monggo.

0: Sahabat Budaya Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak menggelar Gebyar Taman Anak Sejahtera atau TAS sekaligus meresmikan TAS di Sentra Satria Baturaden Kabupaten Banyumas pada Minggu 2 Agustus 2026. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026, kegiatan ini diisi dengan penampilan kreativitas anak, permainan edukatif, serta gelar wicara pengasuhan orang tua. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos Agung Suhartoyo menegaskan bahwa fasilitas TAS difungsikan sebagai ruang tumbuh kembang inklusif dan sarana edukasi pola asuh positif tanpa kekerasan guna mendukung penyiapan generasi unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat budaya, Bupati Wonogiri Setyo Soekarno menghadiri peresmian Gereja Kristen Batak Protestan atau HKBP Wonogiri sebagai jemaat penuh sekaligus peletakan batu alas gereja di bawah Resort Solo pada Minggu 2 Agustus 2026. Dalam perhelatan tersebut, pemerintah Kabupaten Wonogiri menegaskan komitmen untuk menjaga toleransi, moderasi beragama, serta keterbukaan fasilitas daerah bagi seluruh lapisan masyarakat. Pimpinan Pusat HKBP Eporus Pendeta Victor Tinambunan menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menciptakan iklim yang inklusif. Momentum peresmian gereja di usia HKBP yang menginjak 165 tahun ini diharapkan mampu memperkuat persatuan warga, mendukung keharmonisan antar umat beragama, serta mewujudkan kerukunan Bhinneka Tunggal Ika di Kabupaten Wonogiri. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sumanding, sahabat budaya, untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini dalam acara Ragam Semarang ya, biar tambah semangat, biar tambah betah gitu ya, Sumanding dengan Perempat Semarang ya. Ini ada Pak, oh bukan ya, Bu Purnani yang di Kismantoro Wonogiri. Dua kali mas mau on air lagi ya. Njih, monggo kalau mau tiga kali, empat kali ya silahkan saja Bunda Purnani ya. Request lagu monggo Bu, kami tunggu atensinya. Sekaligus berkabar juga di Wonogiri saat ini seperti apa cuacanya ya, aktivitasnya apa di pagi ini, sudah bikin sarapan apa belum ya, sudah nyuci apa belum, tadi nyapunya sudah selesai apa belum ya. Bu Arti yang di Genuk ini, assalamualaikum Mas Fahri. Memang betul ya mas, bahwa penyiar Perempat bagus-bagus semua. Wah, ini duduk penyiar sih ngomong gitu. Ini dari Bu Arti yang di Genuk. Memang betul mas, bahwa penyiar Perempat Semarang bagus-bagus semua. Nah, kalau panjenengan itu suaranya persis sama siapa ya? Mas Heri tahun 2006. Waktu saya dengerin sudah lama. Waduh. 2006 itu posisi saya masih masuk TK, Bu Arti. Terima kasih atensinya dan terima kasih pujiannya juga ya. Wala, insya Allah untuk teman-teman penyiar ini akan selalu menyajikan siaran yang jos-jos untuk panjenengan dan sahabat budaya semuanya. Yang di Gunung Pati, wah ada Mas Tono ini ya. Assalamualaikum Mas Fahri, sehat sukses selalu ya. Mumbul duwur pokoknya, amin. Jih. Dari Mas Tono Kampung Telo, salam kagem sedaya pendengar Perempat, sugeng midhangetaken sinambi wedangan ngopi nyoto wedang rempah ten soto kebon. Nah, iki panjenengan kalau semisal mau promo-promosi dik gitu ya, punya usaha mau dipamerkan ya silahkan saja. Wong yo iki pelayanan publik gitu, Radio Republik Indonesia iki pelayanan publik kanggo masyarakat. Kalau semisal punya UMKM ya monggo. Ya ini seperti Mas Tono ini punya soto kebon ya di samping Polsek Gunung Pati. Tembangnya pun wirang Mas Deni Caknan. Oke. Siap, nanti kami coba putarkan ya. Ada siapa lagi? Oh lah ini Pak Pandayan ini ya, Bu Sri Wahyuni Perempat Semarang. Selamat pagi Mas Fahri. Ibu ikut absen buat Bu Astuti ya. Salamnya buat Bu Arti Genuk juga, Bu Asri, Bu Kartika. Ada juga Pak Abdul Ghafur minta lagunya apa ini? Selendang Biru. Selendang Biru boleh, nanti kami putarkan ya. Untuk panjenengan selamat tugas, semangat tugas. Gimana Mas Fahri calon istrinya, semoga lancar pernikahannya, langgeng. Amin jih, amin, amin, amin, amin jih. Siap, terima kasih doanya ya Bu Yuni Papandayan ya. Kita kembali ke tembang dulu sahabat budaya. Karena tadi ada yang request wirang. Ini wirangnya harus yang Deni Caknan ya, nanti coba kami siapkan ya. Wirangnya Deni Caknan. Terus juga tadi ada katanya kepengen selendang apa? Selendang sutra kuning, bukan selendang biru ya, nanti kami siapkan juga. Ini wirangnya Deni Caknan yang Dewi Sono Padurung. Sembari tak carikan ini, monggo saja untuk panjenengan yang nanti mau bergabung begitu ya, mau berkirim atensi ya, atau menyapa teman-teman yang lain, sahabat budaya yang lain. Ini kami tunggu atensinya sampai dengan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Wirangnya ketemu mas, tapi ini vokalisnya dari Sasha Arkinsa ya, untuk panjenengan semuanya. Terutama yang di Soto Kebon tadi ya, ada Mas Tono, Kampung Telo, Gunung Pati. Monggo kita dengarkan bersama wirang sahabat budaya. Nanti kita lanjutkan dengan Selendang Biru.

0: Pak, saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu. Biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi, saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat budaya, berkaitan dengan tadi ya informasi yang kami sampaikan di Grobogan, di Kecamatan Kelambu, kemarau, ya kekeringan, kesulitan air bersih, memang sudah seharusnya kita sebagai masyarakat terutama di Jawa Tengah di kawasan Pantura begitu Nji, ini harus lebih bijak lagi untuk menggunakan air begitu ya. Salah satu caranya ya monggo saja untuk panjenengan yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi kekurangan air, ya bijak menggunakan air begitu ya, dengan cara berhemat ya. Sekaligus juga mungkin jika air sisa bilasan begitu masih layak ya untuk kita gunakan sebagai penyiram tanaman, ya ditampung begitu ya. Atau mungkin sisa cucian begitu nje, jangan langsung dibuang tapi ditampung ya, di apa namanya, digunakan untuk nantinya bisa menyiram tanaman, itu juga boleh ya. Atau mungkin mencuci yang lain begitu, yang mungkin bisa digunakan atau kondisinya tidak harus bersih-bersih banget begitu ya, silakan saja. Dan yang paling penting juga sahabat budaya, kalau tadi terkait dengan penghematan air, kesehatan juga harus diperhatikan ya. Musim kemarau itu biasanya polusinya memang lebih banyak begitu ya, debu lebih banyak, polusi lebih tinggi. Jadi ya silahkan saja untuk panjenengan yang sering kali beraktivitas di luar ruangan, ini untuk bijak menggunakan tabir surya ya, tabir surya, terus juga pakaian yang tepat yang melindungi. Terus juga kalau untuk di rumah, sirkulasinya monggo untuk bisa diperbaiki begitu ya, optimalkan sirkulasi rumah. Buka jendela ketika pagi ya, satu udara segar. Terus juga kalau semisal sudah agak siangan, cuaca semakin panas, ini monggo tutup tirai atau gorden sehingga matahari panasnya itu tidak sampai masuk ke dalam dan bisa menjadi filter juga ya terhadap polusi atau debu-debu supaya tidak masuk ke dalam rumah ya. Ada juga kebersihan. Nah, ini kebersihan lingkungan dan kebersihan diri juga harus diperhatikan sahabat budanji, supaya nanti selama musim kemarau ya rumah kita tidak berdebu ya, berarti disapu secara rutin ya, dipel gitu nji. Mandinya juga harus rutin, jangan malas-malasan mandi ya. Paling tidak ya 2 kali sehari ya, kalau semisal aktivitasnya memang padat begitu ya. 2 kali sehari seperti umumnya orang Jawa gitu ya, umumnya orang Indonesia. Intinya menjaga kebersihan tubuh sahabat budaya, kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan ya, kebersihan rumah, ini monggo untuk selalu dikontrol ya. Mulai harus mawas diri, berhemat air ya. Membersihkan apa yang seharusnya dibersihkan gitu nje, sehingga nanti musim kemarau yang rencananya ini menurut prediksi dari BMKG lebih panjang ini bisa kita lewati dengan baik ya, dengan sehat, dengan tanpa suatu kekurangan apapun, salah satunya ya ketersediaan air bersih tadi ya, harapannya demikian. Ada atensi masuk di WhatsAppnya Perompat Semarang, ini dari Mas Febri ya di Tugurjo. Mas, salam buat Mbah Tugino, buat Pak Giatno juga dan Muin. tolong sampaikan BBE apa wis ngendok, nek wis ngendok ojo lali karo Mbak. ini ternyata Mbak Nah. Iya. Nji, ini semoga tersampaikan gak ya ke Pak Giatno atau ke Pak Tugino ini ya, bebek ke nek wis ngendok ojo nganti lali karo Mbak Nah. Nji, lagunya ngikut saja Mas Nji, siap untuk panjenengan Mas Febri yang di Tugurejo ini ya, Semarang Barat sana. Nji, terima kasih atensinya, nanti lagunya yang jos-jos pokoknya kami putarkan untuk panjenengan. Kita ke Yakin sahabat budaya, Yakin akan segala apapun yang terjadi di musim kemarau bisa kita lewati dengan baik begitu ya. Yakin los kita untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi hari.

0: kau adalah impian yang menjadi kenyataan. Di antara cinta, engkau dan aku. Dalam kisah, kita akan abadi. Dan kini, ku telah yakin denganmu.
1: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
2: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
1: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
2: Baru juga air beberapa menit ngalir.
1: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
2: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
1: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
2: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
1: Setuju.

Boleh, terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Radio Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi ya. Dalam acara Ragam Semarang yang sesaat lagi akan kita akhiri sahabat budaya, karena memang waktunya sudah terbatas begitu ya. Intinya kami ucapkan terima kasih untuk panjenengan semua yang sudah bergabung, sudah mengirimkan atensinya, sudah berbagi cerita ya, sudah request lagu. Nah, ini matur nuwun tentunya ya kami ucapkan. Satu tembang terakhir sahabat budaya, nanti akan ada Ginarise Gusti oleh Gilga Sahid ya. Dan sekaligus juga setelah ini dalam acara Mangun Projo nanti untuk penyiarnya akan berganti begitu ya. Penyiarnya akan berhenti ke Saudara Michelle Sabda yang nanti akan bertugas sampai dengan jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Saya Farid pamit untuk sementara sahabat budaya, tapi jangan khawatir nanti sore Pro Dangdut insya Allah bareng saya lagi gitu nji. Sopo gue nji. Tapi yang jelas setelah ini Michelle Sabda akan meneruskan tugas sahabat budaya. Saya Fahri undur diri sejenak ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan dalam acara Pro Dangdut ya. Terima kasih sekali lagi dan bahagia selalu untuk panjenengan. Ini ada Mas Febri juga di Tugurejo ya. Salamnya buat tadi Mbah Tugino, Pak Kiatno, semoga apa namanya pesannya sampai gitu ya. Bebeknya kalau sudah ngendok jangan lupa sama Mbak Nah. Siap, terima kasih sahabat budaya. Selamat pagi, tetap semangat. Ginarise Gusti untuk panjenengan semuanya. Sampai jumpa dalam acara yang berikutnya Mangun Projo Perempat Semarang. Tetap bersama kami Perempat RRI Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kota atau Pemkot Surakarta memberikan apresiasinya atas pagelaran Wayang Potehi 2026 yang diadakan di Yayasan Klenteng Tin Kok Si yang berlangsung selama 12 hari, yakni pada tanggal 1 hingga 12 Agustus 2026 mendatang. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Hidayani, menegaskan bahwa seni pertunjukan boneka tradisional Tionghoa berakulturasi ini tidak hanya memperkaya mosaik seni daerah, melainkan diharapkan pula dapat menjadi sarana memperkuat nilai-nilai toleransi, ruang dialog budaya yang inklusif, serta mampu merawat kerukunan antar umat beragama di Kota Bengawan. Pemkot Surakarta pun berkomitmen untuk terus mendukung ruang apresiasi seni tradisional guna mengedukasi generasi muda, sekaligus mempertahankan identitas Kota Surakarta sebagai kota budaya yang menjunjung tinggi kebinekaan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian atau Kementan Republik Indonesia menyalurkan bantuan 23 jenis alat dan mesin pertanian atau alsintan kepada para kelompok tani yang ada di daerah Kabupaten Sukoharjo. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh pelaksana tugas atau PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo di Pendopo Graha Satya Projo Pemkab Sukoharjo pada Senin kemarin 3 Agustus 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Bagas Widaryatno menjelaskan bahwa bantuan yang menyasar 220 penerima manfaat ini bersumber dari kolaborasi antara APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten Sukoharjo, di mana langkah strategis ini diharapkan dapat menggenjot produktivitas, meningkatkan surplus padi, serta memperkuat posisi Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Selamat pagi, kamu semua sahabat budaya. Selamat bertemu kembali juga bersama dengan saya, Misal Sabda di Pro 4 RRI Semarang pagi hari ini ya. Sugeng enjang, milujeng enjang, good morning. Ohayo gozaimasu, apalagi ya bahasanya. Senang sekali kali ini saya kembali hadir mengudara untuk panjenengan semuanya di hari ini ya. Hari Selasa 4 Agustus 2026 dengan info-info, cerita-cerita, berita-berita gitu yang semoga bisa bermanfaat dan menghibur panjenengan semuanya di hari ini. Dan semangat juga untuk panjenengan yang sehari ini berkegiatan gitu ya, bekerja ataupun yang sudah wayah layah layah, monggo dipun laras dinikmati gitu ya, sembari mendengarkan siaran Pro 4 RRI Semarang yang mengudara dari Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang. Dan di pukul 9 ini sampai nanti menjelang pukul 10 misal hadirkan Mangun Projo yang akan membahas info-info dari daerah Jawa Tengah. Mungkin panjenengan yang mau bergabung monggo bisa persilakan, nanti bisa telepon atau bisa kirim pesan singkat ya ke WhatsApp ataupun ke SMS di 0811-2777-9014 atau ke telepon di 024-8316-661 dan bisa juga ke kolom live chat di aplikasi RRI Digital.

Kang Mas, sahabat budaya, setiap harinya ya di Jawa Tengah itu ada aja acara-acara, kegiatan-kegiatan dan mungkin penghargaan-penghargaan yang membahagiakan, yang membanggakan untuk kita semuanya, terlebih untuk masyarakat Jawa Tengah. Dan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri pun juga semakin banyak ya mengadakan atau meluncurkan inovasi-inovasi baru yang memang dibuat, memang diadakan gitu ya untuk membantu menyejahterakan masyarakatnya. Dan kemarin pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini meluncurkan apa yang namanya buku pedoman dan modul pendidikan anak usia dini atau PAUD Emas yang bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro atau UNDIP Semarang di Horizon Ultima Sentralen Kota Semarang pada Senin 3 Agustus 2026. Dan langkah penguatan tersebut ya menjadi bukti bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini akan terus memperkuat mutu layanan pendidikan prasekolah demi mengoptimalkan tumbuh kembang dan karakter anak sejak usia dini, di mana peluncuran tersebut dihadiri langsung oleh Bapak Tas Yasin Maimun selaku Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dan dalam kegiatan tersebut, Bapak Tas Yasin menegaskan pentingnya PAUD sebagai fondasi pembentukan karakter generasi masa depan. Karena menurutnya pendidikan sejak dini itu penting untuk mengembangkan potensi, kemampuan motorik hingga karakter anak gitu ya. Jadi memang pendidikan ini memang sudah harus diajarkan, memang harus diberikan sejak lahir, sejak dini gitu ya. Tapi kalau di-compare atau dibandingkan dengan masa-masa zaman sekarang, tantangannya ini adalah bagaimana mengembangkan pendidikan, pendampingan, dan program yang tepat sasaran bagi anak-anak maupun pendidik di tingkat PAUD. Dan dengan peluncuran buku pedoman dan modul PAUD Emas ini yang diinisiasi oleh Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, pedoman ini akan diterapkan melalui proyek percontohan terlebih dahulu di 4 desa pada 4 kabupaten se-Jawa Tengah. Dan Tasya juga menyambut baik ya penandatanganan MOU atau nota kesepahaman antara Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah dengan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, karena kerjasama itu dinilai penting untuk memperkuat pendampingan psikologis bagi anak, di mana nantinya dalam pelaksanaannya pasti akan ada psikolog-psikolog yang terlibat gitu ya untuk membantu menemukan berbagai masalah atau persoalan yang dihadapi oleh anak-anak ya, mulai dari perundungan atau bullying gitu ya yang memang kadang sampai saat ini meresahkan gitu ya, masih kecil tapi sudah terbuli atau memang bahkan menjadi yang membuli. Nah ini nih yang menjadi perhatian khusus untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga masalah-masalah lain seperti kekerasan gitu ya yang baik terjadi di sekolah maupun di lingkungan sekitar rumahnya. Jadi kehadiran buku pedoman ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan PAUD yang bebas dari kekerasan dan bullying. Dan lagi-lagi karena PAUD merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, kemandirian, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, serta kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar gitu ya. Jadi PAUD ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan, tetapi dibutuhkan juga keterlibatan orang banyak gitu ya untuk membentuk satu karakter anak gitu ya. Karakter satu anak tuh pasti terbentuk juga dari dimana dia hidup, termasuk juga memang inilah gak cuma dari satuan pendidikan tetapi juga keterlibatan dari keluarga, masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, serta seluruh pemangku kepentingan. Jadi diharapkan ya, Kang Mas Bayu sahabat budaya yang juga mungkin punya anak-anak kecil ya, yang menuju ke PAUD atau bahkan memang masih bayi baru lahir. Nah inilah peran kita, penting semuanya ya untuk membantu membentuk karakter anak tersebut menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis gitu ya. Dan ya pasti kalau nanti sudah masuk ke PAUD ini ada modul emas dan pendampingan psikolog untuk memperkuat mutu PAUD di Provinsi Jawa Tengah.

0: Cicilogi.
1: Tahukah Anda ada hoax mengenai mikrofon saat pembacaan proklamasi? Ternyata pada zaman dahulu sudah ada hoax yang beredar tentang asal-muasal mikrofon yang digunakan untuk pembacaan proklamasi. Ada sebuah pernyataan yang menyebutkan mikrofon tersebut ialah hasil curian dari stasiun radio milik Jepang. Namun itu dibantah oleh Sudiro yang ikut andil memperjuangkan kemerdekaan. Dalam bukunya ia menyebutkan mikrofon tersebut didapat oleh Wilopo dan Jono Prawoto yang diutus setelah mengetahui persewaan mikrofon habis. Keduanya meminjam mikrofon tersebut dari pemilik Radio Satya bernama Gunawan.

Kang Mas Mei, sahabat budaya, berikutnya kita juga muter-muter ya, jalan-jalan ke daerah kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah. Ada juga banyak acara digelar untuk memeriahkan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 atau Bulan Kemerdekaan ya di bulan Agustus ini. Dan pasti di daerah-daerah Panjenengan juga ada ya acara-acara, kegiatan-kegiatan diadakan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan gitu ya. Dari yang lomba-lomba atau mungkin sosialisasi atau pameran atau apapun lah, monggo mungkin bisa di-share atau dibagikan ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan kalau dari kota Semarang sendiri terdekat ini ya, mau ada acara dengan tajuk atau nama Pesona Warisan Budaya Semarangan. Ini akan menampilkan acara seni yang diadakan di Gedung Sri Budoyo, Taman Budaya Raden Saleh atau TBRS Kota Semarang di Lusa atau Kamis besok di 6 Agustus 2026, serta kekayaan tradisi lokal seperti dugderen, gambang Semarang dan kuliner khas, di mana memang inilah yang menjadi warisan budaya Semarangan yang nanti akan ditampilkan masing-masingnya, pesona-pesonanya gitu ya. Seluruhnya ada di Gedung Sri Budoyo TBRS atau Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang. Dan dilansir juga dari Instagram Disbudpar Kota Semarang bahwa acara ini nantinya akan menampilkan berbagai macam tradisi budaya yang ada di Kota Semarang gitu ya, yang baik itu yang memang sudah warisan atau memang menjadi hal-hal baru yang sudah membudaya di Kota Semarang sampai saat ini, termasuk juga ada tradisi-tradisi dan kesenian lokal gitu ya yang memang sudah dikenal juga oleh masyarakat seperti dugderen gitu. Nah, dugderen sendiri adalah tradisi turun-temurun menyambut bulan Ramadan yang dimeriahkan oleh maskot Warak Ngendok. Ini ya, orang Semarang gak tahu Warak Ngendok, ini terlampau parah. Berikutnya juga ada Gambang Semarang, di mana ini adalah seni musik dan tari khas perpaduan berbagai etnis yang ada di Kota Semarang. Dan juga ada wayang orang Ngesti Pandowo, ini sebagai kelompok pertunjukan legendaris yang rutin manggung atau rutin tampil gitu ya di kompleks Taman Budaya Raden Saleh pula. Dan nantinya di sana juga akan ada warisan-warisan budaya tak benda terbaru yang beberapa waktu lalu sudah resmi ditetapkan gitu ya sebagai WBTB atau warisan budaya tak benda dari UNESCO dan dari pihak-pihak pelestari budaya lainnya. Ini ada ganjil rel dan wingko babat ya sebagai kuliner khas tradisional yang sudah diakui sebagai identitas budaya lokal, karena pasti banyak juga dan kaya makna juga sejarah gitu ya, walaupun kelihatan cuma makanan kecil, makanan biasa gitu ya, tapi ini punya makna tersendiri yang mendalam untuk masyarakat Kota Semarang sebagai simbol akulturasi, sebagai simbol sejarah gitu ya, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga barongsai Semarangan dan lamkoan, di mana ini adalah bentuk akulturasi seni Tionghoa yang hidup berdampingan harmonis di Semarang gitu ya. Juga ada nanti bubur India dan kaligrafi Cina, ini ya yang lagi-lagi juga menjadi bentuk akulturasi kuliner serta seni rupa yang memperkaya keramaian agaman budaya. Jadi ini ada satu acara ya, mungkin nantinya bisa Panjenengan datangi ya. Ingat tanggalnya di tanggal 6 Agustus 2026 di Gedung Sri Budoyo TBRS atau Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang ya. Nantikan info lanjutnya atau mungkin monggo bisa cari-cari info lanjutnya di rre.co.id atau di mana saja. Termasuk juga di Instagram di Disbudpar Kota Semarang sebagai sumber resminya ya, sebagai dinas yang memang membawahi atau menaungi acara-acara serupa. Dan mungkin di daerah Panjenengan juga ada acara-acara yang mirip-mirip atau serupa, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kang Waswai Sahabat Budaya, info mengembirakan kita dapat dari saudara-saudara kita ya, masyarakat di Kabupaten Wonosobo, di mana dalam beberapa waktu ke depan ya, komunitas balon udara Wonosobo ini akan mewakili Indonesia ya, enggak cuma Jawa Tengah, enggak cuma Kabupaten Wonosobo ya, tapi berhasil mewakili Indonesia dalam Festival Del Globo Tahmek Yucatan 2026 yang akan digelar pada tanggal 22 hingga 23 Agustus mendatang di Yucatan, Meksiko. Di mana komunitas ini mendapat undangan resmi langsung dari panitia festival sebagai bentuk apresiasi terhadap eksistensi dan reputasi balon udara Wonosobo. Dan rencananya nanti di dalam acara tersebut Wonosobo akan mengirimkan 2 balon udara, dan salah satu balonnya dirancang dengan memadukan unsur budaya Indonesia dan Meksiko sebagai simbol persahabatan kedua negara, sedangkan satu balon lainnya ini akan menampilkan identitas budaya serta potensi wisata Wonosobo. Disampaikan Agam Setia Budi selaku Ketua Komunitas Balon Udara Wonosobo bahwa undangan tersebut merupakan pengakuan internasional terhadap tradisi balon udara Solo, di mana Indonesia yang diundang ini hanya diwakili oleh Wonosobo. Jadi bagi mereka ini adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang sangat besar gitu ya, untuk bisa menunjukkan kepada dunia bahwa balon udara Wonosobo punya kualitas, kreativitas, dan nilai budaya yang layak dikenal secara internasional. Dan menurut Agam sendiri juga, undangan itu berawal dari rekomendasi peserta asal Brasil ini ya, yang pernah mengikuti Festival Mudik Wonosobo di tahun lalu, di tahun 2025, di mana memang Festival Mudik Wonosobo itu diadakan di bulan-bulan setelah bulan puasa ya, setelah bulan Ramadan, untuk memeriahkan Idul Fitri waktu itu di Wonosobo, lalu adalah Festival Balon Udara di tahun kemarin. Dan inilah yang memancing atau mungkin menjadi awal di mana komunitas balon udara Wonosobo ini dilirik oleh masyarakat internasional. Jadi tidak dengan pendaftar ya, malah ini datang langsung undangannya ke panitia gitu ya, setelah mengenal balon udara Wonosobo melalui jejaring internasional. Dan hal ini juga menjadi bukti bahwa tradisi balon udara Wonosobo ini telah mendapat perhatian dunia. Dan dijelaskan pula bahwa proses produksi 2 balon ini akan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan sekitar 20 pegiat balon dari berbagai komunitas di Wonosobo, dan seluruh pekerjaannya diproses bersama-sama sebagai bentuk semangat kolektif membawa nama daerah dan Indonesia ke forum internasional. Tapi meskipun delegasi Indonesia hanya terdiri dari 2 orang ini ya, pelaksanaan penerbangan nantinya di Meksiko juga pasti akan didukung oleh kru-kru lokal ya, yang memang sudah mudeng, sudah paham gitu ya, dan telah disiapkan panitia sehingga seluruh proses teknis dapat berjalan dengan baik. Di mana memang kalau festival di Wonosobo dan Meksiko gitu ya, pasti punya karakteristik atau macam-macam yang berbeda gitu ya. Karakteristiknya mungkin kalau di daerah Meksiko anginnya seperti apakah, sedangkan di Wonosobo seperti apakah gitu ya. Pasti ada aturan dan regulasi yang harus dipatuhi gitu ya. Terlebihnya jika di Wonosobo balon diterbangkan dengan sistem ditambatkan sesuai regulasi keselamatan penerbangan Indonesia. Sementara di Meksiko ini balon diterbangkan secara bebas menggunakan metode modern dan dilaksanakan menjelang sore hingga malam hari menyesuaikan kondisi cuaca setempat. Dan nantinya kegiatan ini, Festival Del Globo Tahmek yang ada di Yucatan, Meksiko, ini akan diikuti juga oleh negara-negara lain di dunia gitu ya, sebagai momentum strategis untuk memperkenalkan budaya dan pariwisata daerah ke tingkat internasional, di mana festival tersebut nanti juga akan diikuti 6 negara, yakni Meksiko sebagai tuan rumahnya, Prancis, Kolombia, Brasil, El Salvador, serta Indonesia yang diwakili oleh komunitas balon udara Wonosobo. Wow, ini adalah salah satu bentuk kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Jawa Tengah ya, terlebih masyarakat Wonosobo ya. Ternyata balon udaranya sudah bisa mewakili Indonesia ke festival internasional ini yang akan diadakan di Meksiko nantinya. Kita doakan semoga acaranya bisa berjalan dengan baik, dan teman-teman dari komunitas balon udara Wonosobo bisa menyukseskan dan juga bisa memberikan hal-hal yang terbaik untuk Indonesia di acara tersebut.

Kang Mas Wei, sahabat budaya, demikian Mangun Projo edisi hari ini. Hari Selasa ya. Tiba-tiba ngelek. Hari Selasa 4 Agustus 2026. Sehat-sehat terus, semangat terus. Dan selain ini juga masih banyak info-info, cerita-cerita juga hiburan untuk panjenengan semuanya di Pro 4 RRI Semarang.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kamu kilo Pak nih, pancen api tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak nih. Ning aja lali. Jam ya meneh iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak nih.

0: Halo, halo, halo. Sugeng siang, wilujeng siang. Kang Mas Bayu pamirsa sutresna, pamit dengan perempat arare Semarang. Semoga tansah sesarengan ugi kalian kula misal sabda nggih wonten ing sambel kemangi dinten meninggo. Menika. Monggo langsung mawon dipun request-request ngaten nggih lagu-lagu campur sarinan ingkang badhe katoraken, ingkang badhe dipun puter ngaten nggih wonten ing siang menika. 08112777914 telponipun wonten ing 02483166611 ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital. Sumangga. Langsung mawon halo-halo sugeng siang.
1: Halo, halo, halo sugeng siang.
0: Nggih, monggo.
1: Siang, Mbak.
0: Monggo, nggih.
1: Sambel kemangi to, Mbak, nika?
0: Betul.
1: Nggih. Sambel bayem, Mbak.
0: Monggo, wah enak no.
1: Jadi nyun lagu, Mbak.
0: Lagu napa niku?
1: Angen teni.
0: Angen teni. Oke, oke, oke.
1: Ajeng asalamualaikum. Kagem Pak Abdul Gopur lan sak rencang-rencangipun Pak Abdul Gopur kan sedianten pendengar berempat rek iki semana.
0: Heeh, pun komplit
1: menika. Boten wonten ingkang ketinggalan. Salam sedang. Kagem panjenengan mugi selalu sehat, selalu banyak rezeki, selalu sukses.
0: Amin.
1: Makasih
0: Mbak. Oke, oke. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut ugi menika saking Bapak Untung Mulyono Kandangan Timur Kulon Kendal menika nggih nyuwun sekaripun becak Solo. Salam Mas Fahri yang budiman serta keluarganipun yang dirahmati Allah. Haji Hajah Ding berarti Hajah Sri Winarti Kandangan Timur, Haji Sutiono Kandangan Timur Rugi sugeng menikmati sambal kemangi dari Pro 4 RRI Semarang. Monggo Bapak Suwarno, halo-halo sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih, monggo, monggo.
2: Salam-salam, Mbak.
0: Monggo salam-salam pun.
2: Iku Mas Bowo nih kok nggih.
0: Betul, Mas Bowo niku.
2: Salam kan Pak Bowo, Pak Jarto, Pak Dulkapur, Pak Arno, Pak Tastro, Pak Supri, Pak Bowo, Pak Diono, Pak Misur, kali Bu Yanti, Bu Dewi, Bu Eni, Bu Kartika, langsung diokai mawan bagi
0: Dugeng Misantakan,
2: Kasem Mbak Misa, Dugeng Paringi, Dugeng Waras bagi.
0: Amin.
2: Matur nuwun.
0: Siap matur nuwun ugi Bapak sehat-sehat sugeng siang. Lanjut menika wonten Ibu Sri Wahyuni nginton pesan suara utawi voice note menika nggih cobi dipun pidhatakaken utawi dipun mirengaken bersama-sama nggih monggo.
3: Mbak Misa sambel kemangi sedep tenan. Mau Ibu mau salam buat Bu Astuti, Bu Toro, Bu Enis, Bu Erwi Wasito, Bu Erwi Wasito, terus Pak Adil Kofur, Mas Bowo, Pak Sabto, Mbak Misel, minta lagune bagus adine ya Mbak Misel.
0: Mm-hmm.
3: Terima kasih Mbak Misel.
0: Oke, oh, oke, okay. Matur nuwun Ibu Sri Wahyuni sehat-sehat. Lanjut ugi Bu Hasri menika nggih salam sehat selalu tapi kagem Mas Wari sanes dateng misel. Nyuwun sekalipun nyidam sari salam kantor Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Arti, Bu Kartika, Bu Sarina, Bu Dewi, Bu Yuni, Bu Sri Sembung Harjo lan sedaya pamidhanget mawon. Matur nuwun. Monggo halo-halo sugeng siang.
4: Sugeng siang non Tiara.
0: Nggih monggo. Kok tasih Tiara mriki? Aduh, teringat. Monggo, Mbak menawi suara suara volumenya bisa dikecilkan sekedap. Pon. Oke, sampun. Oke, oke, monggo.
4: Gimana kabarnya?
0: Kabar baik, Ibu sehat-sehat.
4: Ya, ini baru ya 70 80.
0: Nggih, makin
4: enggak naik gitu.
0: Iya, semoga
4: makin naik. Tapi tetap mengingatkan. Aku enggak bisa berpisah kalau dengan Pro 4. Benarnya kalau non Tiara naik itu pas tugas gitu ya, inginnya ya ininya ketemu gitu.
0: Monggo nanti kalau pas misal tugas lagi naik lagi aja Ibu, monggo enggak apa-apa. Tapi rebutan nggih.
4: Minta lagu aja.
0: Monggo lagu napa?
4: Kedanan.
0: Menapa?
4: Kemarin itu aku minta Mas Fahri enggak bisa.
0: Oke.
4: Baru edan.
0: Aduh, ampun ngatan.
4: Assalamualaikum kagem sedaya kemawon. Non, kagem panjenengan sedaya ayu tetap sehat. Tetap segala macam lah.
0: Amin.
4: Berhasil menuan.
0: Amin. Nggih, matur nuwun. Siap, nggih, matur nuwun. Oke. Siap sugeng siang, matur nuwun. Lanjut lagi menikah wonten Bapak Prasetya Subandi menikah sambil kemangi jus tenan. Mboten nyuwun lagu. Nggih, awet menikah kan menawi yang diutamakan yang nelpon mboten, tapi karena kebetulan juga yang ngechat banyak nggih, misal bacakan satu persatu, dan kebetulan yang dari Pak Prasetya menikah bacanya terakhir-terakhiran, awet nggih wektalipun mboten cekap nggih. Namung winates monggo mbok menawi badhe request-request nggih katengga wonten WhatsApp, telepon, ugi lumantar aplikasi RRI Digital, dan untuk semuanya saja juga monggo kita dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan semonggo.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: sambal kemangi tasih sesarengan kalian panjenengan langsung mawon dipun request-request nggih lagu campur sari yang kembali panjenengan bidang tayakan dinten menika. Menika wonten Eyang Suwarna, mbok menawi kalau sampun nggih tapi kula bacakan lagi. Salam kagem sedaya pandemen perempat nyuwun lagu nipun sarung jagung matur nuwun. Lanjut Pak Sabto Kang Uru Raya menika lagu Taman Juruk. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tanta En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anam Sugito, Bu Tias, Bu Diarti, Bu Atingalian, Mbak Ariola, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Titoyo, Bu Toro, Bu Yana, Bu Selfauzi, Mas Are Sairi, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSM Uki. Lanjut menika Bapak Noto Sate, Mbak Menawi, menika namung kepencet utawi pripun pesan suaranipun. Lanjut malah wonten Bapak Mardiana Borobudur Kembangaro menika lagunipun Jalak Putih. Salam kagem Bu Tarto, Mbak Dewi, Pak Abdul Gofur, Pak Misron Sampangan, Bu Yanti keduanya Randu Blatong dan Bojonegoro, Pak Kabut SGG dan buat semuanya. Matur nuwun. Datang telepon monggo. Halo halo. Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Sambal kemangi nyampleng tenan Mbak Sise.
0: Nggih monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo monggo.
1: Nggih, sehat-sehat ya Mbak Misel.
0: Nggih, sehat Ibu. Monggo.
1: Amin. Nggih, request lagu Mbak Misel. Mm-hmm. Lagu ini pun Ali-ali Meripat Biru.
0: Ali-ali Meripat Biru. Oke oke oke.
1: Salamipun ya Mbak Misel.
0: Mm-hmm.
1: Kagem Bapak Pardiono Kolowau matur sembanuwo, lajeng Bapak Marno, Ibu Yanti, lajeng Bapak Bowo, Ibu Eni, Ibu Dewi, Bapak Bukhori, sedaya kemawon ya Mbak Misel.
0: Okay.
1: Kagem Mbak Misel. Sehat-sehat selalu, semangat, bahagia, sejahtera. Rezekinipun lancar berkah barokah ya Mbak Misel. Sekeluarga sampun matur
0: nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.

0: Inggihipun monggo, halo-halo, sugeng siang. Halo.
1: Monggo
0: sugeng siang.
1: Alhamdulillah pripun bareng sian nggih, keluarga Mbak Misal nggih.
0: Amin, sehat-sehat Bapak pripun, sehat-sehat pripun pangatasipun.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sami sehat walafiat
0: alhamdulillah. Monggo.
1: Nggih, mengke Kak tak nderek ingkang nyuwun napa? Sarung jagam wae Mbak Misal nggih.
0: Oke, siap nggih sarung.
1: Nggih, salam agem Mas Bowo selamat siang. Mungkin dah matang Pak Abdul Ghafur sekarang siang lagi. Sengkatan Bunda Yanti, wonten Bojonegoro langsung kemawon. Pamit dengan hari sekawan. Semarang sekarang siang ke Mbak Misa matur nuwun Mbak Sil.
0: Oke, matur nuwun Bapak sehat-sehat.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Monggo ugi langsung midhangetaken ingkang dados pamundutan panjenengan. Sumangga. So,

sambal kemangi maknyus nyampleng menapa malih nggih. Enak ngoten nggih, sedap tenan. Monggo tansah sesarengan wonten ing acara sambal kemangi dinten Selasa samenika nggih. Monggo tansah katenggo kita langkung tansah wonten gangsal 12 menit menuju pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi monggo untuk panjenengan yang mau bergabung, yang mau kirim-kirim salam gitu ya, monggo 0811-2777-914, teleponnya di 0248-3166-661, ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital.

kan Mas Wahyu pemirsa sutras nama turun panjenengan tasya sesarengan ugi kalian perompat tarare Semarang yang memiliki pun wonten acara sambel kemangi dinten menika anangnya yang amargi waktu halipun ugi winates nggih pramila kedah dipun buka sirumien ugi giaran sambel kemangi dinten menika nggih lantan sahabade kalajengaken wonten ing wekdal-wekdal salajengipun ugi ngaturaken agung panuwun dumateng panjenengan ingkang sampun sesarengan nggih sampun join sampun nyartani sambel kemangi dinten menika ugi ngaturaken agunging pangaksami utawi nyuwun pangapunten nggih ingkang sakada-kadaipun dumateng panjenengan ingkang sampun sami request ananging dereng saged kaaturaken lagu-lagu requestan panjenengan ugi telepon-telepon ingkang dereng saged kaangkat ugi pesan-pesan WhatsApp nggih ingkang dereng sempat dipun waos mugi-mugi kalau waos sedaya saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan sedaya lan sasampunipun mangke kita sesarengan kalian kula semoga sami ngregengaken sami nyartani perigel teras UMKM perompat RR Semarang kita belajar bersama-sama tentang UMKM tentang bisnis dan ekonomi dari wilayah Jawa Tengah. Matur nuwun sugeng siang.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, sebanyak 73 santri dan pengasuh pesantren di Jawa Tengah dinyatakan lolos seleksi beasiswa pesantren Obah 2026 yang diumumkan oleh pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah pada Senin kemarin 3 Agustus 2026. Adapun program ini berhasil menjaring peserta dari total 942 pendaftar melalui uji akademik, kemampuan membaca kitab kuning, hafalan Al-Quran, serta wawasan kebangsaan dengan 15 orang untuk studi ke luar negeri, yakni ke Tiongkok, Mesir, dan Yaman, serta 58 orang untuk dalam negeri dalam bidang kesehatan, kedokteran, pertanian, sains teknologi, hingga studi keislaman dari jenjang S1 hingga S3. Diharapkan para penerima beasiswa nantinya dapat kembali untuk memajukan kualitas pendidikan serta pengembangan pesantren di wilayah Jawa Tengah setelah menyelesaikan studinya. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, rangkaian tradisi Rebo Wekasan digelar di Masjid Wali Al-Makmur, Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus pada Senin hingga Selasa tanggal 3 hingga 11 Agustus 2026. Kegiatan diawali dengan pembukaan bazar UMKM serta pementasan seni pada gebyar panggung budaya, dilanjutkan dengan ritual keagamaan seperti khotmil Quran dan pengajian. Puncak tradisi akan ditandai dengan prosesi kirab budaya serta pembagian air salam dari sumur masjid yang diyakini membawa berkah pada Selasa malam tanggal 11 Agustus 2026 mendatang. Perhelatan ini diharapkan mampu menjadi sarana pelestarian budaya lokal sekaligus penggerak ekonomi masyarakat setempat di wilayah Kabupaten Kudus. Demikian Sami Salsa Abda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Halo, halo, sugeng siang, selamat siang. Masih bersama dengan Misal di Perempatan RRI Semarang hari ini. Dan kembali dalam prequel Trust UMKM Perempatan RRI Semarang. Kali ini kita akan bahas tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dari wilayah Jawa Tengah, di mana setiap harinya ya pasti ada aja perkembangan UMKM, bisnis dan ekonomi gitu ya. Baik itu memang dari acara-acara diadakan untuk membantu memberdayakan UMKM, ataupun sosialisasi atau kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk membantu supaya UMKM dapat naik kelas gitu ya. Monggo untuk panjenengan yang mungkin juga pelaku usaha atau juga yang berkecimpung di dunia bisnis gitu ya, monggo bisa share pengalaman panjenengan ke WhatsApp 0811 2777 914, atau ke telepon di 024-8316-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

Kang Maswi, sahabat budaya, mengawali Perikal Trans UMKM Pro 4 RRI Semarang edisi hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026. Kita langsung jalan-jalan ke daerah Kabupaten Banyumas ya, dimana di momen-momen bulan Agustus, bulan kemerdekaan gitu ya, terlebihnya menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, permintaan bambu di Banyumas ini melonjak tajam, dimana salah satu kios penjual bambu di Desa Lesmaria atau Lesmana di Kecamatan Aji Barang bahkan kebanjiran pesanan dari berbagai daerah, mulai dari Banyumas hingga beberapa daerah lain di Jawa Tengah, bahkan sampai daerah Jabodetabek. Nah ini nih, salah satu pemilik kios, Imam Hidayat, menyatakan bahwa lonjakan permintaan ini sudah mulai terasa sejak beberapa pekan terakhir, dan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tahun ini, pihaknya telah menyiapkan sekitar 25 ribu batang bambu, dengan kualitas bambu harus tua dan lurus gitu ya, supaya kuat dan tahan lama. Dan bambu ini biasanya diperjualbelikan ketika momen-momen menuju peringatan hari ulang tahun Indonesia gitu ya, karena biasanya dimanfaatkan juga untuk berbagai kebutuhan perayaan kemerdekaan, mulai dari tiang bendera, umbul-umbul, layur gitu ya, sampai ke tongkat pramuka. Dan Bapak Imam menyatakan juga bahwa pasokan bambu tahun ini masih tergolong aman karena pihaknya sudah bekerja sama dengan para petani lokal, di mana kerjasama tersebut juga membuat kebutuhan bahan baku tetap dapat terpenuhi di tengah permintaan yang semakin tinggi dan semakin banyak. Tapi ya, namanya juga usaha, walaupun stoknya banyak, tapi lagi-lagi tetap kesulitan memenuhi seluruh pesanan karena terbatasnya tenaga kerja. Oleh karenanya, kondisi ini terjadi karena musim penjualan bambu ini bertepatan dengan musim panen, sehingga banyak pekerja ini memilih untuk membantu aktivitas pertanian terlebih dahulu. Jadi hingga akhir Juli kemarin, ribuan batang bambu telah terkirim ke berbagai daerah dengan harga berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000 per batangnya, tergantung ukuran dan bentuknya. Tapi dari kios Bapak Imam sendiri, selain menyediakan bambu mentah, kiosnya juga menyediakan atau melayani pengecatan sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi meningkatnya permintaan bambu menjelang perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini juga menjadi salah satu berkah tersendiri ya bagi para pelaku usaha musiman, di mana lonjakan pesanan ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga tanggal-tanggal mendekati peringatan 17 Agustus gitu ya. Kalau di daerah Pajanggal seperti apakah, mungkin ada yang juga berjualan bambu atau punya pohon bambu yang banyak? Nah ini nih kesempatan untuk Panjenengan, peluang bisa dimanfaatkan untuk dijual gitu ya, untuk bisa membantu dan memeriahkan juga HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Sahabat budaya, kunci sukses sebuah usaha terletak pada strategi yang tepat dan baik. Berikut sampaikan Eni Permani, pelaku usaha aksesoris etnik Ethnic Coat dari Kota Semarang.
1: Kalau untuk sebuah bisnis itu tetap sama sih, mau craft atau apapun itu harus fokus konsisten. Karena ketika kita sudah fokus dan konsisten, pasti customer akan melihat, oh ternyata Ethnic Coat itu kalau kita cari apa kebutuhan kita tuh atau keinginan kita tuh ada ya gitu. Jadi saya tetap konsisten walaupun di tengah badai COVID, pada saat itu saya tidak beralih berjualan yang lain gitu. Dalam arti yang terlalu ekstrim pindahnya gitu. Saya tetap fokus di produk craft gitu, di aksesoris. Dan juga jangan lupakan untuk tetap membranding diri. Membranding diri itu tidak hanya sekedar kita pasang iklan, kemudian apa sih namanya pasang story, kemudian bikin feeds dan lain-lain. Tetapi coba dari diri sendiri gitu, bangga dulu deh pakai produk kita sendiri gitu. Kalau jualan aksesoris ya bukan berarti kita harus glamor gitu tampilnya, tidak, tetapi paling tidak kita rapih dan kita bangga memakai produk kita. Jadi ketika kadang-kadang saya sering gini, Mbak En itu brosnya marga berapaan gitu yang dipakai gitu. Jadi ketika kita sudah menyesuaikan diri, sudah membranding diri kita, otomatis orang akan percaya, oh ternyata kalau dipakai bagus juga ya, oh ternyata awet ya. Mbak ini tuh kayak produk brosnya udah lama, iya ini masih awet karena saya pakai penitinya nggak dilem kan gitu. Jadi karena kalau ketika saya bikin hashtag bros tanpa lem, tapi saya buktiin juga ini loh brosnya aku memang tanpa lem itu bisa awet, seawet ini bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu masih oke gitu penitiknya. Nah jadi fokus konsisten dan tetap membranding diri, serta jangan lupakan untuk tetap bersyukur. Bersyukur dalam arti ya kita caranya bersyukur ya tetap dengan menjaga hubungan kita dengan konsumen itu baik, kemudian dengan menjaga kualitas di kita juga, produk-produk kita juga tetap menjadi yang terbaik

Baik, Mas Wei, sahabat Bure, kita lanjut jalan-jalannya ke daerah Kabupaten Boyolali. Karena beberapa waktu lalu, Kecamatan Sambi ya di daerah Kabupaten Boyolali ini menggelar agenda budaya seni juga yang sekaligus menjadi sarana promosi UMKM lokal Kecamatan Sambi dengan acara bertajuk Harmoni Sambi Fest 2026. Di mana sedari pagi warga masyarakat terlihat memadati area kantor Kecamatan Sambi sekadar untuk berburu kuliner atau produk kerajinan khas desa, dan acara tersebut dihadiri langsung juga dibuka langsung oleh Bupati Boyolali Agus Irawan. Di mana kegiatan ini merupakan wadah mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus untuk mempromosikan potensi Kecamatan Sambi, khususnya UMKM lokal dan seni budaya. Jadi diharapkan ya kegiatan ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi agenda yang semakin berkembang di tahun-tahun mendatang. Dan ketika membuka Harmoni Sambi Fest 2026, Bupati Agus mengapresiasi terselenggaranya acara tersebut dan pihaknya berharap dengan agenda ini akan dapat semakin tumbuh pertumbuhan ekonomi baru serta UMKM yang lebih berkembang di daerah Sambi, terlebih di seluruh daerah Kabupaten Boyolali. Dan pada kesempatan itu pula, Bupati Agus juga mengajak seluruh warga masyarakat untuk menyukseskan program-program pemerintah Kabupaten Boyolali. Di samping itu, lanjutnya, para camat dan kepala desa diharapkan juga mampu menyelenggarakan acara-acara yang bermanfaat langsung bagi warga masyarakat. Dimana memang Boyolali pun sudah dikenal ya sebagai kota susu, sebagai pelaku usaha-usahanya itu kebanyakan juga menggunakan produk-produk lokal susu gitu ya. Jadi inilah saat yang tepat, dan Harmoni Sambi Fest 2026 hadir untuk membantu mempromosikan produk-produk UMKM lokal dari masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Boyolali. Dan sebagai informasi pula, Harmoni Sambi Fest 2026 ini dimeriahkan dengan pentas musik pelajar dan bintang tamu, pentas seni tari, pameran UMKM lokal dari masing-masing desa, dan diawali dengan senam bersama. Kalau di daerah Panjenengan seperti apakah? Monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Yen siro bakal etungan kule acara sing gampang.
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun keris.
0: Keris sapa?
1: Pun sak-sake. Keris sing pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarine Kang Gareng kalih Petruk sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge KRIS diwaca Kris. Mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun, nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

Kang Mas Wisa, sahabat Bria, terima kasih panjenengan masih terus bersama Prikil Terasa UMKM Perompak Tarada Semarang edisi hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026. Dan sebentar lagi, tepatnya di pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat, ada zuhur untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Mas Mei, sahabat Budaya, demikian Perikil Teras UMKM Perempatan Rada Semarang edisi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Dan selainnya juga masih banyak info-info, cerita-cerita, hiburan-hiburan untuk panjenengan semuanya di Perempatan Rada Semarang. Terlebih nanti di pukul 12 akan kami hadirkan dagelan dari Basio nggih, bersama dengan teman-teman dengan judul Kodok Munggah Kebo. Terus setia, terus semangat, terus sehat, terus bersama Perempat R.

0: Bilung.
1: Apa Kang Toga?
0: Lah jebule ora gampang dadi menungso kuwi
1: ya. Yes no.
0: Dulu pak. Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njur ora keduman
1: lho. Sugih dirasani kere disia-sia.
0: Lah iya to lho. Cakeming kemung.
1: Mula kuwi Kang, urip sing samadya wae. Sakabehane yen keladuke ya ora apik.
0: Ora apik. Wah iya bener, Lung, bener.
1: Urip samadya kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, kumalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri Kang.
0: Iya, cocok Lung, cocok.
1: Ada iki lho Kang, tangane cocok ya cocok. Rai jadi kramusi.
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.
3: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Pria Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Magelang berhasil meraih peringkat ketiga nasional IKD Dukcapil Prima Award 2026 atas capaian aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD tertinggi kategori Kabupaten Kota. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian kepada Kepala Disdukcapil Kota Magelang Sri Mulatsih di Jakarta pada Senin kemarin 3 Agustus 2026. Adapun keberhasilan ini ditopang oleh strategi jemput bola ke sekolah, instansi hingga tingkat RT/RW dengan melengkapi layanan reguler di mall pelayanan publik. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengapresiasi pencapaian tersebut dan berharap penghargaan tersebut mampu menjadi pemecut semangat untuk terus mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif bagi masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Pria, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 2 angkatan 38 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang pada Senin 3 Agustus 2026. Adapun dalam kegiatan tersebut, ia mendorong 51 peserta maksud kami dari kementerian, lembaga serta pemerintah daerah untuk melahirkan inovasi kreatif guna bertransformasi dan memajukan birokrasi, alih-alih sekadar menjadikan pelatihan sebagai pemenuhan formalitas jabatan. Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Lembaga Administrasi Negara atau LAN Erna Erawati turut menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karenanya, ajang ini diharapkan dapat menjadi wadah sinergi dan pertukaran pengalaman lintas instansi dalam mengatasi berbagai tantangan tata kelola pemerintahan. Demikian Sami Sal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayu pamirsa sutresna Asia menika semangga sami nglaras sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basi adalah para kanca kanthi irah-irahan kodhok munggah kebo semangga.

0: Bengi wae iki njur ngopo ta ya?
1: Kowe iki aja nyengani aku wae to.
0: Piye?
1: Aku kuwi lagi repot lho. Jare kowe iki kepengin kon gaweke bakmi godhog.
0: Heeh.
1: Kae wis tak gaweke.
0: Wah, kowe kok le mati karo wong lanang ketek iki ben gawe kaya mungkono wae kok lene sedina deg.
1: Lho kepiye to?
0: Heeh.
1: Iki saking tresnaku karo bojo. Kowe iki rasa-rasan kondo kepengin bakmi timbang tuku tak gaweke dhewe, ya to?
0: Oh, iya.
1: Saiki wis mateng iki?
0: Wis mateng to?
1: Wis.
0: Wah, lah kok kok ya ngerti karmane wong lanang lah iki. Wong iki nek wong jodohan iki cok ora iso pegatan iki jalan kaya ngono kuwi. Ngerti karmane wong lanang, ya to?
1: Iya. Lah
0: barang sepele nek disediakake. Kuwi wong lanang lega atine, ngono?
1: Pokoknya saat suwene aku ki dadi bojomu ndi to nglirwake kewajiban niku laden.
0: Heeh.
1: Ora tau to? Sampean apa sing dikarmi mesti ya tak anani.
0: Lah iya wong aku lek blanja ya karo kowe iki piye to? Apane kok wong blanja kaya aku kaya kowe iki? Wong lanang kaya aku ana, ora ana. Entuk pira-pira, Bro? Pira-pira, Bro? Lho ya ra ngono.
1: Lah nek ora kok keke aku terus atok keke sapa ya to?
0: Lah keke kuwi kok keke sapa?
1: Lah iya, mula ya bener iki dikeke aku wong aku bojomu. Sing ladeni kowe iki aku, sing nyenengke kowe ya aku.
0: Lah dene kepiye? Saiki uripe karo aku wis kepiye? Biyen kaya ngono saiki wis iso kaya ngene ta?
1: Wis.
0: Saiki biyen kowe wis kaya ngono kae jendhil kaya ngono saiki wis gelungane ati motrok kaya ngono.
1: Gelungan kok motrok lho wah kowe iki kok.
0: Nyatane biyen yo jendhil kaya ngono saiki iso kaya ngono kuwi nek disawang saiki yang gerem mlaku bareng yo kawong do ngerti kowe karo aku ki tak andane.
1: Kuwi mergane do seneng ngono. Nek ora seneng nyawang aku karo sampean rak ya moh to ngetke.
0: Lah iya, kuwi jeneng iki kowe kaya aku kaya widodoro karo widodari ngono ketoke ya.
1: Aku ki kaya widodari to.
0: Amin kaya kok tenan widodari kaya ngono kuwi saka Surabaya.
1: Lho ya ngono. Nyatane sampean ki nek tak tinggal wingset sithik wae ya bingung kok.
0: Kuwi bingung apa?
1: Alah, barang ngono kuwi.
0: Ngapa? Aku ngapa nek kok tinggal iki?
1: Lah nyatane aku lagi nang pawon kesuwen wae goleki. Ki nek ra seneng banget kok goleki.
0: Lah ra goleki bojone dhewe goleki sapa?
1: Lah iya, aku ya ngerti nek sampean ki tresno tenan karo aku.
0: Nek ra tresno pun dadi sprene. Nyatane dhek iki ya apa-apae cukup. Uripe awake dhek iki ntar mangan apa, are nyandang apa, ngono.
1: Wes pakne aku wingi ta ya tas tuku klambi meneh iki.
0: Wes.
1: Klambi ijo pakne.
0: Klambi ijo.
1: Ijo kae lho sing jenenge apa? Granat muncrat.
0: Wah, wong malah kuwi tuku klambi
1: kok. Oh, apik lho pakne.
0: Mbok ya tuku klambi kok aja sing medeni ngono granat muncrat barang kuwi tak ya malah medeni ta. Kuwi klambine ijo. Ya ra?
1: Heeh.
0: Ya kembene kuning.
1: Ya.
0: Nah iya. Kok lihat kowe nganggo topi abang, malah kok setopan malah kowe ngene. Lho kene ngerti ra? Kae dalan kae. Dhuwur anake, dhuwur kae abang to. Kae tandha nek mandek. Ngono. Kae nanggo neratan kae lho.
1: Aku ki yo tak padake setopan kae.
0: Men ngerti, ngono. Kae nek di tengah rak kuning kae siap-siap, ngono. Ijo-ijo kae to, entuk mlaku, ngono.
1: Yo tak padake liyane stopan ngono lho dadi ora pati elek banget. Wong kok padake stopan lho.
0: Lah kok senengmu klambi ijo iki ndak ora malah mirangke aku ketole desa banget.
1: Kok desa wong nyatane biyen yo kaya ngono kae. Saiki nyandang menganggo ra kekurangan. Yo ben ta wong klambine yo werna-werna kok. Nek dinggo resepsi kae lho pakne. Tak ketok patut to. Iya aku nak nyandang kae nganggo sandal jinjit sing putih kae piye pakne?
0: Engger ketok kowe nganggo sandal sing mlaku limuntang manti ngono ki malah kok semlaku yar tiba-tiba kae kalau mlaku kuwi.
1: Arep tiba ya tak jagani
0: ta. Lah mesti to bojone iki njer.
1: Lah iya.
0: Nah iya kok jur awakku nek nganti sangsara ki tak jagoki kowe.
1: Aning elek sithik pakne.
0: Piye?
1: Eleke ngono sampean ki nak lunga karo aku resepsi bareng kae. Ya aja kaya wingenani kae.
0: Ngopo?
1: Wah isin ya aku.
0: Lho, wong karo bojone kok isin iki jar ngopo?
1: Ngono lho, padane resepsi undangan aku karo sampean to.
0: Heeh.
1: Inggone iki dhewe-dhewe, Pakne.
0: Lho. Pak dhewe-dhewe kepiye?
1: Aku karo ibu-ibu, sampean karo bapak-bapak. Dadi aja mengetoki aku wae. Kak isin aku sampean teburi aku ki.
0: Lah aku rentuk undangan deh kaya aku memutuskan kue ngeterke kue kaya kok aku jebol.
1: Lah ya ming siji undangannya apa dadak dewe-dewe.
0: Iya, lanjut ngapa tak yura apa-apa tau wong nung mudaya.
1: Saru
0: kongsi di rumah malah mangga kiri karo aku. Monggo monggo pak, monggo aku ya apa nang burimu orang ngerti nak dewe-dewe kebatut nengkono gue dirubung wong pirang-pirang kaya.
1: Lho niki dewe-dewe.
0: Iya
1: tak? Apa meneh nek wis disunggoto kae ngerti disunggoto?
0: Disunggoto.
1: Disuguh.
0: Lah iya disuguh kae umum ta?
1: Nek wis kae metu suguhan.
0: Lah iya.
1: Kae padane sampean ki nek urung dulungi aja njaluk.
0: Lho.
1: Ora isin ta aku?
0: Lho aku ki mesake sing ngadeni, ngono kok disene sing di omah. Kae aku minta kon karo sing ngadeni kae ta. Ngono ta? Mriko sampun asa dhewe sampun. Aku tak delok wis oleh ta. Tak undang. Kula dereng, aku muni ngono kok menyan wae.
1: Ngono ya. Nak diulungi ditampani. Nek ora dulungi ya meneng wae.
0: Oh, aku wis dulungi. Saka kiwa kae siji, saka tengen kae siji, entuk loro aku malah.
1: Ora malah loro.
0: Lho, loro kae ngopo?
1: Lah karo sampean ki ya piye to? Sampean ki krasa ora nek cedhak aku tak sikat-sikat kuwi?
0: Oh.
1: Krasa ora?
0: Krasa.
1: Aku rasa kok njur nekat wae.
0: Lho, sekoso iki tak nyikoti kon ngopo ta aku?
1: Tak kon uwe.
0: Malah saya malah kleru tompo aku. Terus nyanggre nyikoti iki tak rani kon jumo meneh ya kae malah. Kalau loro aku dobel malan.
1: Aku rak yo njur.
0: Ora apa-apa ngopo dhewe iki yo nyumbang kowe kok le. Ning marang piring iki nek njur nyumbangmu pira?
1: Ale nyumbang ae rak 1000.
0: Sewu memang rong piring yo ora apa-apa ngono.
1: Kuwi jenenge ngutuke karo le nyumbang yo ora apik kok.
0: Yo ora ngutuke timbangane nang kono nang Bali ora dipangan malah darane ora sudi karo sing ndek omah ngono. Wis saiki ngene kowe karo aku ya. Nyambut gawe kak dhewe dagangan sapi iki kok coba ya ora. Awake dhewe iki rak wis kaya wis ketrima to. Kae duwe jeneng duwe dagangan telu sapi kae. Ya ora. Nek aku nek golek dagangan, kowe iki ya melu-melu cawe-cawe nyambut gawe ngono.
1: Lha ya sak bisaku lek ku ngewang nyambut gawe kuwi.
0: Heeh.
1: Anjur karepmu piye?
0: Nah, ngene iki aku tak golek dagangan utawa yartawa dagangane dhewe kuwi engko nek payu. Kae dagangane tak kae ngomah ning kowe tak kae rego nek ana wong golek. Siji kae pi telu anu kira ya, siji kae kulak 20. Itulane selawe padha nek ngono ta hitung-hitungane.
1: Lah iya.
0: Kae
1: patang gati.
0: Patang gati kula nek rong 20. Tapi siji 20. Kae isih telu, ya ta? Dadi kabeh 75.
1: Oh, adole 75.
0: Telu kuwi.
1: Telu.
0: Lah iya, ngono lho ngerti ta?
1: Ya.
0: Ngono kok nek mbok menawa nek njaba kuwi ya mereng ngono nyambut gawe ngono lho ketok iki. Dadi ora mung aku tak sing nyambut gawe ngono ta?
1: Alah aku ki ya wis saking bene lek ku ngewangi prihatin. Apa nek wis aku ki ora lunga ki ora tak anggap nyambut gawe apa?
0: Lah iya nyambut gawe iki jenenge gotong royong ngono lho.
1: Lah iya wong aku nang omah ya ora leren ngono kok.
0: Heeh, iya wis.
1: Wis saiki kuwi arep lunga apa?
0: Lho, laten apa ya urut nunggoni kowe ora nyambut
1: gawe. Ora kan nunggoni, iki gur karo tompo senengane iki.
0: Ora ya ngono wae, nang omah aku tak golek. Dagang meneng, mau nak itu sirah do murah meneng, tak saya muda dagang saya oke, mana ya?
1: Nanti ni bu,
0: wah mesti tak, seorang
1: guru. Aku gumo nih, apa Edwi kok tadi itu badan ki kok kaya diwewe ya?
0: Bandar ni kok kaya liurep parah kurang ujian ni uang dudu ya?
1: Di noki 5,000, 10,000 ya?
0: Anggeri paling tu boh, apa cara aku kena tu boh pecah ni? Aku bingung ke berarti biru aku 15,000 kan?
1: Ayah.
0: Kau tak untuk aku subang.
1: Subang apa tak kan?
0: Suwang ireng. Ya suwang tenan kae kok jebul. Heeh,
1: ning apik kok.
0: Heeh, saiki ngene wae ya. Lah tenang mah ya. Sing hati-hati ya, Pak Ne ya.
1: Iya. Iya, Pak Ne. Ning kembali ya.
0: Iya.

0: Aku teko.
1: Bos teko kan?
0: Heeh.
1: Ya kene.
0: Heeh. Kene Pak nang mana nang apa-apa iki?
1: Wes.
0: Iku tegesan tok iki sapa?
1: Oh, iki mana Dayo?
0: Wong dalane kok iso?
1: Lanang.
0: Ya ra kaya ngono kuwi.
1: Mana Dayo lanang kok kaya ngono piye
0: ta? Lah ndek nang kene iki ngopo?
1: Kok
0: mau teka-teka kok arep. Ya arep arep pokoke nek yang nek Dayo wong wis dawuh jane ndonyo Dayo lanang udut-udutan nek tekesane pirang-pirang padak iki kene iki nggon apa kok le.
1: Kok iki tak kandhani ya Pak, aja kesusun-susun dhisik.
0: Iya.
1: Sama nar lunga marak oleh ngaku toh.
0: Heeh toh.
1: Dagangane nek ana sing butuhke kok ngedol.
0: Heeh bener.
1: Ha kene kok urung-urung arep pasang ulah.
0: Aku iki ngene dinek krungu eh puruh kaya ngene iki nek pikiranku ora taeng-aeng to njur ngono.
1: Iki ngono. Mau ra? Kae sapa jenenge ya? Kang Rama sapa?
0: Heeh.
1: Kae Rene. Heeh. Kae butuh dagangan toh.
0: Heeh.
1: Sapine kabeh diarepi.
0: Kowe kena ngomaki ya papayon dagangan ngono apa?
1: Hah?
0: Payon dagangan ngono to.
1: Lah iya.
0: Dadi dagangan iki payu.
1: Payu.
0: Heeh.
1: Yo. Sae dituku kabeh.
0: Wah. Bejane awakmu kowe jenenge kowe.
1: Hah?
0: Kok nek bejo men dituku kabeh telu kowe.
1: Kabeh.
0: Heeh, iya. Yo. Ditukune regane piye?
1: Jare kowe weling kandha selawe.
0: Arep dituku?
1: Eh, kepiye to?
0: Selawe.
1: Bunga
0: era sama-sama tak tahu. Kamu pedok pinter teman, kamu lo.
1: Jangan
0: nyambut gawe, kabe bayu, kaya kamu jadi selawe, selawe ping telu. Jadi pitung puluh lima.
1: Jadi ini telung lawe.
0: Bayu tenan wes, bejewi dan pinter tenan.
1: Wes yang alam ki wes.
0: Lah kau isak beli duit kau pitung puluh lima.
1: Alam-alam kau jerman senyangan ni wes kok.
0: Nah orang ni kau misalnya nyambut gawe tenan ngapa kok
1: sebab. Wes bayu kafe seneng tau. Ini kau untuk dagangan.
0: Eh? Aku untuk ni belum tak semua. Di tiga mana aku ngono kok sebab ni. Bukan aku dagangku kau lagi malam murah menemui lima lah sekarang. Ada. Oh, sabun api ini aku. Karena sekarang aku ya percaya. Mana lo?
1: Ya sesok we. Lemarani sesok.
0: Ya, ini kita bantu dempet ngono ya tak. Asal lagi 75 lagi. Duit tu saya kena ini di.
1: Cita apa?
0: Lo, lagi wang piye ya? Duit. Duit apa? Ada sapi kau ingat coba?
1: Ada sapi.
0: Lo, lagi nak besok kayaan tak? Sapi ni terus dituku kabel.
1: Wes.
0: Cici selawe. Lawe pengen telu ki tak dite 75 ngono
1: heeh
0: heeh jur
1: kuwi ki ngono Pak ne gandeng sing nuku ki wonge ditekeri to
0: heeh
1: ditekeri kuwi malah saking apike wonge Pak ne awake dhewe ditinggali sapi siji pinaho mbok cekelan awake dhewe sing loro digowo
0: digowo nang endi wae kok
1: digowo digawa
0: nang ndi to? Sabene iki terus diborong, entuk kabeh. Ning jerku iki pitan digawa kabeh iki, telu iki digawa kabeh apa ditinggal siji iki
1: kuwi? Ditinggal siji.
0: Oh, ditinggal siji.
1: Telu to? Ditinggal siji. Nggo cekelan aku ro kowe, ngono lho.
0: Oh.
1: Gamaran?
0: Oh, nggo cekelan kuwi wek dhewe kok nggo cekelan iki kepiye to kok kowe iki ya?
1: Ning wis diarepi kok aja ngeyel to, Pak Ni.
0: Ya nek diarepi ndi dite wis ngono wae.
1: Dite sapa?
0: Ayo. Lah iki wong apa ta ya?
1: Ayo wong tenan.
0: Lho, duit dhe sapi kuwi.
1: Wah, kowe iki aja ngayal to. Kowe iki tak andani.
0: Waduh, waduh, wong kepiye ta ya?
1: Kowe iki wis diarepi. Ngono lho ya.
0: Heeh, telu.
1: Sing loro digawa, sing siji ditinggal. Ya. Ana kok nggo cekelan awake dhewe.
0: Ana. Wong kuwi sapine dhewe kok nggo cekelan awake dhewe kok nyekeli sapine dhewe iki njur kepiye? Kowe wong wedok kepiye ta ya?
1: Wong tak berbodoh, tangganane mesti mengkaya lah kau kowe.
0: Aku malah si bodoh ki kowe kok malah mung bodoh
1: kowe. Kowe dituku kabeh.
0: Tuku kabarane duit e tempel sing sisan kowe malah. Wong ngayal ora nang duit e didol kabeh muni payu kabeh iki lho endi duit e iki?
1: Kowe dituku kabeh wis diarepi kok.
0: Ha iya iya.
1: Nek wong apik atine kok.
0: Lho aku ono apik
1: atine. Tinggali siji.
0: Ngono. Sakune dhewe cekel iki wis ngopo?
1: Sapi cil kan itu selawe.
0: Selawe ya.
1: Jurne ditinggal kayak kue ki pemerape ati ni.
0: Apa ati ni jilore bablas ini jago piye kue
1: ramai. Bablas kamu mesti harapi.
0: Tapi aku duit kau nak.
1: Kau tak cakur gedermu loh.
0: Ibu semua itu aja lah. Wei cila kau tenang deh. Aku ada tiku kue tak ni masa mungkin genar masa pinter so kredit neng ora isa kau no.
1: Jur karmu piye kan?
0: Karmu piye genar buat ketombok sapi loro lumo. Mesti cekli wei dia gua cekalan gua gelem kini jur bodoh banget kue tak anda ni. Ibu ini ngapusi ngerti lah
1: lah
0: itu kok loh menurut lagi kok ya Mau genah sabene lara digowo meh tinggali wek dhewe ngono kok muni ngayel. Ana dagangan kaya ngono caramu kowe. Mbok sak grobak duit entek kabeh kaya ngono.
1: Kowe iki teka-teki malah nyengeni.
0: Nyengeni kok kowe dodol ora nggo duit kuwi entek apa kok jebul. Saiki ngene wae.
1: Iya.
0: Angger aku saiki arep neter karo kowe. Aku arep golek wong sing bodho ngluwi kowe. Kuwi anggereane wong sing bodho ki luweh kaya kowe meneh, kowe ora kapegat. Niku anggane ora ana wong bodho sing kaya kowe kuwi. Rampung aku nyawamu.
1: Aku rampung tak apake.
0: Lho, ane tak pegat to.
1: Ngono. Wong ki nek bodho mesti ngeyel banget kuwi. Aku sing tiba dadi sasaran.
0: Wis. Wis ngono kuwi ora nganti ngono wis iki ngene wis. Tak buktekne aku arep golek wong sing ngungkuli bodhone kaya kowe.
1: Wis. Ya, ya, paling wis karo.

bojoku iki jan wis wong kepiye to ya? Nek le umur ya wis umur lho kumun aku. Nek kaya ngono iki bocah ora srawungan. Awas ngerti duit kok ya masa keling bot bahaya wis nyatane ya jeng-jenge dihapusi iki pancen ya kaya ngono kuwi. Pancen iki bakul-bakul ngendi kok ya ngapusi karo bojoku iki sing tak oreng-oreng bojoku. Nange ya kebangetan tenan kok. Wis ben aku wis tak tengok-tengok ning dalan kene.

0: kok ke apa enggak dut mini kayak gitu. Nah, mengkorano kansane. Aku enggak dut mini kira nono wong ngerti wong tak gimbal. Siapa sih ngarep ngerti? Tanggo tuku apa gingko ya? Coba ngapa apa ya? Tak dituang kok rapa wi? Duh kro, uang kena takoni ora ya. Mas. Sampean nggih tiyang.
1: Lha kenapa kaya ngoten kok mboten tiyang nggih tiyang ngoten kok dibur. Samali nyawang kula niku kok pripun?
0: Sampean kok ten mriki?
1: Nggih, sampean kula niki nggih ten mriki. Kejaran kula niki ten mriki ten dhuwur niku pun sumuk ngoten. Kula niku tiyang saking Kayangan, ngeten?
0: Tiang saking Kayangan.
1: Kayangan ini gue dhuwur, ngeten?
0: Oh, tapi nek Kayangan ini kun dhuwur,
1: gih. Sama nak kerungu tau Kayangan, muka nih Kayangan, ngeten nika, gih niku kulo.
0: Gih.
1: Tenggerika, ngeten?
0: Sampean mula ten ngisor wet, mboten wet di ketiban wet, gih.
1: Lah, mboten apa-apa. Kulan dulu mboten wet di tempu-tempu-tempu, mboten wet di, ngeten? Wong, beda kali wong-wong niku ya kulan niku.
0: Nek ten Kayangan ngeriko nggih kancane kathah.
1: Lho, oke. Okay. Kathah teng ngeriko niku.
0: Oh.
1: Lho, anggere padha tunggal sak Kayangan.
0: Nggih. Ning tegese niku tepung kali sinten mawon.
1: Lho, tepung mawon sama mantak kok sinten men kula mesti kenal iki kok wong niku ya padha men kaya ngriki niki. Meh padha ning kok ngriki timbang dhuwur ngoten lho. Wong sing mriku niku wong katrima ning Kayangan niku.
0: Ngoten.
1: Dadi niku pilihane wong, ngono.
0: Oh,
1: sing teng Kayangan niku wong sing katrima, ngoten.
0: Nggih,
1: niku lho munggah ning Kayangan. Ngoten.
0: Anak kula niku mati.
1: Mati?
0: Nggih.
1: Ah niku
0: iso teng Kayangan mboten
1: nggih? Lho, anak saya apik niku iso.
0: Mah,
1: iso.
0: Bocah niku demenake.
1: Oh.
0: Napa napa mboten tau njaluk. Mangan mana mboten dinai wong tuane ora njaluk. Lembah manah banget.
1: Anak sama udan apa lanang?
0: Jaler.
1: Jaler.
0: Nggih.
1: Oh, isih rada.
0: Nggih, umure kira.
1: Joko.
0: Joko Tanggung.
1: Oh, Joko. Nggih, Joko Tanggung nggih. Joko ning Urung ning Meharjoko niku nggih.
0: Nggih, setengah Joko.
1: Anu, niku nggih Joko lho. Niku teng jenenge sing jenenge.
0: Namine Tonot.
1: Tonot.
0: Nggih.
1: Nah, ton niko cak lo kerap ke petone, buatan nganggur, bumbu kata tanggut niko bawa kenal. Ton niko kian kulo niko amal kali kulo awal malah tak tak kaya apa apa, kian niko tu mana ke, terana kata bagus tak, enten lah kian niko amal kali kulo tengkayangan niko.
0: Gamar tak?
1: Lo ke pripun?
0: Teng riko pripun?
1: Wah, atur kau penanggung riko niko mubung riko gani wong mukti teng riko ni wong sing keterima ngeten.
0: Anak kulo keterima
1: betul. Lo angge jauh wong bocah sih sih sih wong tua. Angger jengu muri oke niko ge lunggu dewi teng dhuwur ngeten. Nek sih bocah niko ya tang isan santangan ni beda ngono. Tanah mereka orang tua rak beda.
0: Tanahnya anak pulau ni kalau mana tapi.
1: Kalau anak riko ni kalau duit timbang riaran sampai bisa buat bisa. Ya,
0: ngatakan.
1: Saya kenyang anak pulau. Saya, ya, saya kalau ni ya tak tolongnya kan. Kalau pulau ni tu kita tak boleh tak tengok maku. Tengkayangan ni pun gaji dan dua riko ni pun ngatakan. Nama dulu pulau kayangan tak.
0: Berah.
1: Amati urang berah. Amat mesti. Anggone beda kali riki ta. Belum biyen wonten tata umum. Nek wong dedaya niku iso nang Kayangan.
0: Nggih.
1: Munggah nang bintang lintang.
0: Nggih.
1: Nang bulan barang wis iso. Ngoten.
0: Saget ta niku?
1: Iya, anak diniati
0: iso mawon. Anak kula niku sak ngelih mboten nggih.
1: Tak takon niki kaya setengah ngelih setengah ora ngoten.
0: Sak aku.
1: Nggih, wong sak mangan sak ora nggih to. Nalika niku mangan kaya ora. Ora kaya mangan, lho angel to. Lho ora bingung sampean.
0: Bingung.
1: Aku dhewe ya bingung meneh kok iki. Ora bingung.
0: Lah nggih mesakke anak kula
1: kan. Mesti mesakake dengak-denguk nang kono kuwi.
0: Nangis mboten?
1: Ah ya mblik-mblik mangan, dadi nangis ora, meneng ora, dadi rupane jembemblek. Kaya sampean niku, mboten ada apik rika dhek mangan jebota kok.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Upama niku nggih, Kang.
1: Nggih.
0: Pemau kula niku ajeng titip enggak saged.
1: Lho kok ajeng titip kula?
0: Nggih.
1: Ah iso nak liyane kula ora iso. Ngoten. Nek sama ajeng titip ta anak sampean.
0: Nggih.
1: Nek situ to?
0: Nggih.
1: Tunut apa?
0: Tunut.
1: Tun?
0: Tunut.
1: Nut. Ngoten. Tunut ngoten.
0: Nggih.
1: Niku kok nggih kok kula pun nenten kok niku bocah. Bocah rada anu, nganggo rambut
0: dhuwur. Belong.
1: Oh belong.
0: Nggih.
1: Bilang kan apa, Sidik?
0: Oh, Mas Sidik.
1: Wah, ini kok oke. Iya, Sidik, sing tak sing.
0: Kan apa Sidik?
1: Rada rada Sidik rada oke ngoten lho, dadi nanggung niku bilange.
0: Nggih.
1: Menggon pilingan to?
0: Nggih.
1: Ah, mesti bilang nggon pilingan. Nanggon pi bilang ora nggon pilingan tutup bilang.
0: Nggih ta. Jur pripun upama kula niku titip, Kang?
1: Alah, kula niki nek menulungi upama kula niki gelem-gelem mawon. Nek sama titip nggih, monggo. Nek kula niki pun nek dititip niku ndane ora gelem. Nggih ta, mung tunggal sak bayangan kok.
0: Nggih. Nek mangan teng mriko nggih, napa-napa kenging?
1: Lho entuk mawon nek mangan niku. Oh, mangan iki apa dianane pun? Karmane niku napa? Niku nggih kena mawon. Nek tur iki karmane napa padane?
0: Sak karep kula li ngenehi mon mesti arep. Ning gandeng kula wis suwe banget.
1: Nek riko niku kon telarangan.
0: Napa?
1: Nek mangan jengkol ora entuk.
0: Mboten tau.
1: Kaya ngono nang jengkol kono kok sawane niku kok ngombon-amboni.
0: Kula titip kerupuk nggih.
1: Nah, nek kerupuk niku oleh sebab enting, ngono.
0: Kerupuk mentah napa?
1: Lho, aku
0: konten lengo.
1: Wah. Kok keringet tenenge. Kok kula takon lengo barang ya apa-apa nek mong kayangan iki pepak kok samang malah gawani bumbuan ngono. Gawani ya sing mateng-mateng ngono kok malah mentah-mentah kerupuk mentah wae mentah nek ya. Nek gawani niku sing apik-apik mawon, ngoten sing becaci. Kriko niku mbocate wong barang-barang becaci lho kerupuk barang ngono napa kok
0: ditenang ten dikangge.
1: Oh, sing apa larangan opo kriko niku nek kayangan niku beda karo ngalam dunya, ngoten. Nek ngalam dunya ki mangan apa oleh, nyandang apa-apa oleh kriko niku ora putih.
0: Dados kabeh putih.
1: Putih. Ah, ora mau ora ngerti.
0: Sampai nak kendika nggih putih
1: nggih. Ah, iya, ora mesti nek duwe ya putih ora duwe ya. Tak enake kayangan iki warna-warna ya ndelok-ndelok kelase. Kayangan warna loro, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ngoten iki ngoten. Nek sama anak sama nu kelas 2. Ngoten.
0: Waduh.
1: Ngoten iku mun bejo kok sampeyan keteng gethek enak sama niku. Mriku
0: ngoten gethek.
1: Ah, lho kelas kon kayangan iki warna-warna. Gono nggon guru, nggon petara, di guru kang guru. Iku warna-warna nggon-gonane. Makane nduk dewa-dewa niku teng isor-isor iku, ngoten kuwi arti bang isor dhewe, ngaten. Ora.
0: Dadi dewa.
1: Isor dhewe tenan nduk-ndukne ya sing unen samane ora ngerti. Ora mau takon ora ngerti. Pun
0: ngaten nggih, niki yatra sak onten-ontene kula titip mangkeke anak kula. Kalih kula nggih titip anak kula mangopeni.
1: Ampun
0: anggen. Iki mboten ming nggo anak kula dhewe nggih pun sampean mangke njupuk nggih kena.
1: Mboten kula niki nek rekane wong kayangan niku ora gelem goro.

kene iki sakro tak cekel kenceng kabeh. Wilayahku manut kabeh. Tak perintah rondo, wis ora ana sing menyang. Apa lurae mayar? Do tak kon nglapor iki petengan, ya ora. Sing apik iki. Apik do mbeli lawi seneng aku. Ayo saplok lurae aku iki kene aman banget. Nambian penyolongnya aku. Nah, ini aku dari lurah itu selamat. Ini yang kabar wilayah itu ada nurut karaku. Ada ngingu kentongan. Anggara wong cici ngingu kentongan cici. Jadi, wah, teng rame banget kaya. Ngingu kentongan itu mayar, orang makan ini. Perak kentongan kaya, delongop nih orang jaluk pakan kaya. Ini ngenteni leh dituduk. Ini ini banyak ya seneng-tenang. Aman. Piye, mepeni sewengi radintas we ra ilang kok. Tenang. Nyata entas ke dah bilang. Ayo we. Lo sapa kate bangkat-bangkat. Kok dengaran.

0: rambut ini mau
1: kontek
0: kacar gini.
1: Gini
0: wah. Mau marung kok gede
1: gini. Oh kabeh kok lawang.
0: Menawi waktu tamu katana kelaturi melepas dungasung
1: kak. Oh, namun piyambak Pak Lurah.
0: Ini kan kejas pun tidak kek. Kalau ngantri arti pucu mati lah. Kepripun. Ini karena kok kegera keliru tenggokter randa ya. Loh, ini ku mah mawan ayu banget.
1: Pripun.
0: Wong tas ketabrak Yamaha.
1: Kok pas ketabrak?
0: Aku lah sing ngeterke tenggokteran kalau takon ini ku arahkan ini pun di hati kalau keperangan
1: esok
0: suruh kalau tili tak kirim suruh kalau kiri tili pecah perlu apa?
1: Wah, finish juga buatan sesopo Pak
0: Lurah. Eh, saat ini langsung balung.
1: Loh, kok langsung balung
0: ribu? Loh, sekalian.
1: Anjir,
0: gini. Pesurano mangsane, ya ini kok pegatan di pesura.
1: Loh, ini buatan bab pegatan.
0: Loh,
1: perlu.
0: Loh.
1: Lo badi ngelaporakan Pak Lurah.
0: Anjir, engkau salah banget kok.
1: Loh, salah buat
0: badi lapor penan pun Pak Lurah.
1: Oh, gini. Badi lapor Pak Lurah. Pencerah sama melu-melu, aku bisa omong.
0: Pun ditampak nek perlu.
1: Lumulok
0: aja nih.
1: Ini kekuatan Pak Lurah.
0: Iya.
1: Bojok lo niku mentas kapusan.
0: Wih, mau nih kongkong. Lo mentas ke peribun.
1: Lo nembe ke mawon.
0: Oh.
1: Nembe kapusan. Onten wong sing tukang apus-apus nih jane wong pinter.
0: Lo nek jane jane kini ku wilayah ngingun serana.
1: Nangke sampai sama
0: nanti.
1: Nangke. Niku wonten bojo kula niku durene ketemu wong ning ngakune saka kayangan.
0: Lho napa sakniki kayangan brapat
1: mong. Brapat semono iku mung apane wong niku.
0: Wong niku dokter.
1: Mboten ngerti arek kayangan rak mon dewa.
0: Oh nggih.
1: Teko bojo kula niku omong-omongan. Purune anak kula napa niku sing mati niku to rika?
0: Wah,
1: niku
0: acara wong iki tepung.
1: Dereng.
0: Sanang?
1: Nggih dereng iku.
2: Neng niki kula nemu gambare.
0: Lho, pundi?
2: Niki.
1: Lah pun rampung-rampung
0: ngoten. Wilayah kula niki
1: dekretek
0: niku.
1: Malah keresan.
0: Tuh kretek maralin nyok turu teng sarkedek niki.
1: Nggih, niku
0: aja kepe.
1: Nggih. Heh, niku mana jur?
0: Undang aja kepe nek nang omah.
1: Nggih,
0: bali Pak Lur.
1: Nggih. Wah, jenengku wilayah mriki ta, Pak?
0: Wilayah
1: ngepit lae sing
0: ana rodane kek pun gak ngene
1: iki.
0: Kali
1: ndadake
0: kok.
1: Oh, ane malah suwe banget.
0: Lah nggih ora penting sampean kok.
1: Lho kok kula niki penting kok.
0: Wah, nggih mangke kula rodane iki gak. Mangke gak marah-marah dal.
1: Lho, enggak Pak Ade.
0: Eh, ten opo?
1: Iki to.
0: Kok dengaren niku. Kaget iki lho sekalian.
2: Sing gawa sapi niki.
0: Oh, dikapuin sapi kae. Yo yo, malah Pak Lurah kok dilapor.
1: Lho, iki kok mubeng.
0: Ha niki wong niki sing mriko ngapusi bojo kula niki, ngaten.
2: Iya, Pak Pakne.
1: Aku ngapus aku tuku sapi
0: kok ning gawa loro mbok dereng bayar.
1: Oh, niku nek oh iki lama ya wong akal-akalan. Wah, itu kan niku sapi telu pun kula arepi sing siji go manjer
0: niku. Manjer apa njenengan ade dhuwit kaya
1: ngono.
0: Lah sakniki ngaten mawon nggih. Nggih,
2: Pak.
0: Intisarine lan kesimpulane. Zaman kaya ngeten iki aja do akal-akalan kaya ngoten. Ruang-ruang sakniki kudu pinter.
1: Oh,
0: wong ngomongake sama saka kayangan dari kayangan ki dhuwur.
1: Ha, mbeli kok kabar.
0: Dadi yang rene ngisor dudu wong kayangan kabeh.
1: Ha, dite sama lu dite.
0: Dadi sing nang ngisor ngeduki sumur banah dudu wong kayangan.
1: Dite,
0: dite. Iku ampun kaya ngoten sama nggih dibalekke. Mas Gondomono ayo dibalek. Kita nek pancen ora dite.
1: Anu kuwi oka duit kula ini ke 60 ya malah
0: kalau kemarin tak lurah ngatakan oh, saat ini dibalik kayak apa? Lepantai dop golek gawean lan do nganggur nyambut gawe teng kelurahan.
3: Oh nggih.
0: Ami bebarengan gotong royong. Oh,

0: RIT jam 13.
1: Abang Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengatakan kondisi kemarau yang relatif panjang memicu proses upwelling atau pergerakan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut membawa nutrien bagi pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan. Ia juga menyampaikan selain meningkatkan hasil tangkapan, cuaca cerah juga memberikan keuntungan bagi nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan musim saat memasuki musim angin barat yang umumnya berlangsung pada Desember hingga Februari. Aktivitas melaut kerap terkendala cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan dan meluncurkan bank sampah sektoral Kecamatan Panakukang sebagai bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia juga sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joriti ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih, gitu. Karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa ada yang diinget, yaelah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RRNet ya, Bang Po, pendengar Perempat ya. Kita cukup di audio aja di Perempat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perempat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RRNet Digital di Perempat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perempat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya. Tapi iya pun sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo gimana? Alhamdulillah sehat seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya, gitu. Memang kita bisa begitu ya, ingat rasa lupa nama begitu.
2: Lupa nama.
1: Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tapi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Okay,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang. Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: bagaimana
1: gitu.
3: Bagaimana kabarnya?
1: Bahe ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong ya, harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perempat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perempat bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
2: Nah, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721 255 112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811 72 0885.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Perempat di 0812 1124 928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perempat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan mohon maaf satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kasihan buat pendengar Perempat yang lainnya, karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perempat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perempat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
4: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya Sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan gak ini menurut Bang Ferry?
4: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, Bang Ferry.
2: Ya.
4: Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya trigatra bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep trigatra bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang, sejauh mana frekuensi diguna atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah, tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misal bahasa Lampung itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya. Tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
2: Nah, itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih, Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, di bahasa Lampung, kita melihat nih di kalangan Buddha, bahkan banyak orang Lampung, mak pandai cawak Lampung, atau nggak bisa bahasa Lampung. Nah, ini kan hal yang miris. Nah, untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
4: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu, Bang Ferry, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian, Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa.
2: Ya.
4: Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ambil sampel di kota Bandar Lampung ya, Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Di mana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja gitu. Yeah. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya. Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
2: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
4: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat, ya di sana tentu masih sangat terjaga. Gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya, ya kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif. Gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu Bang Ferry. Yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Yeah. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah, ya dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung. Gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
2: Itu ya.
4: Seperti
2: memang
4: itu, ya.
2: Memang terjadi
4: dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
2: ini contoh kayak
4: sikap
2: Palembang
4: yang cenderung.
2: Palembang kan masih, oh kemana, akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu. Bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan. Apa lo, kemana lo, kan kayak gitu kan. Walaupun itu gaul-gaul. Nah, di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
4: Iya, betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik, kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional. Ya, sebagai jalan tengah gitu. Betul. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung, kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung. Betul. Sebagai komunikasinya gitu Bang.
2: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya, sehingga dia melupakan bahasa sendiri, karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
1: Jadi banyak ya di sana ya.
2: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargain bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
4: Sudah pasti.
2: Pasti. Bang.
4: Jadi dalam perkembangannya tentu ya apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya.
2: Iya.
4: Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contohnya tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Yeah. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu.
2: Yeah.
4: Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Yeah. Mungkin sudah Indonesianya sudah berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan. Tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu Bang Ferry.
2: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
4: Betul sekali.
2: Iya. Artinya memang ini. Nah, memang gini Bang Ferry, saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung ya, termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa, apalagi tuh?
4: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah, tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaan itu, jadi kayak butuh gak? Nah, begitu pun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
2: Gitu, iya.
4: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh, tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
2: Melekat ya.
4: Betul, Bang.
2: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari, bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih, banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru, kan seperti itu, Bang Neris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
4: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting.
2: Sangat
4: ya. Penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa? Menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Yeah. Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya? Semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah. Itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut, itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan, sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya gitu, karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah. Dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Baik. Untuk media massa sendiri nih. Ini kan sekarang ini tadi di era digital juga. Jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, dari mana kita manfaatkan?
4: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
2: Ya. Yeah.
4: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita apa libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosakata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosakata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
2: Baik,
4: gitu, Bang.
2: Ya. Yeah. Bang Jo, kalau di Lampung ini Bang Jo ada dua juga bahasanya ya kan?
4: Dialeknya.
2: Oh, dialek ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Sai Bumi Ruwajura itu ya.
4: Iya, satu itu, dari penafsirannya begitu.
2: Itu. Jadi ada dialek O
4: dan dialek A.
2: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
4: Pepadun.
2: Pepadun.
4: Oke.
2: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Jo. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
4: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
2: Oh, Menggala ya?
4: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
2: Dan jadi terbiasa.
4: Terbiasa, ya, betul. Ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari-hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Untuk butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O beda dialek sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya ya, hanya saja belum terbiasa.
2: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo deh di Pro 4. Pakai A sama O.
4: Okay.
2: Dialek A sama O-nya.
4: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya, dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji aduh Pira Siarani, saya bu langsung untuk dialek A.
2: Ya, artinya
4: ya. Ya, Bang Jo apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini gitu. Untuk dialek O, nyok kabar Bang Jo? Nyok kabar dina? Kak Pero, saya akan saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
1: Oke,
2: gitu ya Bang Jo.
1: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
4: Iya, gitu
2: pada dua.
1: Siap, ya. Oke, jadi ada perbedaan tuh juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak, satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Abang Pop pendengar Pro 4, jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Pro4 Jakarta dan Bang Ferry di Pro4 Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Pro4 Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih.
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 0213504510. Halo Pro4, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun. Ya pun. Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung?
2: Ada ya? Bang Ferry, ah, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam kenal.
4: Sama narasumbernya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Jojo. Ica mau tahu apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau kayak Ica kan di Sulawesi Selatan itu bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Kalau di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu? Nama bahasanya apa?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
4: Udah tadi satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap deh, cakep
4: dah.
2: Oke,
4: okay. Makasih.
2: Sami-sami, Ica. Siap. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya, Bang.
2: Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri ya, bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya,

0: Dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skup wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Panggamus, kemudian pesisir barat ya, Arjabasa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar seperti itu. Nah, kalau memang apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung, tentu tidak ada ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung, hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
1: Okay.
0: Seperti itu.
2: Ini perbedaan hanya di
1: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo dari Lampung.
2: Oke, siap, silakan.
3: Baik. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum, Tabipun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih, Bang Ferry.
3: Iya, kemburan nih, karena lewat WA.
2: Oh, oke, okay, silakan langsung aja, okay, Bang Ferry.
4: Sama apa narasumbernya, Abang siapa?
3: Bang Deris.
4: Assalamualaikum, Bang Deris.
3: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
4: Nah, saya bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah, apa sih Bang triknya? Itu satu ya Bang. Nah, yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung ini sih Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah, apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
3: Oke, jama-jama
4: Bang. Sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
0: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
3: Bang Edo.
0: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab Bang Ferry.
2: Ya, ya silakan.
0: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh. Abung seperti apa? Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik, memang butuh tantangan Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya. Hmm.

0: Bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung? Karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini, ya, itu eksistensinya masih kita rasakan. Dan bahkan satu di antara dari sekian 11 sampai 13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi, gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
1: Yeah.
0: Bukan bahasa yang memalukan kok, gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati itu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung. Balik lagi kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga Pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu udah banyak, Bang Ferry, dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
1: Baik, ada penelpon lagi nih Bang Jok.
2: Siap, boleh silakan Bang Ferry. Baik.
1: Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
1: Oh, Ciguria.
3: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
1: Bang Ferry.
3: Ya.
1: Bang Ferry.
3: Oh, Bang Ferry, oh, kira Bang Leonardo. Bang. Apa parah sama-sama. Yang penting dinas dalam merah.
1: Iya.
3: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, silakan.
3: Sehat ya.
2: Sehat.
3: Buat para sumbernya nih Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ibu.
3: Bapak ganteng banget ya, pinjam mau pecinya ya Pak. Pecinya lagi asal Lampung. Ini dengan lihat Cikgu ya, karena guru panggil Cikgu nih. Nah ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa begitu ya.
1: Iya.
3: Nah apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya, apa, masyarakat saya bumi ruwak jurai kalau nggak salah ya, aku baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi.
1: Iya,
3: dan modernisasi. Iya. Nah, ini peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas. Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti mana namanya. Nah, itu aja dua pertanyaan.
1: Oke,
3: dari
1: sini
3: ya. Pokoknya semoga ini dialek lainnya, memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo, ada dialek tadi O atau Api. Nah itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri yang mohon tanggapannya Bapak juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Terima kasih Cik Kurya. Nah, tadi yang pertama itu kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama
1: untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama, dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
0: Oh iya iya iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas ya.
1: Iya,
0: ya. Menyatukan okay, komunitas. Oke, baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan. Yeah. Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan, kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta, ada yang menggunakan bahasa Lampung, ya. Nah, secara emosi, maka saya akan sangat memberikan empati, tuh ada orang Lampung nih, gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Cenderung, Jaipa bang, Ram, gitu kan. Dari mana bang kita, gitu. Atau kemudian, abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu, gitu. Misal sebagai contoh, ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak, gitu ya. Hmm. Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya, Bang Ferry dan Bang Jo, gitu ya. Hmm. Akan lebih kekeluargaan seperti itu. Misalnya, iyo si kami jadi kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu, oh iya asli Lampung. Hmm. Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Hmm. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif, dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
2: Oke, siap.
1: Bagaimana Bang Jo?
2: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
0: Oke, baik. Mm-hmm. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, mm-hmm. ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan gitu ya. Mm-hmm. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan mm-hmm. tokoh-tokoh adat di acara-acara adat. Seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya untuk kata ganti saya ya. Saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam ya, bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam gitu ya. Nah tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah itu memang biasanya muncul di apa ya, di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan lebih, dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga, memang itu tersplit gitu, terpisah dari yang bahasa halus atau dengan bahasa yang biasa gitu ya. Nah dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat, dan itu tidak diwariskan ke kami-kami yang muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa.
2: Okay.
0: Jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk,
2: dan general untuk ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan semua keyakinan sama aja gak sih?
0: Betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
2: Iya.
0: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
2: Siap deh kalau gitu, siap, Bang Deri. Siap. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
0: Ya. Oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Oke, mungkin itu saja.
2: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari
0: ini. Ya,
2: dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tabi pun. Ya pun.

Star, saluran budaya Nusantara. Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rangkaian tradisi Rebo Wekasan diselenggarakan di Masjid Wali Al-Makmur Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus pada Senin hingga Selasa 3 hingga 11 Agustus 2026. Kegiatan diawali dengan pembukaan bazar UMKM serta pementasan seni pada gebyar panggung budaya. Dilanjutkan dengan ritual keagamaan seperti khotmil Quran dan pengajian. Puncak tradisi ditandai dengan prosesi kirab budaya serta pembagian air salamun dari sumur masjid yang diyakini membawa berkah. Tradisi ini dilaksanakan pada Selasa malam 11 Agustus 2026 mendatang. Perhelatan diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian budaya lokal sekaligus penggerak ekonomi masyarakat setempat.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan buku pedoman dan modul pendidikan anak usia dini PAUD Emas serta menjalin kerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro di Semarang pada Senin 3 Agustus 2026. Dalam acara yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun, menegaskan pentingnya PAUD sebagai fondasi karakter dan motorik anak melalui suasana belajar yang menyenangkan tanpa beban materi berlebih. Adapun pedoman di bawah inisiatif Bunda PAUD Jawa Tengah ini nantinya akan diuji coba di 4 desa pada 4 kabupaten untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif, berkualitas, serta bebas dari perundungan dan kekerasan. Langkah kolaboratif ini turut mendukung percepatan program wajib belajar 1 tahun prasekolah. Demikian saya, si Jan Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

0: bojlang bojlange bule selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Kening menika mung kasih acara marikangan wonten kala dengan dinten menika. Ngaturaken ageng panuwun kawigatosan panjenengan sugeng sonten matur nuwun.
1: Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat resmi membuka kerangkian tradisi Sekaten tahun B 1960-2026 di Kompleks Pagelaran pada Minggu 2 Agustus 2026. Dilaksanakan atas arahan Pakubuwono ke-14, peringatan ini mengintegrasikan Syiar Islam, pelestarian budaya Jawa, dan pengembangan ekonomi kreatif. Ketua Harian Lembaga Dewan Adat LDA Karaton Surakarta, KPH Edi Wirabumi, menekankan bahwa Sekaten berfokus pada ritual inti, mencakup jamasan, mios gongso, hingga puncak gerebek maulud yang akan digelar pada 26 Agustus 2026 mendatang.

0: Ratusan warga lereng Gunung Merapi memadati kompleks wisata Kalitalang, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten untuk mengikuti kirab ageng Merti Bumi Merapi pada Minggu 2 Agustus 2026. Adapun dalam kegiatan ini terdapat sebanyak 15 gunungan hasil bumi yang berasal dari 14 desa dan pemerintah Kecamatan Kemalang yang diperebutkan masyarakat sebagai bentuk ungkapan syukur dan pencarian keberkahan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengapresiasi tinggi konsistensi pelaksanaan festival kebudayaan tahunan ketiga ini. Selain menjadi simbol persatuan dan gotong royong warga, kegiatan dimeriahkan seni tari baru kelinting ditargetkan mampu meningkatkan daya tarik pariwisata daerah serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di wilayah lereng Merapi. Demikian saya si Jatmiko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Rodangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin yahut, semakin asik, semakin gayang, semakin rame bareng Berobat Semarang ya. Kembali lagi penyiar yang tadi pagi sempat pergi gitu, sore hari ini menemani panjenengan semuanya di acara Prodangdut sampai dengan jam 5 sore. Monggo yang nanti mau bergoyang bersama, berdangdut bersama, berdendang bersama, kami silahkan ya di line telepon 0248316661 atau di WhatsAppnya Prompat Semarang ya di 0811277791. Kecepatan mas, ya wes di 0248316661 ya, atau WhatsApp 0811277791. Yang sudah bergabung di line telepon ada siapa di sana? Bro Dangdut. Weh, lajen nomor 1. Kok malah guyu lah. Piye?
1: Nomor 1.
0: Iya, apa sudah pulang kerja kamu? Sudah, ya udah. Ya wes toh, heeh. Ini gimana sore ini mau lagu apa jenengan?
1: Aku lagu minta lagu Senyum dan Hatimu.
0: Senyum dan
1: Hatimu.
0: Yang dari siapa itu?
1: Dari Ikan Nurjana.
0: Oh, Ikan Nurjana.
1: Iya, dari Mbak Dewi sing.
0: Loh piye jare Ikan Nurjana apa?
1: Loh, maksudnya lah. Lah udah tahu nyanyi kerja tanya yo nyanyi Mbak Dewi.
0: Ya wis mangke tak putarke.
1: Nanti tak putarkan. Yang lagi tugas.
0: Nggih.
1: Kirim salam buat Bapak Sunggofur, Bapak Subagio, Bapak Pardiono, Bapak Supri, Bapak Joko KSN, Bapak sedikit aja tidak dimarahi.
0: Bapak sedoyo mawon gitu semuanya saja nih Bang Mengko kancan ini.
1: Ya,
0: dan
1: buat ibu-ibu semuanya saja. Bapak Ibu, salam sejahtera.
0: Udah diaman-aman.
1: Salam sejahtera, salam manis. Salam sore. Ada kepleset.
0: Ampun-pun nih
1: Bang Kepleset. Selamat sore, selamat beraktivitas. Wah, Mas Wawi kan. Parai grogi.
0: Wes, eno nek ngadep aku grogi
1: dhewe. Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Yang berlimpah-limpah barokah.
0: Nggih.
1: Jaga kesehatan apa terutama. Nggih. Pulang nanti hati di jalan semoga selamat sampai tujuan. Jaga diri baik-baik.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang di BSPM Ijen ya ada Bu Dewi, lagunya apa? Senyum dan Hatimu, nanti kami siapkan ya. Di belakangnya ada Pak Rofiq Prodangdut.
2: Semakin sore semakin asik. Wah, Mas Fahri.
0: Wah, siya justice tenan iki sing neng Mayong Jepara. Nggih, sugeng sonten Pak Rofiq.
2: Nyuwun sekar Mas Fahri.
0: Sekaripun menapa menika?
2: Jangan gusar Mohsen Alatas.
0: Jangan
2: gusar.
0: Gusar Mohsen Alatas. Oh iya iya iya. Siap-siap nggih. Mangke kula aturaken nggih Pak Rofiq nggih.
2: Atur salam kedik-kedik mawon kula.
0: Monggo kagem sinten?
2: Pak Disatro Denggirat, Pak Abdul Gopur, Mr. Oi, Pak Abdul Rozak.
0: Nggih.
2: Pak Karyati. Pak Subagio. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken RRI Pro 4 Mas Fahri.
0: Nggih, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Pancur, Mayong Jepara ada Pak Rofiq ya. Lagunya apa tadi? Jangan gusar. Nanti kami siapkan, coba ditunggu. Di belakangnya ada Mas Bowo yang di Mboja Kendal. Ini Pro Dangdut.
3: Dangdut. Makin wasik mas.
0: Wah makin wasik kita. Yang di Mboja makin bergoyang.
3: Ini lagu mas.
0: Lagu menapa jenengan?
3: Ini lagi usume cinta rahasia mas. Wah,
0: wonten usume. Nek cinta-cintaan itu wonten usume ta? Nembe kertas. Jen. Cinta rahasia
3: lagu gini. Mas, hanya lagu dia mau.
0: Siap.
3: Cinta rahasia kita kok mesake.
0: Meniko, oh cinta rahasia Elvi Sukesi menopo. Oh cobi makin sih.
3: Salam ibu.
0: Kagem sinten.
3: Matur sembah nuwun ingkang sampun nyenggol kula. Salam kembali.
0: Nggih.
3: Lan salam ke kagem sedoyo kemawon. Mboten-mboten kang ketinggalan.
0: Siap.
3: Semoga selalu sehat. Selalu sukses, selalu banyak rezekinya.
0: Siap. Sami-sami. Waalaikumsalam. Tansah sehat Mas Bowo. Mas Bowo yang di Boja Kendal ya, lagunya Cinta Rahasia nanti kami siapkan. Di lain telepon ada siapa di sana? Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, semakin asik. Mantap tenan Mas Fahmi.
0: Bu Yanti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat-sehat nih Mas Fahmi.
0: Pangestu nipun. Sehat.
4: Murah senyum ya Mas Fahmi.
0: Pangestu nipun ji, murah senyum, senyumnya yang optimis gitu.
4: Lagu
0: menapa menika Bu Yanti?
4: Lagipun Madu Surga.
0: Madu Surga. Arafik menapa?
4: Oh nggih Arafik.
0: Nggih siap.
4: Pun sedaya kemawon ya Mas Fahmi,
0: oh,
4: Bapak Ibu-ibu, semangat, bahagia, sejahtera. Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
4: Kasih Mas Fahmi. Sehat-sehat selalu, semangat,
0: amin,
4: bahagia,
0: injih,
4: sejahtera, rezeki pun lancar, berkah, barokah Mas Fahmi.
0: Amin, Bu Yanti.
4: Jangan main-main dalam undangi lo Mas Fahmi.
0: Oh ngaten.
4: Injih, makanya Mas Tono, mungkin jaringan sakit WA Mas Tono.
0: Oh ngaten. Injih.
4: Ampun, maturun Mas Fahmi, injih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti, ternyata sudah menanti ya. Bu Yanti yang sudah menanti undangan, mbok yo sabar sih, gitu. Tenang dulu ya, Bu Sri sembung ya, Pro Dangdut.
5: Semakin sore semakin asik.
0: Semakin sore semakin asik yang di Sembung Harja, gitu. Sembung Harja.
5: Alhamdulillah.
0: Terus pundi menika wah jan saged minggah malih jenengan, alhamdulillah.
5: Tapi gini ku benjing rebo kontrol.
0: Oh jadwal kontrol.
5: Kontrol menawi mboten nggih operasi ketiga.
0: Oh.
5: Ingkang kanan.
0: Nggih,
5: Ya mungkin paling lancar nggih Mas
0: Fahmi nggih. Pinaringan lancar gitu. Bisa pulih dengan cepat, sehat selalu.
5: Amin. Kagem saged mengku udara kali teman-teman meleh walaupun lewat udara.
0: Bagenipun sehat gitu. Bu Sri sembuh.
5: Amin, amin, matur suwun doanipun nggih Mas Fahmi
0: nggih.
5: Dalem nyuwun doa suci nggih Mas.
0: Wah, doa suci. Nggih. Lagu menika nggih, lagunipun doa suci.
5: Lagune Imam Asharif
0: niku to. Nggih, siap.
5: Nggih, doa suci kagem keluarga dalem mugi paringi lancar sehat
0: njenengan
5: operasinipun.
0: Nggih, amin.
5: Kagem Mas Fahmi dalem idem mawon nggih, salame nggih.
0: Siap.
5: Sedanten kemawon. Sugeng sonten. Sugeng goyang-goyang tipis kemawon.
0: Nggih.
5: Kagem Mas Fahmi sugeng tugas. Matur suwun, assalamualaikum.
0: Injih, sami-sami, waalaikumsalam. Tansah sehat, Bu Sri sembung. Besok kontrolnya lancar. Kalaupun ada tindakan medis, lancar juga. Cepat pulih, cepat sehat, dan selalu bersama dengan Perempat Semarang ya. Terima kasih, sehat selalu, Bu Sri sembung. Yang di pesan WhatsApp ini ada banyak sekali atensi yang sudah masuk ya. Coba kita buka ini ya satu persatu ya. Ini ada Bu Yuni Papandayan. Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Mbak Siwi yang cantik kok lagi siaran ini udah lama. Nggak sampai di Perempat Semarang sih. Salamnya buat semuanya saja, minta lagu Ikan Dalam Kolam. Ikan Dalam Kolam nanti kami siapkan coba ya untuk panjenengan yang di Papandayan. Ada Bu Hasri juga minta lagunya apa ini, Bola dari Ona Sutra ya. Salamnya untuk semuanya saja, teruntuk Mbak Michelle lah beda meneh toh, Mbak Siwi, Mbak Michelle. Doa terbaik, selalu sehat bahagia. Terima kasih Bu Hasri, sehat selalu. Kami siapkan ya, ada Bola, ada tadi Ikan Dalam Kolam. Sekarang kita ke Senyum dan Hatimu sahabat budaya gitu. Untuk panjenengan semuanya di Pro Dangdut sore hari ini, makin sore makin.

0: Dalem, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Rodangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin rame ya. Tadi ada jangan gusar, terus cinta rahasia juga ya. Ada senyum dan hatimu untuk panjenengan semuanya di Rodangdut Perempat Semarang sore ini. Yang sudah bergabung di line telepon, boleh kita terima Rodangdut.
1: Halo, selamat sore Prodangdut. Semakin
0: sore semakin asik. Semakin asik, Bu Karyati.
1: Mas Fahri.
0: Dalam, Njih, gimana?
1: Ingin diputarkan lagu.
0: Apa itu?
1: Yang dari Ica, Mas.
0: Ica Trisnawati yang apa?
1: Duh Engkang.
0: Duh Engkang, Njih. Siap.
1: Salamnya buat Tante En, Bunda Ina, Mas Jowo, Pak Sastro, Pak Kapur, Bu Gopur, Bu yang dikali-kali Bu Sarto, Bu Sarbini, ada Bu Dewi, ada juga yang Heribal Sita, yang Bu Siman, Bu Mintarte, Pak Kasanto, dan Bu Bilan semuanya saja.
0: Nji, siap.
1: Selamat hari sore ini dan juga semoga selalu sehat aja.
0: Amin, Nji.
1: Jaga kesehatan. Lagunya tak tunggu sambil nyapu-nyapu, Mas.
0: Bonji, monggo pun lajengaken nyapu-nyapu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat selalu, semangat selalu. Selamat nyapu-nyapu ya untuk Bu Karyati tadi yang sudah bergabung dari pojok lapangan Kembang Jepara. Di belakangnya lama tidak berjumpa saya. Halo Prodangdut.
2: Semakin sore sok semakin panas ya.
0: Waduh, semakin sore semakin panas lah pripun, Mbah?
2: Wis ra sedot pek mantu.
0: Waduh, piye iki?
2: Cari ini meh merit iki.
0: Oh, lah jare sinten nong dereng kok dereng wonten kabar-kabar kok.
2: Lah wingi.
0: Wah, lah jenengan ampun percaya gitu. Jangan mudah percaya, Njih. Apalagi yang mengatakan itu Pak De saya itu jangan mudah percaya.
2: Oh, ya ngono toh.
0: Dalang.
2: Ora gelah iki.
0: Pinter nek won woro-woro ngono kuwi pinter.
2: Ayo.
0: Masis. Ning ngurung kasunyatan dereng gitu.
2: Iya.
0: Tasih dereng, Mbah.
2: Tapi ning radio iki.
0: Menapa?
2: Ngomong sithik wae tekan dindi
0: kaya. Langsung viral.
2: Pemenang
0: RRI. Oke, wajah. Ape tenan, Jih. Terus pundi menika?
2: Nggih, sehat to ya.
0: Pangestune pun Mbah lanjenengan sehat, Mbah. Bodong.
2: Alhamdulillah, donga tinggung kaya ya.
0: Nggih.
2: Sati was anakku.
0: Menapa?
2: Tak kokon mangkat meneh iki, wis ra sida, wis batal.
0: Oh, ngaten batal. Batal nggih. Nggih. Menika nuwun sewu Mbah Bodong jenengan samangke ten Semarang napa Magelang?
2: Iki ning Semarang.
0: Oh,
2: ya.
0: Oh, Semarang.
2: Iki ana pesenan wong Tangerang.
0: Tangerang pesen. Nggih, wah, nggih. Nggih, pun menika
2: 300.
0: Badhe ngersakaken anu tembang menapa kangge ngancani damel pesenan.
2: Untuk meh kepengin ngrungok ke suarane Lesti ya.
0: Oh, Lesti ingkang menapa, Mbah?
2: Ya pokoknya Lesti lah.
0: Oh,
2: sing rodok melo-melo ngono lho.
0: Duh. Nggih.
2: Aku nak krungu lagu melo kuwi kilingan jaman semono he.
0: Nggih.
2: Ning isor pelem.
0: Waduh, ten ngandhape pelem napa niku?
2: Di tembeti semut nyangkrang.
0: Ku lepas dengan ikhlas nggih, Mbah.
2: Oh iya,
0: cocok nggih.
2: Cocok kuwi. Ya wis ngono ya.
0: Siap, nggih.
2: Pokoke donga
0: dinunga
2: ya.
0: Nggih, tukang dinunga Mbah Kung, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbah Bodong. Ingkang sampun minggah kalau mau Lesti ya, katanya yang penting Lesti, yang melo-melo gitu. Nanti tak putarkan kulupas dengan ikhlas untuk Mbah Bodong. Ditunggu. Atensi di WhatsApp-nya Perempat Semarang ini ada Mas Hasan Asari yang di Ungaran ya. Selamat sore dari Mas Hasan di Ungaran, minta lagunya Setelah Jumpa Pertama tapi yang versi Adela. Wah, singgi coba nanti tak siapkan yang versinya Adela ya. Ditunggu untuk Mas Hasan Asari yang di Ungaran ya. Salamnya buat semua pendengar Prodangdut, pokoknya makin sehat makin asik. Terima kasih Nji, sama-sama. Yang via telepon sudah bergabung Prodangdut.
1: Prodangdut makin asik Mas Fahri.
0: Wah, makin asik Bu Eni di Boja.
1: Oh, Mas pemuda idaman ya.
0: Pemuda idaman. Siap.
1: Bukan idaman hati lo ya.
0: Bukan pemuda idaman.
1: Oke. Sing salami pun lumiyen. Mas Hari sak keluarga sehat lagi.
0: Nggih, amin. Heeh.
1: Sing Sarinem. Sing Sedisi, Pak Pastro. Mbak Dewi BSD, Bu Dewi Rembang, Bu Yanti, Bu Jenegoro, Bu Karyasi, Bu Parto, Bu Dewi Kemawan, Mas Wahdi, Kak Pamini dan Kasen, Matur Banyun, Assalamualaikum.
0: Sami-sami, Waalaikumsalam, tansah sehat kagem panjenengan. Bu Eni yang di Mboja Kendal tadi ya, lagunya apa? Pria, bukan pemuda idaman kok pria idaman, pemuda idaman ya. Nanti kami siapkan lagunya untuk panjenengan Bu Eni. Mbah Cim selalu dengerin Perompat Semarang Mas. Request lagunya Alamat Palsu Ayu Ting Ting ya. Salamnya buat kawan-kawan divisi Open Pagi Malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. RRI.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: John, berdasarkan penelitian Pak D, ternyata penyebab turunnya penumpang angkot bukan karena adanya ojol alias ojek online.
1: Lah terus karena apa Pak D?
0: Karena si penumpang sudah sampai tujuan, makanya turun John.
1: Wih, Pak D. Tapi kalau salah satu penyebab naiknya angka bunuh diri di masyarakat saat ini, Pak D tahu nggak?
0: Penelitian Pak D belum sampai situ. Memang apa John?
1: Lah, ya pinjol alias pinjaman online Pak D. Kenali dan cermati pinjaman online legal dan ilegal. Jangan sampai terjebak dengan bunga yang membengkak.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 16.

0: Sahabat Budaya, pelaksana tugas atau PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK penugasan kembali Anissa Fabriana sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Cilacap di ruang rapat wakil bupati pada Senin 3 Agustus 2026. Penyerahan SK tersebut dirangkai dengan diskusi strategis guna memperkuat koordinasi antar organisasi perangkat daerah atau OPD serta meningkatkan responsivitas pelayanan publik. Penunjukan kembali Anissa diharapkan dapat menjaga stabilitas birokrasi, menjamin kesinambungan roda pemerintahan dan memimpin tata kelola administrasi daerah secara efektif sembari menunggu penetapan pejabat sekda definitif. Beralih informasi lainnya, Konsul Jenderal atau Konjen Australia untuk Surabaya, Glenn Askew, melakukan kunjungan kerja perdana ke Kabupaten Kebumen pada Senin 3 Agustus 2026 untuk menjajaki potensi kerjasama sektor pariwisata, pendidikan, perdagangan, dan kebudayaan. Disambut oleh Bupati Kebumen Lilis Nuriani di Rumah Berdaya Pendopo Kebumian, Askew mengapresiasi keunggulan UMKM lokal serta kekayaan alam Kebumen, khususnya UNESCO Global Geopark dan destinasi bersejarah seperti Benteng Van der Wijk. Selain berencana untuk mengunjungi kampus dan menggelar program Konjen Goes to School, kunjungan ini diharapkan pemerintah Kabupaten Kebumen mampu memperkuat hubungan antar warga, people to people links, serta membuka peluang investasi dan dukungan internasional bagi pembangunan daerah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Berdangdut, semakin sore semakin asik sahabat budaya, semakin bersemangat ya dengan adanya bola dari Ona Sutra. Tadi sudah kita putarkan untuk panjenengan semuanya ya. Yang sudah bergabung, ini ada siapa lagi? Oh, yang di Kudus ini Pak Basir, Prodangdut.
1: Semakin sore semakin rame.
0: Semakin rame, Jih. Lagunya apa?
1: Oh, lagunya itu Rindu.
0: Lagunya Rindu?
1: Ah.
0: Yang dari siapa itu ya?
1: Ya, tak tahu.
0: Oh, ya udah, yang penting rindu ya. Yang penting rindu ya.
1: Oke,
0: Pak Basir, ya.
1: Salam-salam.
0: Buat siapa?
1: Mami Arsafia. Nur, Eni, Sojab, Jah, Lip, semuanya pecinta Pro Dangdut sore. Oke, makasih buat
0: sama-sama.
1: Semoga panjang umur.
0: Amin. Ngaten. Jih, siap sampun Jih. Terima kasih Pak Basir yang di Kudus, sehat selalu. Lagunya Rindu ya, kami siapkan dari Roma dan LV Jukeshi, ditunggu. Yang di Kanguru Raya ada Pak Sabto, selamat sore. Lagunya Jalur Langit Mas. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante En, Jepara, Bu Eni, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom, Bu Tias, dan semuanya saja ya. Banyak, ini pokoknya untuk semua pendengar Perempat RRI Semarang. Dapat salam dari Pak Sabto ya. Salam sehat, salam sukses, amin. Ada Mas Alex Kelana di Semarang Barat, Pro Dangdut. Semakin asik, minta lagunya Mona Lisa. Salam-salamnya buat semuanya saja Mas Fahri, matur nuwun ji. Tadi ada Jalur Langit ya, terus ada Mona Lisa juga, kami siapkan satu persatu. Pak Kabut, SGG Jalan Ngablak Sayangan nomor 9, banget ayu kulon ya. Salam kagem Pak Tono Beringin, Pak Misrun, Pak Sugeng, Pak Noto dan semuanya saja ya. Pro Dangdut makin asik, lagunya Cinta Hitam Megi Z. Oke. Dari Pak Kabut request lagunya Megi Z, Cinta Hitam, nanti kami siapkan ya. Yang di line telepon Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Makin asik, Tante En.
2: Selamat sore Mas Fahri.
0: Selamat sore juga.
2: Aku dikasih lagu.
0: Apa?
2: Kumismu.
0: Kumisku, kumismu. Yeah. Nanti tak siapkan ya Tante ya.
2: Iya. Yeah. Salamnya untuk Bapak Ibu semuanya, pendengar Perempat dimanapun berada. Semoga dikasih sehat.
0: Amin.
2: Berafiat. Juga spesial buat yang bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selalu semangat jaga kesehatan Mas Fahri.
0: Amin Ji.
2: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Bahagia juga untuk Tante En ya.
2: Iya Mas.
0: Siap.
2: Kita tunggu lagunya sambil bersih-bersih ya Mas.
0: Oh, sambil bersih-bersih.
2: Makasih.
0: Siap.
2: Makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, sama-sama Tante En, sehat selalu. Selamat bersih-bersih ya yang di Jepara.

0: Yang di belakangnya Tante En, satu lagi sebelum kita ke tembang ya. Dari Kudus ada Pak Kamari Perodangdut.
1: Semakin asik.
0: Inji.
1: Selamat sore Mas Fahri.
0: Selamat sore Pak Lakunya Kamari.
1: Sakit rindu.
0: Sakit rindu. Nanti kami siapkan coba ya Pak Kamari ya.
1: Salamnya buat Bu Inop. Selamat sore. Pak Bukhari, Pak Srianto, Bu Karyati, Pak Bokir, Pak Tono Bingin, Pak Ngateman, Pak Joko KSN, Pak Kabut SGG, Pak Naryo Kempling, Mas Jore juga. Salamnya buat semuanya aja.
0: Siap.
1: Mas Fahri, terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Inji, waalaikumsalam. Sehat selalu untuk Pak Kamari yang di Kudus ya. Sakit rindunya nanti coba kami siapkan ya. Semoga waktunya mencukupi ini, soalnya antriannya kok sudah banyak sekali ya. Yaudah kita kembali ke tembang sahabat budaya. Ada Duh Engkang ya untuk panjenengan semuanya saja. Pendengar Prodangdut yang makin sore makin rame makin asik.

0: Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA adalah infeksi akut yang terjadi pada saluran pernapasan. ISPA disebabkan oleh virus atau bakteri yang ada pada udara yang terhirup. Resiko terjangkit ISPA meningkat di musim kemarau. Hal ini disebabkan meningkatnya polusi udara. Beberapa contoh ISPA yakni flu biasa, influenza, sinus, dan radang tenggorokan. Penyakit ini dapat menjangkit seluruh usia dan bersifat menular. Beberapa upaya dalam mencegah ISPA, yakni pertama, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. 2. Istirahat yang cukup. 3. Cukup minum air putih. 4. Menjaga kebersihan lingkungan. 5. Rajin mencuci tangan. 6. Memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Dan yang terakhir adalah hindari menyentuh wajah secara langsung.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho Pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nyelekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak ke Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

Berarang dud, semakin asik sahabat budaya ada setelah jumpa pertama ya untuk panjenengan semuanya saja di sore hari ini dalam acara Berarang dud ya. Ini yang sudah bergabung di WhatsApp Romat Semarang ada banyak sekali atensi yang masuk ya. Coba kita bacakan satu persatu. Butoro Sumayah Prodangdut. Semakin sore semakin asik. Sik. Sore Mas Fahri, sehat selalu ya. Dari Butoro Gayam Sari Selatan Sendang Gua hadir. Request lagunya Koyo Jogja Istimewa. Salamnya buat Mbak Tik Toyo, Mbak Isrofia, Bu Sri Wahyuni, Bu Sarina, Bu Yana, Bu Anggun, Lek Kuntergoso, Bu Anies, Pak Sabto, ada siapa lagi, Pak Aris ya, dan semuanya saja. Terima kasih sudah dibacakan Mas Pahrinji. Yang dari Kampung Pelangi ada Bu Sarinem. Rodangdut, semakin sore semakin asik hadir. Mau kirim salam buat Bu Toro, Bu Anggun, Bu Suwarni, Bu Eni, ada Bu Hasri juga ya, Mbak Tik Toyo, terus ada juga Pak Zainal Abidin, Lek Kun, dan salamnya buat Mas Fahri ya. Lagunya Terdiam Sepi, pokoknya matur nuwun sudah dibacakan ji. Ada juga Pak Juni Abadi ya, sugeng sonten Mas Fahri Marlian ini ya, nyuwun lagu apa? Musin Alatas Titik Sandura, judulnya Boneka dari India. Matur nuwun Mas Fahri, sehat selalu bagian J. Amin. Ada juga Pak Ngatman yang di Delik Rejo ya. Selamat sore Mas Fahri, sehat selalu. Requestnya Luka Lama Mas. Mau mengirim salam buat Bu Astuti, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Yanti kekalihipun. Lan sedoyo kemawon, nggih, tidak bisa disebutkan satu persatu nggih. Siap untuk semuanya saja, salam sehat dari Pak Ngatman ya. Ada juga Bu Isrofia yang di Sekaran Gunung Pati, terima kasih atensinya, sehat selalu kagem panjenengan ya. Ikut hadir Mas, kalau ada waktunya cukup diputarkan lagu Gedung Tua. Salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Sarinem, Bu Toro, Bu Tik Toyo, Bu Anggun, dan semuanya saja ya. Ini lengkap dari Bu Isrofia. Yang dari Tugurejo ini ada Mas Febri ya. Salam untuk diri sendiri yang lagi macul dan bersih-bersih di kebun ini ya. Minta lagunya Keramat. Keramat berarti idem ya tadi ya. Ada pendengar yang request Keramat juga soalnya. Bu Turiah yang di Batang, Prodangdut, semakin asik. Selamat sore Turiah Batang, ikut hadir Mas. Request lagunya Cincin Merah Delima ya. Spesial buat suamiku yang lagi buat, oh spesial buat suamiku, buat yang siaran selamat tugas. Oh, kita kira suaminya lagi siaran ya. Jangan sampai apa namanya? Oh, oke aja sampai selamat tugas aja, koma. Sampai selesai. Nji, sampai selesai, sehat selalu sekeluarga. Terima kasih, Nji. Terima kasih ya Bu Turiah ya, sehat selalu untuk panjenengan yang di Batang ini ya. Yang Nani Kudus juga hadir, assalamualaikum, selamat sore Prodangdut. Selamat sore Mas Fahri, salam sehat ya untuk semuanya saja. Baru bisa ikut gabung lagi di Perempat Mas, radionya kemarin rusak, ini baru dibetulin. Ternyata kemarin rusak ya. Kalau masih ada waktu boleh minta lagunya Evita Mala, Lilin Putih. Oke, siap. Baik sahabat budaya, kita kembali ke tembang ya. Yang sudah disiapkan ini ada Pemuda Idaman untuk panjenengan semuanya saja di Berodangdut. Makin sore makin asik.

Bro Dangdut semakin sore semakin asik, semakin yahut dan semakin gayeng ya, semakin rame. Ayo ting-ting alamat palsu untuk panjenengan semuanya. Setelah ini ada dua tembang ya dari Oma Irama, Keramat dan Rindu. Ini akan menutup kebersamaan kita sahabat budaya di Pro Dangdut Perempat Semarang, karena waktunya sudah mepet gitu ya, waktunya sudah hampir habis. Dan setelah ini saya juga pamit undur diri gitu. Wong wis esuk siaran bablas sore rayo capek gitu. Nanti setelah Prodangdut Ngutika Suarkan, panjenengan akan ditemani oleh salah seorang penyiar begitu nji senior Perempat era di Semarang yang bernama Sutono Langen Martigo. Nah, monggo untuk panjenengan semuanya yang nanti mau bergabung ya. Acara masih berlanjut sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya. Intinya di Prodangdut, terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan ya. Di lain kesempatan kita bisa bersua kembali, bergoyang kembali, berdendang bareng lagi di Prodangdut setiap hari kok ya. Mulai pukul 3 sore sampai dengan jam 5 sore di Perempat RRI Semarang. Keramat, lanjut, rindu untuk panjenengan semuanya.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo meluncurkan promo paket merdeka sepanjang bulan Agustus 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempermudah akses air bersih saat musim kemarau. Direktur Utama Hermawan Wahyu Utomo memaparkan bahwa program ini memberikan potongan biaya pasang baru sebesar Rp300.000 dari tarif reguler serta hadiah kupon undian umroh ke pelanggan. Promo berlaku di hampir seluruh cabang perayaan kecuali Kecamatan Loano akibat keterbatasan debit air, dan melalui program ini PDAM mengajak masyarakat beralih dari penggunaan air tanah ke air permukaan demi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah penurunan tanah. Informasi lainnya, Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Berati Kabupaten Grobogan meluncurkan inovasi layanan ta'aruf islami bertajuk Golekno Bojo yang berlangsung sepanjang 1 hingga 30 Agustus 2026. Kepala KUA Berati Muhammad Zainal Arifin menjelaskan bahwa program ini terbuka bagi lajang, duda maupun janda berusia minimal 19 tahun yang siap membina rumah tangga sesuai dengan syariat Islam. Adapun peserta program ini cukup melengkapi dokumen kependudukan, pas foto, akta cerai atau kematian bagi yang pernah menikah, serta surat pernyataan bermaterai. Inovasi pelayanan publik ini dihadirkan sebagai wadah perkenalan yang santun, terarah dan bertanggung jawab demi membantu masyarakat menemukan pasangan hidup serta membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Demikian Kang Mas Bayu, saya Tonolan Mardiko, bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Kabar berita Perumbat Semarang. Kamas Bayu, pemerintah kota Surakarta memberikan apresiasi atas penyelenggaraan pegelaran Wayang Potehi 2026 di Yayasan Kelenteng Tien Kok Si yang berlangsung selama 12 hari, yakni pada tanggal 1 hingga 12 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menegaskan bahwa seni pertunjukan boneka tradisional Tionghoa berakulturasi tidak hanya memperkaya mozaik seni daerah, melainkan diharapkan dapat menjadi sarana memperkuat nilai-nilai toleransi, ruang dialog budaya, dan merawat kerukunan antar agama, antar beragama di Kota Bengawan. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen terus mendukung ruang apresiasi seni tradisional guna mengedukasi generasi muda sekaligus mempertahankan identitas Surakarta sebagai kota budaya yang menjunjung tinggi kebinekaan. Informasi lainnya, sepanjang 73 santri dan pengasuh pesantren di Jawa Tengah dinyatakan lolos seleksi beasiswa pesantren Obah 2026 yang diumumkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Senin 3 Agustus 2026. Adapun program ini berhasil menjaring peserta dari total 942 pendaftar melalui uji akademik kemampuan membaca kitab kuning, hafalan Al-Quran, serta wawasan kebangsaan dengan 15 orang untuk studi luar negeri di Tiongkok, Mesir, dan Zaman, serta 58 orang untuk dalam negeri dalam bidang kedokteran, kesehatan, pertanian, sains teknologi, sehingga studi keislaman dari jenjang S1 hingga S2. Diharapkan para seniman, para penerima beasiswa nantinya dapat kembali untuk memajukan kualitas pendidikan serta pengembangan pesantren di Jawa Tengah setelah menyelesaikan studi. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang Radio.

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya sih aduh banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, oh, masih saja.

0: Satu tembang sudah menghadiri ruang kita ya, sudah mengisi ruang kita. Ada lihat air mata. Gitu kan. Ya air mataku dan air matamu, air mata kebahagiaan tentunya. Oke. Keroncong modern, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Tono.
0: Nggih, Bu Dekar wingi tak anti-anti lho kok dengaren ora mlebu ki apalagi ucek-ucek mripat aku.
1: Yang badhe kang puter putar menapa?
0: Yang badhe pun puter mangke menika anu nuruti panjenengan mawon, panjenengan badhe ngersakaken menapa?
1: Mboten ngersak niku jule napa-napa.
0: Oh iya. Jenenge apik ngoten niku, pasrah bungkukan niku. Mangke kula aturi anu nggih, jangan ada dusta di antara kita.
1: Oh
0: nggih,
1: Mas.
0: Cocok to. Aja nganti ana.
1: Heeh. Salamipun kagem Tante N, Bunda Ino, Pak Rastro, Pak Kabut, Pak Abdul Gofur, Bu Yanti kali-kali ya. Tuan Temele, Bu Anggun, Bu Sarbini, Bu Eni, Sangking Bojo, Pak Mas Gowo, kagem Bu Minta, Bu Minta saja ya, Pak Kasanto, Bu Tata Wang Sampun ya, Bu Upi, lan kagem sedaya kemawon. Bu Dewi, kagem sedaya kemawon, Mas.
0: Ngeten.
1: Sama dalam menika muga tansah penyaringan sehat.
0: Amin amin.
1: Sama jadi kesehatan. Matur sembah nuwun. Monggo.
0: Matur nuwun Bu Dewi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nggih nggih. Wah, Bu Dekar menika setia ngeten iki. Halo, selamat malam Pak Dingatman.
2: Selamat malam.
0: Nggih nggih nggih. Monggo monggo.
2: Diparingi sehat nggih Mas Wi.
0: Nggih.
2: Rezeki lancar.
0: Cocok.
2: Bahagia selalu.
0: Just tenan kok.
2: Salam kagem rencang-rencang nggih Mas Wi.
0: Oh ngaten nggih. Nggih saya pun salami ya.
2: Kagem Bu Kartika, Bu Yanti kekalipun, Bu Sarinem lajeng Bu Astuti.
0: Nggih.
2: Yeah. Doyoke mawon, Mas.
0: Ngaten. Nggih, nggih, matur nuwun Pakde. Pakde Ngatman sehat selalu.
2: Amin. Jan.
0: Monggo, monggo. Nggih. Hesan. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sinten wonten pundi menika?
3: Bapak Arianto, yang umurnya sampai hancur.
0: Wah lah, geng-geng-geng.
3: Sampai di Semarang Barat.
0: Tambah Arjo Semarang Barat, nge, Pak D. Geng-geng-geng.
3: Lagu, Mas.
0: Lagunya apa?
3: Kisah Sang Pramuria.
0: Kisah Pramuria, orang sang go isang.
3: Yeah.
0: Pramuria.
3: Ya, Mas. Makasih, Mas.
0: Aten, salame kangge sinten, Dik?
3: Oh, nggih,
0: waalaikumsalam
3: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang panu pramuria nggih, kisah seorang pramuria. Oke, terima kasih, Bu Caca.
4: Halo. Kok tumben to malam terus.
0: Lah, pokoke ta ya, Kak ya. Ya engko anu ning awan engko jarene tumben awan bengi tumben bengi
4: ha iki
0: rapi nek awan rapi
4: yo nggih terus to Mas
0: nggih nglembur ya mempeng kok nggih to
4: Mas Titi ora tau siaran teng pundi
0: anu niki nggih sok siaran esuk esuk utuk-utuk ngoten niku jenengan mboten nyarsake to
4: mboten kula mlaku-mlaku
0: oh nggih esuk utuk-utuk ngoten nika nggih bincang-bincang
4: lo di setel ke bahana Pancasila wonten boten.
0: Ah, bahana Pancasila keroncongnya anu ingkang wonten menika keroncong klasik, keroncong murni. Ah, menika keroncong modern.
4: Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah. Mangke kula aturke gelas-gelas kaca.
4: Oh, nggih pun.
0: Nggih,
4: wah cocok kata ya kan.
0: Lah nggih, cocok.
4: Mendumi kokne garek ngrungokke ngarep lawang seruntun.
0: Lah nggih, nggih.
4: Kala wau Mbak Karyati nyenggol kula nggih matur sembah nuwun Mbak Karyati. Mun kula tampi kagem keluarga Mas Tono semoga sehat panjang umur tambah rezeki yang melimpah-limpah.
0: Amin. Injih injih injih matur nuwun. Nggih, Bu Tarto sehat selalu nggih, Bu nggih. Monggo mangke tembange gelas-gelas kaca ditunggu. Wis nyenengke tenan pokoke anggere bergaul karo piyai-piyai sing setia ngene. Bu Arti genuk. Salam bulu perindu perempat ye, tembang keroncong dari Dewi Yul, Fatwa Pujangga. Suwun Mas Tono. Ye, bahagia sehat selalu, rezekinya barokah berlimpah, ye, berlimpah. Jangan lupa take care of yourself. Waduh gaya. Take care of yourself. Oke, okay, halo, selamat malam.
5: Sakung
0: dalem, Mas. Nggih, kali sinten iki? Wah,
5: Jan. Bojo, Mas.
0: Bojo Bu Eni, wah, Jan nggih nggih nggih. Nggih nggih nggih.
5: Lagune
0: apa?
5: Aku begini engko
0: begiku. Aku begigi engko begiku.
5: Wonten ta?
0: Nggih, wonten, nggih.
5: Salamipun Kang Sunda, kesemapana Pak Tuati, nggih. Panjenengan.
0: Ngeten.
5: Yang salah singa itu Bu Karyati.
0: Bu Karyati.
5: Bu Tarto, Bu Noto Tarto. Pak Tarto, Lasting Kusiri. Kebang, Kusiri. GC, Lasting Bu Yanti Ketalihipun.
0: Ngeten.
5: Sebaya kemana, Mas Tono, kami sangat kasem, matur nyambun.
0: Injil.
5: Pemangapunten, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injil, injil, injil, Bu. Bu Eni, Bu John, injil. Bagas waras sehat selalu, injil, Bu, injil. Wisen mau ini api-api, injil, wae, injil. Lajeng, ini Pak Sabto Kanguru Raya, injil. Dinda Bestari, injil, Mas, injil. Salamipun kagem sedoyo, kemawon. Bu Hasri. Nggih, selamat malam, Bu. Salam sehat selalu nggih Mas Tono. Nggih, saya mau minta tembang Ku Cari Jalan Terbaik, Bruri. Salam buat Pak Abdul Ghafur beserta Bu Lydia, Pak Sato Anguraya dan semuanya. Kalau Ku Cari Jalan Terbaik yang Bruri itu adanya pop ya, Bu ya. Bukan keroncong, itu bukan pop keroncong juga. Itu ya ada. Ada Ku Cari Jalan Terbaik, tapi bukan Bruri ya yang nyanyi. Nanti kita sajikan yang itu versi cover, ya, keroncong cover. Ku Cari Jalan. Sepanjang kita masih terus begini. Nah, ya siapa lagi yang masuk? Takkan pernah ada damai bersenandung. Oke, kalau belum ada yang naik ini ki, ya paling ya mungkin semua nunggu tadi. Kemudian apa zaman yang jangan ngono kayak apa saya ini ya wes orang yang jangan meneh ya Dewi Yul jangan ada dusta di antara kita. Oke, kita nikmati.

0: Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Aku ni keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu di road go

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku begini, kau begitu ya. Oke. Untuk Pak Untung Yuwono di Kerajaan Kulon, selamat malam Pak. Nyun Sekar sambul surat. Aduh. Sambul suratnya wis dimanggu ngadai duit kalau mau Pak, wis tak dum-dum. Mangke kula aturi ingkang pungkasan gimana nih Pak nggih tembangipun ya. Lho.
1: Merdeka.
0: Merdeka to.
1: Pak
0: Kabut SGG arep
1: ngulia. Ikut Mbak Karyati aja tadi Mas ya.
0: Nggih.
1: Ya pokoknya komplit Mbak Karyati yo. Mm-hmm. Itu aja. Lagu yang disiapkan apalagi
0: Mas? Cari jalan terbaik, jalan sing paling apik.
1: Cacik. Jadi suci dong kalau terbaik.
0: Iya no,
1: agak. Oh begitu. Biar wah, Pak Sabto langsung tersenyum sama Mbak Harno. Mm-hmm. Oke lah. Mm-hmm. Begitulah bunyinya. Terima kasih Mas ya.
0: Siap.
1: Semangat penyiarnya.
0: Siap, Pak Dekabul.
1: Sampai jumpa.
0: Ya. Matur nuwun Pak Dekabul. Dek Sastro Cenggirat.
2: Selamat malam buluh perindu Perempat RN Semarang.
0: Perempat Semarang.
2: Apa kabar Mas Tono?
0: Alhamdulillah seger kewarasan, bakat kewarasan.
2: Sehat walafiat ya Mas.
0: Sehat walafiat.
2: Aku posisi masih di Kudus ini.
0: Bar golek apa iki? Cerita nih kok.
2: Saya sejak hari Minggu kan di Kudus ini. Namanya lama enggak ketemu sedulur-sedulur. Di panjer neng kene ini.
0: Kena nggo weten.
2: Apa bisa request lagu enggak, Mas?
0: Request tembangnya apa?
2: Aku pengen di sini di batas kota ini.
0: Di sini di batas kota ini.
2: Ah, itu loh Mas. Wah, aku terkesan banget dengan lagu itu.
0: Lah ngopo pian iki? Kok ya.
2: Pokoknya ada sesuatu yang sangat mendalam di hatiku dengan lagu itu.
0: Oh, lah pernah kecekel apa piye toh?
2: Enggak, itu saat itu tuh saya mengalami apa itu hidup yang sangat kesulitan sekali.
0: Oh, ngaten ya wis dadi jalan.
2: Di dalam tubuhku tuh penuh luka, Mas.
0: Aduh.
2: Dalam arti bukan luka yang sebenarnya, tapi luka hati yang tak terhingga.
0: Aduh. Ya serap apa.
2: Ya tolong kalau nanti ada waktunya
0: diputar. Ada.

0: Sebagai tembang terakhir nggih, sebagai tembang terakhir ya, nanti.
1: Salam buat semuanya aja, Mas.
0: Inje Pak Desastro Sengkira, salam untuk keluarga dan saudara-saudara yang ada di Kudus. Kudus sehat,
1: ya,
0: Kudus
1: jos. Ya semuanya Jogis. Saja wong ini do ngumpul lagi bardo mangan.
0: Wah, raja acake doan. Nggih, matur nuwun, matur nuwun.
1: Selamat tugas.
0: Selamat Assalamualaikum. Siang, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikelerok-kelerok. Oke. Okay. Selamat siang. Oke. Okay. Pak Di Untung Mulyono, nih salamnya untuk Ki Dalang yang sedang siaran, Sri Buaca Sri Winarti Kandangan Timur Kerajaan Kulon, semoga dianugerahi Allah segala kebaikan. Matur nuwun semuanya ya. Kita kembali ke tembang, ada Ku Cari Jalan Terbaik, nanti dipungkasi dengan Di Sini Di Batas Kota Ini. Keduanya keroncong cover ini Kang Mas Mbak Yunik Mat ya, mensuasanai keroncong modern malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya yang tak terhingga luar biasa. Tanpa Anda kami tak berarti apa-apa.

0: Bojleng-bojlenge beli selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa ngepok singgol langgane. Ojo toko ngepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Baroto.
1: Sanes Baroto ro. Jagat Dewa Batoro.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Wilujeng Wangi sedayana sampurasun patepang dangu sareng abdi Kang Dadang nu kasep di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda. Unggal dinten Salasa tabuh sabaraha karanya ayeuna? Oke, tabuh 7. Dugi ke tabuh 8. Masih naonnya masih kaget. Tapi tong kaget soalna mudah-mudahan urang tiasa konsisten gitunya unggal Salasa, unggal saminggu sakali lah tiasa gabung deui. Masih di acara Pesona Budaya Nusantara khusus Sunda di RRI Pro 4 Semarang. Rerencangan oge upami tiasa hoyong ngadangukeun streaming kitunya atawa pinutubih tiasa di aplikasi RRI Play. Janten ayeuna mah gampil di mana wae tekedah di jangkauan sinyal siar biasa wae kitunya. Jadi tos di streaming oge tos gampil. Wengi ieu urang bade seueur sakedikna bade ngabahas atanapi bade cerita lah sharing gitunya da abi ge sanes pakar-pakar teuing gitunya. Jadi hoyong sharing lah ngamumule ngeunaan budaya khususna Sunda. Terus malam ini enggak akan banyak banget pakai bahasa Sunda, barangkali karena di Semarang itu kan banyak yang perantau, terus juga orang-orang Semarang ya masih berbahasa Jawa dan Indonesia. Jadi sedikit di mix pakai bahasa Indonesia biar mudeng. Oke, gitulah ya. Urang sate acan dilanjutkeun deui ka bahasa anu bade dibahas dina wengi ieu. Urang selingan heula ku laguna, ieu gaduh lagu anu spesial pisan. Lagu nu mika kangen urang ka jaman kapungkur urang sadaya. Aya laguna disemangkeun heula.

Masih di RRI Pro4 Pesona Budaya Nusantara Sunda. Di dia masih sareng abdi Kang Dadang nu kasep gitunya. Tiada tanding, kasep tiada tanding. Aduh nyalir awa ya nih asa sedih. Kayak besok-besok mah sugan aya rencang nah gitunya. Atanapi bila aya rencangan atanapi komunitas atanapi naon wae lah gitunya hoyong gabung di dieu hayu diantos pisan. Jadi abi beh aya nu dibahas nanti leuwih mantep gitunya ipami ngobrol mah. Tapi tengurangan tidak mengurangi antusias, tidak tengurangan karesepan orang kanggo pikeun ngamumule kesenian atau nampi kabudayaan Sunda. Wengi iya, khususna abi bade ngabahas atau nampi hoyong carita sareng sadayana ngeunaan tradisi-tradisi khususna di lembur urang Sunda nyaeta ngeunaan tradisi naon karahnya sebut nantinya. Oh nya, gening di bulan ieu teh kan Maulid Nabi nya. Nah, Maulid Nabi gitu nya janten di naon karah di nya teh di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur janten sok aya tradisina masing-masing. Nah, khusus di wangi ieu sabab abdi ti barat ya nya. Jadi orang-orang Sunda khususna tentu barat-barat teh ngibarat barat teh makalah ka Sumatera kana teh nya. Jawa bagian barat khususna nya itu sanes oge di Jawa Barat. Jawa bagian barat mah Banten cenanya. Ya terus Jawa Barat lah, provinsi Jawa Barat pokoknya orang-orang Sunda khususnya. Aya sababaraha tradisi atau nabi kesenian unik di kanggo ngeling-ngeling ngamumule ngeunaan Maulid Nabi di Jawa Barat. Nah, gitu. Salah sahijina teh nyaeta aya nu namina tradisi panjang jimat di Cirebon. Orang kawitana di Cirebon ya, berarti Cirebon teh kan pamit orang posisi di Semarang mah aya na teh di Santos Brebes Losari Cirebon, berarti perbatasan pisan antara Jawa Tengah sareng Jawa Barat. Terus rada kental sih naon namina teh naon karanya naon sebut nanti kogradasi apa bahasanya tuh transisi ya, kan perbatasan gitunya gening aya di Jawa Barat sareng Sundana terus Jawa Tengah mulai Jawa jadi terus rada campur, tapi ya gitulah kabudayaan perbedaan yang menyatukan. Noka hiji tradisi panjang jimat di Cirebon. Diceritakeun yen tradisi ieu teh mangrupakeun tradisi anu dilakukeun di Kraton Cirebon kanggo memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi ieu teh dilakukeun ti mulai zaman Khalifah Al-Ayubi. Anu tujuanna nyaeta pikeun ngenang sareng nganeladani Nabi Muhammad. Tradisi ieu teh dilakukan di seluruh Kraton Cirebon, nyaeta di Kraton Kanoman, Kasepuhan, Kacirebonan sareng kompleks makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, nyaeta pendiri Kesultanan Cirebon. Huh, panjang sekali dong. Tapi kitunya emang jadi non karah tradisi panjang jimat gitunya salah saya panginten aya oge gitunya di lembur-lembur nusanes atanapi di Semarang misal tradisi-tradisi anu sapertos kieu namun beda istilahna wae gitunya. Dicaritakeun yen tradisi panjang jimat ieu teh dilakukeun tiap malam 12 Rabiul Awal atanapi bertepatan gitunya sareng Maulid Nabi Muhammad. Janten kan Rasulullah Muhammad eta teh dilahirkeun di kaping 12 Rabiul Awal. Jadi di malam etana gitunya. Salanjengna sebutan panjang jimat ieu teh asalna tina dua kata gitunya. Jadi coba naonnya panjang jimat tina dua kata ya naon? Aya seueur pisan. Tapi santos lagu nu ieu wae Kang Teteh tong buru-buru bisik seueur-seueur teuing bisik kabuludak dina sirahna gitunya. Tetap di 88,2 MHz sareng abdi Kang Dadang nu kasep di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda.

Patah pangdangu dari sarang abdi Kang Dadang Nukasep. Ngalanjeng ke nu tadi, kitunya tadi aya lagu nu asik pisan kitunya. Lagunya lagu nostalgia wae lah jaman kapungkuran kitunya. Gening abdi geuda jarang ngadangukeun lagu Sunda, tapi sakalina di setel mah di kuping langsung antu da nyasung teng gitu teh. Ngalanjeng ke nu tadi, tadi teh urang nyaritakeun ngeunaan tradisi panjang jimat. Yen tradisi sebutan panjang jimat ieu teh dumasalna tina dua istilah kata, nyaita panjang sareng jimat. Jadi nama nami tradisina panjang jimat, terus diceritakeun yen asal kata nate tinu kata panjang sareng jimat. Nyeuh atuhnya urang teh meureun naon kareh ku namina wae geus panjang jimat, terus kena asal kata nate tinu kata panjang jeung jimat. Saha-saha oge meureun geus pasti apalan jiga kitu. Namung coba urang tinggalnya ku masih saleresna di sebutan panjang jimat ieu teh. Nuluykeun ti kasenian sareng kabudayaan urang Cirebon kitunya. Janten sebutan panjang jimat ieu teh emang leres asalna tinu kata panjang sareng jimat. Janten panjang ieu teh dimaksudkeun kanggo lestari, jadi abadi kitunya. Sareng jimat ieu teh nu dimaksudkeun nyaeta pusaka. Janten tiasa di artikeun yen panjang jimat teh nyaeta ngalestarikeun pusaka anu berharga pikeun umat Islam khususna. Umat Islam nyaeta dicaritakeun yen pusaka paling berharga pikeun umat Islam teh nyaeta dua kalimat syahadat dicaritakeun. Salanjeungna di puncak malam 12 Rabiul Awal diayakeun anu namina teh ritual seremonial panjang jimat. Anu dina acara nate aya arak-arakan geningnya, anu diarak-arakan macam-macam barang lah gitulah pikeun kanggo syarat makna filosofis. Dicaritakeun yang diantara barisan ayana diarak-arakan eta teh diantarana aya nu ngarak-ngarak nasi tujuh rupa atau napi nasi jimat. Abi teu acan ningal ya jika kumaha, tapi bilih aya nu apa namanya teh bilih aya nu pernah ngiringan gitunya, nya mangga lah iya sok gabung gitunya. Salanjeungna naon karah ieu teh dicaritakeun yen arak-arakan tadi nu salah sahijina dicandaknya eta nasi tujuh rupa gitunya, anu nyaeta nasi jimat ya, eta teh mangrupakeun kieu gening maksudna teh. Jadi ngarak nasi tujuh rupa kitunya anu dimaksudna teh atau sebutanna nasi jimat ti bangsal jinem. Oh, jadi ti arakna teh ti bangsal jinem. Naon i bangsal jinem teh? Bangsal jinem teh mangrupakeun tempat sultan anu bertahta, tempat sultan bertahta. Jadi tempat sultan nya kitulah nya. Tempat sultan terus ka masjid atau nampi ka musala kraton. Anu gaduh makna nate nyaeta sebagai hari kelahiran nabi yang suci yang dilambangkan melalui nasi jimat. Janten lamun bahasa gampang namanya jadi aya nasi tujuh rupa diarak-arak kitunya dari ti bumi atau nabi ti bangsal kraton ya, bangsal maksudnya teh ti namanya di kediaman di tempat tinggalna raja atau napi sultan gitu ya, di tempat tinggalna pemimpin dikirim di araka musola keraton atau napi masjidna keraton gitu. Konon diceritakeun yen nasi jimat ieu teh asalna tinu beras atau napi ti beas anu disisil. Cik disisil teh di rumah coba. Jadi ceritakeun di sisil teh proses ngupas beasna teh. Jadi non si beasna teh ieu dikupasna teh dengan cara nyaeta dikupasna teh ku tangan sareng mulut. Cik bayangkeun beas hiji-hiji dikupas ku tangan gitu nya. Eta kudu mun hoyong 1 kilo gitu nya. Bayangkeun 1 kilo aya sabaraha butir beas terus kudu dikupas ku tangan nanti ku gigi. Lumayan oge kesel gitu nya. Tapi nyatana naon lah namina ge tradisi budaya seueur makna seueur maksad anu di nu terkandung dalamna. Jadi teu
teu samena-mena tanapi teu sabrong-brong teu sajor-joran teu aya maksadna. Jadi emang tradisi urangnya teu tradisi Sunda wae tapi tradisi umumna, tradisi-tradisi nu aya di Indonesia kitunya. Khususna emang ngagaduhan nilai-nilai luhur anu teu tiasa urang nilai ngan saukur ti sa sudut pandang unggul. Urang lanjengkeun deui nya Akang Teteh. Tadi masih ngeunaan aya arak-arakan. Dicaritakeun yen arak-arakan ieu teh awalna ti bangsal Prabayaksa menuju satu tempat anu disebut teh Langgar Agung. Tuluy ke aya disambut ku pengawal anu nyandak obor anu di biasana teh dimaknai sebagai sosok Abu Thalib. Utuhkan. Jadi tos patu kan. Jadi sok-sok aya makna-makna anu emang diangkat di setiap tradisi teh. Jadi henteu desa ukur geus angger tinggal selebrasi gitu nya, tinggal oh dirayakeun rame-ramekeun. Tapi emang aya makna-makna filosofis. Nah, kadang eta anu urang sok kaleresan atanapi sok urang hilap naon sih kitu nya. Salanjengna naon itu nya, salanjengna urang slow heulalahnya Akang Teteh sakedik-sakedik tapi urang ngertos maksudna kemana. Mudah-mudahan Akang Teteh tiasa ngertos atanapi maksud anu ku abdi bahas tetap di 88,2 MHz sareng abdi Kang Dadang Pesona Budaya Nusantara Sunda.

Patepang Dangude sareng abdi Kang Dadang nu kasep di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda. Tadi urang masih ngabahas ngeunaan salah sahiji tradisi nu aya di daerah Cirebon, nyaeta namina teh panjang jimat kitunya. Jadi inti nama ieu teh kanggo ngalestarikeun ngeling-eling ngeunaan hari lahirna Kanjeng Nabi Muhammad kitunya, kagungan orang-orang Islam kirang lakung gitulahnya. Salanjengna urang aya tradisi nu sanesna deui ya. Tadi urang di Cirebon, ayeuna urang ngapung ka Garut. Wush kitunya, di daerah Garut. Di Garut aya naon ye? Aya domba dong. Oh tidak, tidak domba. Di domba, ka di domba, di Garut aya domba. Sok ngadu domba sanes, sanes ngadu domba. Di Garut aya tradisi oge, aya tradisi nyesok aya domba kitunya tumbleg-tumblegan kitu lain. Tapi selain ngadu domba emang eta tradisi tuluy aya aturanna, tuluy aya maknana oge. Tapi sanes eta nu bade dibahas, sabab urang pas ayeuna di aya tradisi Maulid kitunya, jadi urang bahasna masih ngeunaan Maulid kitunya. Bilih aya nu naros sabelaresna urang Sunda kapungkur agamana naon cenah nya. Nah, atuh nu dibahas heut kalah Maulid-maulidan. Tenang atuh kaleresan wae ieu mah urang keur di bulan Maulid urang jadi ngabahas ieu. Saterang kayak di bulan Desember mah urang ngabahas Natalna urang Sunda gitu nya. Saterang gitu nya. Tadi di Garut. Di Garut ieu teh aya nu namina teh naon ieu teh namina teh? Ngalungsur pusaka. Naon ieu ngalungsur pusaka tehnya? Dicaritakeun yen masyarakat kampung Makam Godog Karang Pawitan Kabupaten Garut ngagaduhan cara khusus kanggo ngeling-eling Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kampung ieu teh aya makam Kian Santang. Oh, makam Kian Santang. Saya nu terang Kian Santang, Kian Santang. Kian Santang. Atau jadi Kian Santang. Jadi di Garut aya makam Kian Santang. Tuluy sabab Kian Santang ieu teh salah sahiji non karah penyebar agama oge anu kuat, jadi aya kaitanna jiga nama. Urang lanjengkeun baca deui nya. Di tradisi anu digelar di kampung anu aya di kampung Garut tadinya Karang Pawitan, tradisi nanti digelar di dalam bentuk ngabersihkan benda-benda pusaka peninggalan Syekh Rohmat Suci atanapi Prabu Kian Santang anu diyakini anjeunna teh nyaeta putra ti Prabu Siliwangi. Jadi pami urang ningal ti atanapi baca ti ngalungsur pusaka kitunya, yen nya tiasa diartoskeun, emang tiasa dihartoskeun, sanes diartoskeun, diartoskeun mah diduitkeun atunya, tiasa dihartikeun kitunya, diartikeun yen tradisi eta nya ngabersihkeun pusaka-pusaka lah nya kirang langkung. Diceritakan oge di dia yen salain sebagai rangkaian peringatan Maulid, ngalungsur pusaka oge dilakukeun pikeun ngahormatan ka Prabu Kian Santang anu parantos sebarkeun ajaran Islam di tataran Pasundan. Jadi emang kitunya sahanu teterang sih di ka Kian Santang kitunya, seueur pisan di media-media nasional kitunya diangkat ngeunaan karakter anjeunna kitunya. Salanjengna aya deui Akang Teteh masih seueur ngeunaan tradisi-tradisi urang Sunda khususnya di bulan Maulid kitunya. Bulan Maulud. Sanes bulan Maulid, Maulid susah pisan ngomongna kitunya. Di lembur abdi nyebutna bulan Maulud kitunya, sok aya bubur beureum, bubur hejo juga nama kitunya. Asana teh nu kitu teh bulan naon kitunya. Tapi nya santai Akang Teteh, tekedah buru-buru masih seueur urang waktosna tabuh nya kurang langkung 50 menit kapayun lah nya urang masih tiasa ngobrol kieu. Tetap di 88,2 MHz sareng abdi Kang Dadang, aya lagu nu bade ngalewat heula. Disemanggakeun.

Sarang abdi Kang Dadang deui, balik deui Kang Dadang sampurasun. Tong tong tong tong tong tong tong. Tong bosen lah ya ngadangu Kang Dadang. Kang Dadang teh kumaha sih jalmina? Jalmina mah kasep, itu leres kasep. Lain gumasep tapi emang kasep gitu nya. Sanes kasep cek urang bahasa Jawa oge da kasep terlanjur kena teh jadina teh cenah. Geus kasep cenah gitu. Tadi orang ngebahas naon karah. Aduh, tadi naon karahnya. Oh, tradisi di lembur Sunda ngeunaan di bulan Mulud gitu nya. Bikin memperingati hari lahirna Nabi Muhammad. Jadi tadi di Cirebon aya nu namina tradisi panjang jimat. Terus di mana tadi di Garut aya tradisi ngalungsur pusaka. Terus ayeuna urang balik deui ka tengah ya. Tadi di pamit tadi di Garut kan berarti ka barat pisannya. Ayeuna urang balik deui ka tengah. Tengahna tapi sanes di Bandung tapi di Sumedang. Sumedang Larang. Wuh, Sumedang Larang. Diceritakeun di dieu yen di Sumedang teh ngagaduhan cara unik kanggo nya memperingati Maulid Nabi. Khususnya yaitu di Museum Prabu Geusan Ulum. Biasana teh sok ngagelar ritual ngumbah pusaka. Aduh, ngumbah pusaka deh ya nya di Sumedang, tapi coba orang tinggal kumaha ya nya. Ritual ngumbah pusaka ieu teh

jadi sieun oge nya. Ulah lah, tong lah, tong lah. Tapi maksudna teh nya biasa lah kitu nya. Diceritakeun yen pusaka ieu teh anu aya di MGPU MPGU urang singkatnya Museum Prabu Geusan Ulum. Santos diurak tadi di karah dibersihkeun nya. Tuluy si pusaka eta teh diarak diarak ku keturunan nah ditanya sebenarnya. Jadi ieu teh diarak ngelilingi komplek museum sareng gedung negara sareng dikawal ku pasukan abdi kerajaan sareng masyarakat adat. Jadi ya masyarakat adat, wah jadi emang nyai terus nyariskan tradisi sareng budaya teh emang kumahanya nyebat nate da emang beunghar kitunya beunghar. Jadi sok aduh kumahanya susah kitunya rek lamun horong mun hoyong nilai di satu sisi we sebab emang nya tidak pernah mati budaya Indonesia teh. Dilanjutkan deui tadinya dicaritakeun nyin aya sababaraha pusaka unggulan di museum ieu anu bakal diarak khususna nyaeta diantarana aya pedang Ki Mastak. Pedang Ki Mastak nyaeta peninggalan Prabu Taji Malela. Teras aya keris Ki Dukun peninggalan ti Prabu Gajah Agung. Tuluy aya keris Panunggul Naga. Oh, keris Panunggul Naga nyaeta peninggalan ti Prabu Geusan Ulun. Teras aya keris Naga Sasra 1. Keris Naga Sasra 1. Ambil tiker ke ngomong bahasa Sunda jadi ngikutan satu gitu nya. Keris Naga Sasra 1 nyaeta peninggalan Prabu Panembahan. Teras aya keris Naga Sasra 2 nyaeta peninggalan Pangeran Kornel sareng aya Badik Curug Aul 1. Nyaeta sareng Badik Curug Aul 2 paninggalan Mbah Jaya Perkosa. Seueurnya berarti aduh tuluy sadaya pusaka eta teh hiji-hiji kitunya dicuci dibersihkan ku bupati sareng pengurus MPGU. Tuluy dipandu oge lahnya ku abdi kerajaan anu emang aya tugasna bikin melihara sadaya eta benda pusaka eta. Konon diceritakeun yen benda pusaka eta teh dikumbah dan dicuci nanti ku air anu asalna di tujuh sumber air anu tos ditaburi ku bunga tujuh rupa. Wow, kenapa selalu identik dengan kata tujuh? Angka tujuh, ada apa ini? Misteri di angka tujuh? Wow. Tapi nyak selawai lainnya Kang Teteh gitu nya. Tujuh, tos tujuh tahun, tujuh bulan, tujuh, tujuh, tujuh. Oh tidak, tujuh itu artinya banyak. Tapi tenang ya Kang Teteh, urang selingan heula ku lagu mbah urang teu panas pisan teuing ya sirahna kitunya. Aya lagu nu bade mampir sakedap heula kanggo sadayana disumanggakeun.

Masih di 88,2 MHz sareng abdi Kang Dadang nu kasep di acara nu spesial pisan aya di Semarang tapi tiasa ngadangu suara bahasa Sunda. Leres pisan Kang Teteh ya ayana di nya di Semarang sanes di Bogor sanes di mana-mana. Dan nu pasti di mana deui kitu nya anu ngabahas ngeunaan budaya. Anu bahas ngulik-ngulik tradisi sareng kesenian budaya Indonesia, budaya-budaya kitunya nyaeta di perompat RRI. Ngalanjeungkeun anu tadi tos aya tilu tradisi umum lumrah anu pasti atau napi anu biasana diselenggarakeun di lembur urang khususnya lembur Pasundan gitunya. Tadi urang tos ngawitan ti Cirebon tuluy lumpat ka Garut tuluy balik deui ka Sumedang. Teras kumaha ieu di taun ayeuna? Emang aya naon Kang di taun ayeuna? Taun ayeuna urang aya namina teh aya saurna teh aya naon karah aya pandemi cenah kitu nya. Janten kumaha tah pami aya pandemi? Apa tetap sapertos biasa? Apa aya penyesuaian? Wah, urang aya uang urang tinggal heula kitu nya wartana. Dicaritakeun anu di Cirebon kitu nya. Nyaeta tadi panjang jimat kitu nya dicaritakeun. Khususnya Cirebon di Keraton Kasepuhan janten digentos. Aduh, digentos. Nah, digentosnya selamanya digentos bukan berarti dihilangkan. Tetap aya, namunnya digentos seremonialna janten digentos nanti ku sholawat sareng doa gitunya. Jadi diceritakan yang tradisi panjang jimat salah resama tidak tak pernah absen gitunya digelar di Keraton Cirebon itu. Namun sabab ieu aya hal nu leuwih penting nyaeta ngeunaan kesehatan, ngeunaan kamaslahatan urang sadaya gitunya daripada urang maksa tuluy malah tidak pernah bisa mengadakan lagi. Jadi mending urang waspada tuluy hati-hati. Dicaritakeun yen di dieu ti maklumatna Sultan Sepuh Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin ngumumkeun yen prosesi panjang jimat ieu teh digentos kitunya janten tadi tradisina jadi ku syukuran sareng sholawatan. Tapi tetap henteu ngurangi nilai kanggo ngeling-eling atawa nabi ngamumule lahirna Kanjeng Nabi Muhammad kitunya. Dicaritakeun oge prosesi ieu teh digelar di tilu keratonnya sami sareng tadi kitunya di Keraton Kasepuhan, Kanoman sareng Kacirebonan di waktos anu bersamaan. Tuluy oge nya kitulahnya Akang teteh. Jadi intina mah dicaritakeun yen sabab aya situasi nu sapertos ayeuna abi geus percaya da pasti di lembur-lembur nu sanes oge nya seueur kasenian tanami budaya anu mau teu mau kitu nya hoyong teu hoyong aya kapentingan atanapi aya nu leuwih urgent khususna nyaeta di kesehatan. Jadi kedah disesuaikeun sareng kondisina tapi teu naon tetep tidak mengurangi nilai kanggo mengingat dan mengagungkan memperingati sebuah nilai dari sebuah tradisi dan kebudayaan khususnya apalagi ini mengenai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di 88,2 MHz Akang Teteh tong ka mana-mana urang seling deui ku lagu tetap di pesona budaya Nusantara Sunda.

sarang abdi Kang Dadang Nukasep di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda. Kang Teteh, aduh, kumaha kabarna damang? Gitunya. Abdi tadi itu seueur cerita. Tapi nya, nanaon lah ngarencangan Kang ada sadaya gitunya. Tong seueur-seueur teuing carita Kang cenah gitunya. Laguna we seueurkeun. Nya siap ye, ku abdi dikasihan dua-dua ye. Dua atau napi 10 sakalian itu nya. Ye 10 lagu, wush gitu nya. Tapi nya tenang lah gitu nya Kang Teteh. Urang tiasa patepang dangu ki alhamdulillah gitu nya, seresep pisan sabab kamari-kamari urang tos break gitu nya Kang Teteh. Beulih nya bilih kaget oge nya, ka mana cenah kamari teh aya, ayeuna ujug-ujug aya deui. Ya tenang gitu nya. Urang mudah-mudahannya, mudah-mudahan tiasa komitmen lah, tiasa konsisten di per hari ieu mah gitu nya. Janten Kang Teteh. Tiasa disimpulkan yang tadi sabaraha kasenian tanapi tradisi kabudayaan khususna gitunya di bulan mulud eta. Jadi tadi aya panjang jimat tuluy oge aya namina teh mohon kerah tadi teh panjang jimat teras aya nah, namina teh uy naon Kang Teteh naon aya tradisi ngabisikan di pinggirin abi cenah enang. Enon cina tradisi non tradisi ngalungsur pusaka cina terasa yang ngumbah pusaka gitu ya. Jadi intinya memang pikir nggak mau mulai hari Nabi Muhammad. Tului tadi oge kumaha sih sikap kurang lembur gitunya ngelaksanakan tradisi ya yang masalah naya pandemi terus diceritakan oge. Jantan mudah-mudahan tiasa jadi informasi kanggo akang kita sadayana, tiasa jadi bahan nonyanya pengetahuan lah gitu ya, pengetahuan pikeun akang sadayana. Dupi akang teteh mudah-mudahan tiasa manfaat kanggo anu tiasa abdi bahas sasarengan di wengi ieu gitu ya. Mudah-mudahan seueur sakedikna tiasa digali deui gitu ya, tiasa jadi atensi, tiasa jadi mulai deui pikeun obrolan-obrolan di di minggu pagi ayeuna. Mudah-mudahan minggu pagi orang tiasa seueur carita deui khususna di bahasan-bahasan anu leuwih seueur deui kitu nya Kang Teteh. Dupi hapunten pamit ti aya kalepatan kaluputan atanapi aya nu salah sanget abdi kitu nya. Mudah-mudahan tiasa dimaklum kitu nya. Atanapi nya syukur sakedik tiasa aya ngahubungi di nomor RRI kitu nya janten tiasa misal aya di abdi hoyong ngiring siaran itu nya di khususnya Sunda janten janten tiasa bahas naon tanapi tu komunitas urang Sunda misal komunitas mahasiswa Bogor tanapi komunitas kasenian angklung di Semarang misal hayu urang senang bisa abdi tiasa ngobrol gitu. Duh bisa kitu wae Kang Teteh kanggo malam ieu mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan lagu-lagu nu ku abdi di pasikeun ka Kang Teteh seueur sakedik tiasa nganonkarah ngangkatkeun gairah deui ka kasenian kabudayaan urang lembur. Sakitu wae ti abdi nuhunkeun pihapunten teh sagala kalepatan hatur nuhun pisan sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keraton Kartosuro sedang dilanda kesedihan. Sang permaisuri berada dalam kondisi kritis. Kesehatannya terus memburuk dan tubuhnya semakin kurus. Berbagai cara sudah dilakukan untuk mengobati sang permaisuri. Tapi belum ada juga yang bisa mengobati penyakitnya. Sang pangeran prihatin melihat kondisi permaisurinya. Dia bersimpuh menemani permaisuri dalam kesedihan.
1: Permaisuri, mengapa dirimu tak kunjung sembuh? Penyakit apa yang sedang kau sandang? Oh, permaisuriku, Gusti, cobaan apa yang sedang kau berikan di Kartosuro, Gusti?
2: Pangeran, sudah. Janganlah terlalu lama dirimu larut dalam kesedihan, Pangeran. Sudah satu minggu ini Pangeran tidak keluar dari kamar permaisuri. Sedih, nangis, bahkan makan pun sudah tidak teratur.
1: Paman, bagaimana mungkin aku bisa hidup enak sementara permaisuriku dalam kondisi kritis seperti ini? Hatiku sedih, Paman.
2: Maksud saya bukan seperti itu, Pangeran. Sedih ya sedih, tapi mbok ya tetap ingat sama kesehatan. Eleng. Panandang kuwi adile mung disandang. Lelakon kuwi adile ya mung dilakoni. Monggo, Pangeran. Lebih baik Pangeran menenangkan diri semeti. Mintalah petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pangeran.
0: Mendengar ucapan penasihat keraton, Pangeran segera menenangkan diri. Dia bersemedi meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Suatu malam, di tengah sunyinya suasana keraton, dalam semedi, sang pangeran mendapatkan petunjuk berupa suara bisikan perempuan.
3: Pangeran, cukup sudah dirimu bersemedi, Pangeran. Bangunlah. Satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan penyakit permaisurimu adalah bunga karang di pantai selatan.
0: Setelah mendapatkan petunjuk itu, Pangeran Kartosuro mengadakan pertemuan di keesokan harinya. Pertemuan itu dihadiri penasihat keraton dan Adipati Surti di Keraton Kartosuro.
2: Wonten dawuh, Pangeran. Kok tidak seperti biasanya? Pangeran tiba-tiba memanggil kami di waktu yang sepagi ini. Ada dawuh apa, Pangeran?
1: Paman, aku sudah mendapat petunjuk dari semediku. Seorang wanita sudah memberiku bisikan tentang obat yang harus dicari untuk mengobati penyakit permaisuri.
2: Syukur, Pangeran. Lalu, obat seperti apa yang dimaksud, Pangeran?
1: Petunjuk yang diberikan adalah bunga karang yang ada di pantai selatan, Paman.
2: Bunga karang yang di pantai selatan, Pangeran, ada satu tempat di pantai selatan yang bernama Karang Bolong. Di sana terdapat gua karang yang terkenal memiliki daya magis. Mungkin Pangeran, obat yang dimaksud itu bisa kita temukan di sana.
1: Apa benar seperti itu, Paman?
2: Sepengetahuan saya begitu, Pangeran. Tidak ada salahnya jika kita mengirim utusan ke sana, Pangeran.
1: Baiklah, Paman. Aku percaya kepadamu. Surti,
4: wonten dawuh, Pangeran.
1: Ku percayakan tugas ini kepadamu, Surti. Pergilah ke gua karang bolong di pantai selatan itu. carilah petunjuk mengenai bunga karang yang bisa menjadi sarana kesembuhan permaisuri.
4: Sendika dawuh, Pangeran. Hamba nyuwun pamit. Semoga hamba bisa mendapatkan bunga karang itu.
1: Iya. Hati-hati. Semoga Tuhan memberimu keselamatan, Surti.
0: Mengemban dawuh dari sang pangeran, Adipati Surti berangkat menuju ke Gua Karang Bolong di pantai selatan. Dalam hatinya, Adipati Surti merasa berat karena mengemban tanggung jawab yang besar. Ibarat kata, kesembuhan sang permaisuri ada pada keberhasilan sang adipati. Selama perjalanan, dia hanya bisa berdoa untuk keberhasilannya.
4: Kanjeng Pangeran memberiku tugas yang luar biasa berat. Kalau sampai aku gagal, wah, betapa kecewanya Kanjeng Pangeran dan rakyat Kertasura. Oh, Gusti, berikanlah hambamu ini kekuatan. Semoga dengan perantara hambamu ini, suasana Kertasura bisa kembali padang.
0: Hari demi hari terus berlalu. Adipati Surti menyusuri pantai selatan ke arah barat. Sesuai dengan arahan dari penasihat Kartosuro, sang adipati harus pergi ke Gua Karang Bolong. Sampai pada suatu hari, Adipati Surti menemukan Gua Karang Bolong di pesisir pantai selatan. Di tempat itu, Adipati Surti beristirahat sejenak sembari mempersiapkan diri untuk bersemedi.
4: Sepertinya ini tempat yang dimaksud oleh penasehat. Gua Karang di pantai selatan. Karangnya berlubang, bolong. Namanya sangat unik. Tempatnya juga, wah, indah sekali tuh. Oh, baiklah. Lebih baik aku mulai saja untuk bersemedi di tempat ini. Semoga aku mendapat petunjuk mengenai bunga karang yang sedang kucari itu.
0: Adipati Surti bersemedi di dalam Gua Karang Bolong. Setelah beberapa hari dia bersemedi, dia mendapat bisikan petunjuk mengenai bunga karang yang sedang dicarinya.
3: Surti, Surti, Surti, bangunlah Surti. Cukupi sudah laku semedimu. Apa yang sedang kau cari itu ada di dalam gua ini, Surti. Tetapi sebelum kau mendapatkannya, kau harus menghadapi dulu tantangan yang ada.
0: Mendengar suara bisikan itu, Adipati Surti pun bangun dari semedinya. Betapa kagetnya sang adipati melihat ada raksasa yang berdiri di hadapannya.
5: Berani-beraninya kau datang ke tempatku ini. Pergi, pergi kau dari tempat ini. Jika tidak, akan kubunuh kau di sini.
4: Siapa kau? Kenapa kau datang dengan mengamuk di hadapanku? Aku hanya mencari bunga karang untuk mengobati penyakit Ratu Gustiku di Kartosuri.
5: Tidak peduli. Menggangguku di sini, akan aku bunuh kamu.
0: Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Adipati Surti dengan sigap menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh raksasa itu. Karena kesabaran sang adipati sudah mencapai batas, dia kemudian menghunjamkan keris pusakanya untuk memusnahkan raksasa itu. Karena keris pusakanya sangat ampuh, Adipati Surti pun berhasil mengalahkan raksasa tadi. Wujud raksasa itu seketika hilang dan berubah menjadi seorang wanita cantik.
6: Adipati Surti, sudah cukup. Aku sudah percaya dengan keteguhan hatimu. Sejatinya, aku adalah raksasa tadi. Aku hanya mengukur seberapa bulat tekadmu untuk mencari bunga karang itu.
4: Aduh, Nyai. Saya tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Kalau boleh tahu, Nyai itu siapa? Dan kenapa ada di tempat ini?
6: Adipati, ketahuilah. Aku adalah Suryawati. Aku yang menjaga Goa Karangbolong ini. Aku datang ke sini untuk membantumu mendapatkan bunga karang yang kau cari. Sejatinya, bunga karang yang kau cari itu adalah sarang burung walet yang berada di dalam Goa Karangbolong.
4: Begitukah, Nyai? Wah, terima kasih, Nyai. Lalu, bolehkah saya mengambil sarang burung walet itu, Nyai?
6: Adipati, kau boleh saja mengambilnya. Tetapi, ada syarat yang harus kamu penuhi.
4: Syarat? Syarat seperti apa itu, Nyai?
6: Syarat yang harus kau penuhi adalah kau harus kembali lagi ke Karangbolong setelah kau menyerahkan obat itu kepada Pangeran Kertasura. Hiduplah bersamaku di sini, Sang Adipati.
7: Mendengar syarat itu, Adipati Surti terdiam. Dia berpikir keras untuk menyetujui syaratnya itu. Tetapi pada akhirnya dia menyetujuinya. Singkat cerita, Adipati Surti berhasil membawa sarang burung walet ke Kartosuro. Kedatangannya disambut dengan antusiasme sang pangeran. Sarang burung walet itu kemudian diolah menjadi ramuan obat untuk permaisuri Kartosuro. Akhirnya, atas kehendak Tuhan, permaisuri pun sadar dari kondisi kritisnya. Matanya terbuka pelan dan mulutnya kembali bisa bertutur kata. Melihat sang permaisuri telah sadar, Pangeran Kartosuro sangatlah bahagia.
8: Kanjeng Pangeran, apakah ini dirimu, Pangeran? Pangeran.
1: Oh, permaisuriku. Akhirnya setelah sekian lama, kau bisa melihatku lagi. Iya, ini suamimu, Wong Ayu. Tenanglah, aku tidak akan pergi jauh darimu. Tenanglah.
8: Pangeran, aku sangat takut. Kukira aku sudah tidak bisa lagi melihatmu, Pangeran. Kukira aku sudah mati, Pangeran.
1: Tidak. Tidak, permaisuriku. Kau masih bersamaku. Kau akan selalu kujaga sampai tua dan mati nanti, permaisuriku.
7: Begitulah cerita yang pernah terjadi di Kartosuro. Permaisuri dan Pangeran Kartosuro akhirnya hidup bersama dan bahagia kembali. Di sisi lain, Adipati Surti pun menepati janjinya untuk kembali ke Karangbolong. Di sana, dia menjalin pernikahan batin dengan Nyi Suryawati. Bersama-sama, mereka menjaga sarang burung walet yang ada di dalam gua Karangbolong. Khasiatnya sangat ampuh. Bahkan, di zaman sekarang pun, masyarakat masih mengakui khasiat dari sarang burung walet.
9: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
10: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

panjenenganipun para pamirsa. Wonten mriyen menika sampun kepareng satata iki. Nyanipun ibu kula ingkang estu sagedipun gul-gulaken wonten salebetipun budaya Jawi. Mliginipun inggih babagan Sekar menapa dene presiden awit menapa Ibu Sugiyarti menika durung biyen mantasanipun presiden boten mantas wong samangke tasih ngasta. Durung biyen ngasta wonten ing RRI Semarang samangke sampun purna karya labet praja. Nggih, nyanipun sampun pensiun samangke tasih kepareng memetri budaya Jawi. Pesan kula dipun timbali sebut kowe mangkato bareng karo aku nderekke aku. Aku tak siaran no perempat Semarang ngaten. Dawuh dhateng kula nyanyipun para pamateri Ibu Giyarti kepareng suka tetedhak tembang sinom. Suka tetedhak tembang sinom seratipun serat Bima Suci. Seratipun Bratasena Meguru menika. Lajeng pun dhateng nyanyipun para pamateri budaya mekaten manggala acana kula. Ketemuan pun para pamirsa satu to lenggah wonten ing bangsal pengrawit kamirengaken Sekar Binabar tembang sinom dening nyanipun Ibu Sugiyarti. Semoga Ibu kula aturaken.

Panjenenganipun para pamitri bedhaya nglangut inggih. Sinambani kenya menika menika dipun tembangaken langkung-langkung ingkang nembang menika ibu kula wah jan-jan. Ngaten menika kriminan gender urip, ngaten wah. Saya ndudut manah. Mangsuli cariyos ngajeng para pamitri bedhaya. Umatur dateng Kang Roko Sri Narendra Harimurti. Menika lajeng gandeng wis kepepetan laku Werkudara kalian kengerakanipun Prabu Darma Kusumo saja mangkat dius. Kuwi menyang pangluruhan dipun cetakaken sak mangke ngaten. Nanging piambi tasih wonten penditanipun sidik wonten negari Ngamarta nggih Ratu Ndarawati. Paran ing karsa paduka piye karepmu? Ngaten. Ratu Ndarawati ngendika kaliyan Bratasena piye karepmu saiki? Kasaranipun kakangmu ora entuk lunga, adhimu Janaka nang kula sedhiwa ora entuk

Prabu Kresna gandeng dipun paringi menapa-menapa ing pengendika Arum. Pakudara mboten ketingalipun mboten gatosaken. Radi jengkel menipun Ratu Ndarawati. Kendel tanpa muwus meneng tanpa ngomong Ratu Ndarawati. Langkung pangunira menapa senadyan Ratu Ndarawati nggih tasih wonten gagasan nyanyipun para pamateri. Ratu Ndarawati niku gagasanipun luhur kudara kok iso kaya ngene. Mongko ki cetha welo-welo yen kena engko bakal kena sikara karo Begawan Durna lan Sapati Harya Sengkuni sak kurawane. Ning kena ngapa kudara? Langkung pangunira tegese nganti ngungun Ratu Ndarawati. Bingung tan nawuri nenggih. Badhe dipun aturi dening Ratu Ngamata Prabu Ndarawati. Ratu Ndarawati mboten paring dawuh dhateng sinten kemawon. Tasih ngungun dhateng penggalipun ngentosi merentulipun atur Werkudara. Ing ature Sang Sri Mbatana Kawarsa. Aturira Sang Sri Mbatana Kawarsa Kaka Prabu kados pundi? Rayi panjenengan uti adhi kula pun Werkudara kados mekaten puguh. Cetanipun mangkih menawi bugi arti sampun nyekar malih. Monggo Ibu. Sawetahipun wekdal.

Piyambakipun para pamitri budaya. Cengkokipun ibune pancen nek dirasake kan sok gemes nang pikiran. Ning aku gamelan ngaten malah mboten sal mboten menapa-menapa piyambakipun para pamitri. Ningen wani kenya diwawar ngaten iki pancen. Kula piyambak sok ngrungokke ngen sok anyel jane asline. Pintere Bugiyarti niku lho pancen. Pintere lan wegike gawe cengkok. Nggih matur nuwun. Siaran menika katur dhateng Bapak nggih ing lenggah wonten ing Gajah Barat angka sekawan Pak Giyarti. Dulu jenggalian lenggahan Bapak menika Ibu giaran wonten ing RRI Semarang mugi tansah pinaringan panjang yuswa awet untuk paring berkah pengestu dhateng para putra wayah dirga yuswa ingkang pinanggih Bapak Giyarti ngang wonten ing Gajah Barat angka sekawan. Sang Prabu Yudhistira. Sang Prabu Yudhistira amengkul marang Kang Rayi. Angrangkul inggih saged, amengkul inggih saged nyanipun para pamitri. Pangrangkulipun Kang Raka Prabu Yudhistira dhateng Bratasena, duh Yayi, karepipun ngaten. Mbok wis aja mbok tutuke entuk meguru karo Begawan Durna. Wis saiki malah nyemplung segoro. Arjuna nang kula sedewa

Para dukuna minulya. Wonten ing lampah-lampah menika minangka para lampita dhateng. Wilujengipun bebrayan. Panjenengan menapa dene kula ini? Lampah-lampah ingkang prayogi dipun tindakaken kanthi panglimbang menapa dene lampah-lampah ingkang boten saged dipun tindakaken. Tuladanipun kados tindakipun Werkudara. Yang sampun mboten kenging dipun pambengi sok sinten kemawon iki. Ngantos wonten mriki penyanyipun Bugi Arti ngendika ambrot sang Werkudara. Tangan loro gondeli Janaka, sikil loro gondeli Nangkula Sedewa dirubung karo adi-adine klebu cawedok pisan iki. Sembadra Sri Kandi, Drupadi Pancawala sapiturutipun menika. Ambrot sang Werkudara tan kena den gegujengi bujengi mana dipun gondeli ngintar nu melampahkan di merot namanipun ngintar nyanyipun para pamtri ngintar lampah ing wis tebah nyuwun sewu kula sampun matur panjenipun para pamtri Bugi Arti menon nyuwun sewu dasarta inadianto sampun lalu yuswa niku garapan pesinden niku panjenipun tasih wah wiwit guru wilangan guru lagulan guru wilangan, guru lagulan, guru gatrani pun dipun openi. Rening menika tibung legena, nyanipun para pamatri budaya. Tembang menika tembang legena, gatra telu sinom nek legena. Jane tebih menika. Ning Bugi Arti saged nenggokke tebah. Nah, menika mboten lepat menika nyanipun para pamatri karo menapa? Kawengku dening guru lagu. Nah, menika menika dadekke tebih wae mangke dipun gegujeng tiyang. Wong Bugi Arti menung limpat seberapa tamat to estu nyanipun Purwa Menteri kadyoti nilar ngemasi Werkudara merot kados ngatemno Prabu Puntadewa Janaka Nangkula Sedewa kaya ditinggal mati adine duwe trekah kados ngaten menika sadaya ingkang kari tegese sing ngene kono wiwit Prabu Ratu Ndarawati Ratu Ngamarta Janaka Nangkula Sedewa apan tan arso angsul apan to arnul arso angsul mboten taning to penyanyipun para pamtri mangke kula dipun dukani Bugi Arti niki mangke apan to arso anungku nek tan ki ora nek to men tegesipun klegena badhe bidal estinipun Prabu Puntadewa Ratu Ndarawati menapa jene Janaka nang kula Sedewa arep nusul nyang segara mestinipun ngaten amprih menapa Amprih pangampahiro ampah menuh karep. Amprih pangampahiro Sira Prabu Harimurti. Sira Prabu Harimurti Ratu Ndarawati dadya kendel sadaya wayang wuyungan. Kanipun Ratu Ndarawati ya ampun yayi. Lan ada di Janaka nang kula Sedewa saja mbok penggalih Werkudara. Mengko Gusti kang akarya jakan kang bakal nindak akan wajib supaya entuk Sri Kanugrahan. Yang pun para pamtri budaya nyendikani datang keparengipun pengarah acara mbok bilih namung dumugi semanten rumiyin penyanyipun Ibu Giyarti ngaturaken serat Bimo Suci tembangipun sinom ini kanthi garap Weni Kenyo yang awis-awis menika penyanyipun para kadang-kadang budayawan nindakaken Weni Kenyo ana pancen lunglungan rasa sami nindak nanggo gamelan gampang ana sing ngincingi ning gandeng menika awujud wawar dados menika nek mboten limpat seprapat tamat iki mangke badhe tundo Bima ing wingkingipun kanthi pamuji dhateng nyanyipun para sedaya lampai mensukar binabar tanpa pambung seloso dalu mesti badhe giaran Bugi Arti menapa dene kula lajeng nyuwun pangestu kula wonten RRI Semarang tansah lestari mundhut dawuh timbalanipun pangastha RRI Semarang lestari widodangen kula suwita budaya langkung-langkung ngestu padha dhateng dawuhipun nyanyipun bebakal utawi cikal bakal sekar binabar wiwit tahun 11 utawi 2011 saking penyanyipun Bapak Warseno Taru Puspito wilujeng paring pengestu Pak Warseno kapan pinangkih sami-sami bekti kula katur
Rahayu ingkang sami pinanggih widodo niring sami kala. Matur nuwun.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Krim ini kok sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman, padahal itu pemikiran yang sangat harusnya nggak seperti itu. Gitu mas, kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Indonesia.

0: Seni tari kaperang dados kalih jinis. Inggih menika tari klasik lan kreasi. Semarang gadah maneka jenis tari kreasi ingkang tasing remboko kagulang dening para kawula muda. Megaten pratelan Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang, Muhammad Fajri S.Pd.
1: Tari tradisional menika mboten kalah kalian tarian-tarian ingkang enggal menapa malih tari monco. Wonten tari denok, tari gado-gado Semarangan, tari denok deblong, kemudian tari warak dugder, warak ngendep, terus wonten tari goyang Semarang, joget Semarang, tari giol denok, dugdere, wah kathah menika menawi Semarang.

Sekar Mocopat gaya Semarangan gadah cengkok ingkang unik dalaran gabungaken nada pentatonis lan diatonis. Kejawi menika ugi saged kangge nggambaraken nilai-nilai nasionalisme ajiwa bela nusa bangsa. Kados ingkang ginambar ing Sekar Dandang Kula Semarangan menika.

0: Seni karawitan Jawi kebak keindahan soho ajaran filsafat ingkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados ingkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.

0: Bojleng-bojlenge bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Эй, куда прочурит? Кеньойки кавален.
1: Прочурит сын аран Джомо Млаю рарикатан. Джомо ngelangkai wong-wong подо ngelisот. Banjur nyaut tangani prawan sing dituding lurah prajurit. Saknalika prawan mau jenggirat bengok sakuwate. Prawan kencuriku berot nanging kalah kuat. Senadyan nangis bengok-bengok prawan mau isih diseret tumuju menyang pinggir ora-ora. Mbok ning oyak sinambi bengok-bengok prajurit liyane ngadang-ngadangi.
0: Ayo digoleki meneh liyane.
1: Perintai lurah prajurit bebarengan dupak Kibalwan. Kibalwan meringis kelaran banjur jumangkah. Anak ewat dan pancen ora tinemu ing ora-ora. Dheweke wis pasrah marang nasibe yen bakal dipulo soro prajurit Jenggolo.
0: Piye? Prawan sing paling ayu wis ketemu apa durung?
1: Kibalwan mung gedek-gedek. Lurah prajurit sansaya waringuten. Saking jengkel atine banjur mancal Kibalwan. Ora trimo marang wangsulane Kibalwan. Lurah prajurit nyeret wong lanang tuwa. Wong lanang kuru banget sambat jalaran kelaran.
0: Bener, perawan kembang desa ora ana kene.
2: Nggih, sinuwun.
0: Jenenge sapa perawan kuwi mau?
2: Kayi sinuwun.
1: Wangsulane lirih nganti lurah prajurit supaya mbaleni. Lurah prajurit malik awak.
0: Prajurit gropyok meneh jroning pradesan kini. Aja mung ning omah-omah kabeh papan gropyokan. Yen nyabrang kali kepiye?
1: Salah sijine prajurit takon.
0: Dioyak terus. Yen ngerti budal. Ojo kakean umuk.
1: Prajurit podo rarikatan ninggalake ora-ora. Mung sawetara prajurit sing isih ngadeg njaga warga anurida. Iwak sak renteng digantung ing wit gedhe pinggir kali. Rarang sing krungu bengoke para prajurit ora sida bali menyang omah. Prawan-prawan sing arep budhal ya menyang kali, uga wurung tumuju kali. Kayi nyedaki rang-rang. Wening lan Kebi melundhuk cecaketan. Panyawange menyang dalan padesan. Swara pawongan wis ilang. Kahanan dadi

0: kan Mas Rara?
1: Pitakone Kayi. Ojo menyang pradesan. Bisa dirangket prajurit Jenggala kowe mengku.
0: Kene yo prajurit Jenggala kok dadak nglumpuk ke wong pradesan.
1: Lah yo wis sawetara suwe peperangan antaraning Jenggala lan Daha sirep. Awake dhewe sadarma pitak pedaraan sing ora ngerti masalahe praja. Becike saiki ayu nginceng ana kedadean apa ing Ora-ora Kidul Pasar.
0: Wegah kakang, mengko malah nyilakane awake dhewe.
1: Kowe arep ana ke dhewe apa piye?
0: Eneng kene dhewe aku yo wani kok kakang.
1: Ayo, sing wani melu aku sapa? Nginceng kahanane Ora-ora. Sing ora wani ndelika ing pinggir kali kono. Rarang malik awak ngadep Kayi. Awak edewe lewat pinggir kali banjur mlaku dedemitan rada nyedak menyang Ora-ora. Kayi manggut kebi noleh menyang wening. Rarang nyasak rarungkutan dadi cucuk lakune prawan-prawan. Gegrumbulan pinggir kali sing rungkut banget gawe lakune rendet.
0: Awake dhewe gatel kabeh kakang.
1: Sambate wening sing ana mburi dhewe. Padha wae. Aja sambat to. Tinimbang dirangket prajurit banjur diajar. Mangkono guneme rang-rang sing tansah milih dalan kanggo tumuju papan sak cedhaking Ora-ora. Bareng wis rada cedhak. Keprungu prajurit bengok-bengok senadian mung lamat-lamat. Rarang mandek noleh nyang mburi. Prawan telu melu mandek padha nyawang Rarang.
0: Ana parang?
1: Pitakone Kayi. Kabeh laku mendak supaya ora katon. Terus aja omong banter-banter yo. Supaya aja nganti dicubriani prajurit sing ana tengah Ora-ora. Kayi lan Kebi manggut-manggut. Wening isih merengut.
0: Milio kegerumbulan sing dhuwur. Mlakune ben aja katon.
1: Kebi ngandhani.

Nyuwun sagung para kadang para sutresna ingkang dados kinasih Gusti. Kulo sampun hamurwani menggah tur pasugatan maosan buku Jawi kanthi ira-iran Bedah Sikaraloka. Namung kemawon kados padatan para kadang badhe atur pisungsung arupi gending Jawi minangka selingan. Ingkang punika sampun jengkar saking Palenggan kita tenggo kalajenganipun. Sumangga.

para sutresna sak suing gending kala wau mugi sagung prokatan sutresna tetep cecaketan kalian Pro 4 RRI Semarang. Imangi kula badhe nglajengaken acara maosan buku Jawi kanthi ira-iran bedah sikara loka. Semoga

0: ora ora sansaya cedhak. Kayi sing weruh saka kaduan bapake didupaki diajar dumadakan banjur jerit sakuwate rarang cukat bungkem Kayi. Kayi malah nyoba menyat bakal tumuju ing ororo kebi inggal ngrengkul Kayi.
1: Aja mrono, kowe malah cilaka lho. Bener rungokno, prajurit Kayi nggoleki kowe.
0: Ki balwan dipeksa nggoleki rarang melu ngandani supaya Kayi ora mberot.
1: Iya ben, aku siap dadi bebanten sing baku bapakku slamet.
0: Ora bisa Kayi, rarang melu gundeli tangane Kayi dumadakan keprungu bengok seru saka swarane lurah prajurit supaya nggoleki Kayi. Rarang jenggirat bingung oleh tumandang prawan telu kuwi kepriye oleh kudu nyelametake. Panyawange rarang manter menyang ora-ora papane wong pradesan dilumpuhake. Oleh nginceng mung saka selo-selaning grumbul prawan telu padha jejer melu nginceng. Sakabehing kedadian ing tengah ora-ora cetra mung suarane wae sing kadang keprungu genah kadang mung lamat-lamat. Praupane Kayi pucet saknalika bareng ngerti jebul sing lagi digoleki dening para prajurit jenggolo iku dheweki. Kayi dianggep prawan sing paling ayu sak desane.
1: Piye kakang?
0: Kayi prembik-prembik bebarengan jawil rarang. Ono po Kayi? Rarang durung ngerti karepe Kayi.
1: Prajurit Kayi nggoleki aku yen nganti kecanda aku cilaka tenan kakang.
0: Awak dhewe ono kene aman.
1: Ayo pecik sumingkir saka kene wae kakang. Ayu sing adoh.
0: Kayi ngirit lengene rarang. Durung nganti rarang nyaguwi ladak keprungu lurah prajurit gejok bengok-bengok gejok perintah nggoleki prawan Sunti sing paling ayu sak desa. Rarang jenggirat.
2: Hei, ayo oncat.
0: Rarang gumregah rada ndungkluk. Tangane Kayi digeret rusuk. Kayi melu gumregah. Dadak wening jerit ndodok kamiweden. Kebi nyekel tangane wening. Nanging wening malah nangis. Kebi geret tangane wening sing angel diajak sumingkir ngedoi ororo. Wening wangkot angel diajak rerikatan

0: prajurit Jenggolo wis wiwit sumebar ngoyak sadingah papan. Ono sing mlayu tumuju padunungan, ono sing mlayu tumuju pinggir alas, ono uga sing mlayu menyang pinggir kali. Prajurit telu sing nurut sak pinggiring kali aksa. Mas pada aki kegerumbulan sing katon ubah-ubah. Uga keprungu panjerite wening sing tansah kami weten.
1: Hei, ubah-ubah kai, menungso pokeman kai.
0: Salah si jini prajurit nuting kegerumbulan. Nite ubah itu muju kai, mesti menungso. Ayo, doya.
1: Bener. Kadang katon sirai mecungul, juru ilang meneh. Ayo, prajurit liani. Diwaya, digulai.
0: Prajurit papat cancut ngoyak, nyasak kegerumbulan pereng kali. Ora bisa rikat jalaran, tumbak ising ngetulang dawa tansah ngribeti laku. Saben-saben tumbak nyantrol kegerumbulan ketel kebak rayutan. Sakliyane sing gegaman tumbak, ono prajurit liya sing gawa gendewa lan gindung jemparing.
1: Ayo doya! Doya terus!
0: Mengoe prajurit Jenggolo. Mongko grumbul pinggir kali sing rungkut duri ngungkuli sirah. Ing papan kang rada senggang rerayutan, prajurit kuwi ngungak sing diuyak. Mening sing digeret rasa dening kebi isih durung gelem mlayu dewi. Mongko bengok lan suarane prajurit sing ngoyak wis cedhak. Wening banjur diculaki. Kebi mlayu kepingin nyelametake awake.

Iyih sagung para sutresna para kadang pandemen maosan buku Jawi krana winatesing wekdal utawi wanci ingkang menika kalilan ana kula lengser saking giaran. Hamba pilih tanpa pambengan bincang minggu candhakipun kula saged maraksuan malih kanthi wekdal ingkang sami. Pangajaping manah kula mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih. Syukur bagi saged minangka pangimut-imut jer ingkang sampun katur kala wau peranganipun sejarah saking bangsa Nuswantara malih ginipun ing tlatah tanah Jawi. Matur nuwun awit saking kawigatosanipun sagung para kadang sutresna. Minangka panutup ngatur monggo tansah nyuwun wonten sahandhap pepatanipun Gusti, mugi kita tansah pinaringan katentreman karahayun miwah kawilujengan. Matur nuwun rahayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sambekala. Nuwun, nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: Salam kula suciwa tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagio wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan kawuripan perangan kawantoso gangsal. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: ke dalam leresang Prabu. Nanging wonten dalam sewu lajeng. Yo, yo, yo. Sampean dalam kula aturi menggalih. Saged kemawon panjenengan dalam badhe manggi dumateng kadang dalam jeng Pangeran Indratama.
1: Iya, iya.
0: Nanging menawi saged sinuwun. Saderengipun menika parpatan ingkang badhe dipun leksanani dening Kanjeng Pangeran Indratama kalian para adipati ingkang sampun manunggal wonten ing Medang, iya, menika kedah dipun penggalih.
1: Iya.
0: Nanging menawi sampean dalem manggi kadang dalem kok sak sampunipun pepanggihan dinten Respati Manis. Ning menika pemanggih kula. Menika mboten wonten tegesipun Sang Prabu.
1: Iya. Ya pancen bener. Jalaran dina Respati Manis sing bakal teko kuwi ra isih sakwetara, Kakang. Dadi iki isih kena kanggo ngrembug. Isih bisa dirembuk karo kabeh para pangembating pot.
0: Leres, inggih. Lan kula ugi gadah pemanggih.
1: Iya, iya.
0: Bilih
1: maisa wulung kepiye?
0: Para prajurit utawi sampeyan dalem upami badhe rawuh wonten negari ing Medang. Mbok menawi menika mboten gampil Sang Prabu. Awit rening sampun dipunaturaken dening prajurit sandi bilih samangke badhe wonten parepatan. Tentu mergi ingking badhe tumuju wonten ing Datuloyo ing Medang. Menika tentu sampun dipun jagi dening para prajuritipun jeng Pangeran Indratama. Ingkang menika Sang Prabu. Saestu tindak dalam samangke kedah dipun dherekaken para senopati pinilih Sang Prabu.
1: Ya, pancen kudu kaya ngono Maesa Wulung. Ning aku percaya menawa Dimas Indratama iki mbok menawa durung ngerti lan durung preso menawa aku ngerancang kekuatan kabeh para prajuritan senopati kawipati. Iji
2: napa?
0: Tawang-tawang tangis iki wonten napa, Mbok?
1: Kene-kene-kene.
2: Punten dalem sewu Sang Prabu.
1: Iya, piye, Mbak?
2: Sungkeming pangabekti kula kunjuk langkung rumiyin Sang Prabu.
1: Ya, ya, tak tampa ya, Mbok Mbak. Ya mung pangestuku wae tanpa nono.
2: Sangeting pamundi kula Sang Prabu.
1: Kok gawe kejo ting penggalihku?
2: Iji.
0: Yen karo meneng
2: iso ora to? Piye saged? Saged.
0: Ya. Nek iso meneng terus matur sing apik.
3: Persune niku men cetha atur sampean telu, Mbok.
2: Ning mesti kula nampi duka menika.
1: Lho, lanjur luputmu kuwi apa? Nek ora duwe luput kok aku paring duka marang kowe? Aku ora bakal paring duka yen pancen kowe kuwi ora luput.
2: Matur nuwun Sang Prabu. Keparenga kula matur. Kula ingkang kapasrahan momong putra sampean dalem kekalih.
1: Iya, iya. Putraku kepiye?
2: Nanging wonten pesareanipun putra sampean dalem Sang Prabu. Putra dalem ical ingkang wonten namung cemeng kekalih.
1: Ilang.

0: kaget wasisaning Bathara. Durdosa kaluputanku apa marang Bathara kang akarya jagat? Dene aku kaparingan lakon sing matumpa-tumpa kaya ngene Kakang Nartama.
1: Injih Sang Prabu. Wonten-wonten kemawon lelampahan ing praja kauripan.
0: Mbok Emban.
2: Kula Sang Prabu.
0: Sing jaga ning keputren kuwi sapa?
2: Iya, kula ingkang
0: ngerti. Nganti putraku sak karone bisa ilang. Miturut aturmu malah sing ana mung cemeng loro kuwi. Iki lelakon apa, eh?
3: Ana sing ijo. Ingkang pripun mbok niku?
2: Mboten ngertos. Raning putra sampean dalemna sare. Lajeng sakwetawis kula yih nenggani, kula lajeng derek tilem. Sinareng kula nglilir kula tuwenina ingkang wonten namung cemeng kalih niku.
1: Bena, ning kowe ora iso gagapi, terus putra dalem kuwi mau ki kepiye ngono ora iso gagapi? Dicolong wong apa?
2: Ih, mesti nipun iya pun colong tiang ning kula mboten mangertos.
0: Wis ngono wae Kakang Narutama, penggalih kok ora kepenak. Saiki sliramu karo Maesa Wulung dari aku. Aku kepengin rawuh neng keputren.
2: Iya,
1: monggo. Ayo, dari aku, Sang Prabu.

0: wonten papan mriki.
1: Dadi cemeng iki to sing tok aturke.
0: Inggih, ingkang wonten menika kok cemeng menika.
1: Wis aku tak kepanggih karo garwaku. Diajeng Anantawi Kramatungga Dewi. Coba aturono supaya rawuh mrene, ya.
2: Terus menika
1: jur kepiye Kakang Nawang?
2: Iya, maksudku sampunipun kecalan Kanjeng Putuk Putri Dal. Menika pancen inggih aneh. Aneh sangat menika, Sang Prabu.
0: Sang Tadi, Prabu. Garwa sampean dalem kok mboten wonten menika? Kok Kanjeng Ratu Anantawi Krama mboten wonten kula
2: padosipun
0: pundi-pundi? Wauna nggih lenggah wonten mriki. Lajeng kula ingkang kadhawuhan matur. Menika kok palenggan wonten pundi-pundi kula padosi kok
1: mboten. Mboten digoleki titi napa pripun, Mbok?
0: Pun.
1: Wah, ning pesarean apa ora ono?
2: Coba Mas Sulung,
1: coba. Kok nyebriani banget
0: to iki? Pesarean menika ora nggih mboten wonten to? Nggih ta?
2: Aduh. Piye? Mas Sulung,
1: mboten saged manggihaken kira
0: panjenengan. Lha
2: kok mejanani sanget menika Sang Prabu. Dos pundi menika?
1: Ya mbok menawa garwaku diajeng Anantawi Kramatungga Dewi. Priksa menawa putraku sak kloron kuwi ilang. Apa nglari putraku apa kepiye? Ning jur nang endi upama golek iku nang endi Kakang Narutama? Iki kok malah saya ora karu-karuan, Kakang. Wis aku saiki dawuh marang kowe Kakang Narutama. Kerekno kabeh para Narapraja lan kowe Maesa Wulung. Upadinen garwaku sing nganti ketemu. Ya.
2: Iji,
1: sedikit
0: kongsi. Satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, sat

0: saya nyemplung sumur leh. Duh. Duh kae. Aku wingi kok aku ngelih ketokan nembang. Telok barang muntir-muntir
1: aku. Aku tau nyuwara ngono arep nesu.
0: Tapi apa kok?
1: Lek nyuwara rak nang kidul tembok. Heeh. Eh, rene yo. Ana sing nirokke kono.
0: Eh, rene yo. Kowe lah kurang ajar. Kowe lah kurang ajar.
1: Ya, iya.
0: Tak tempil yang tak tempil wae aku tempil tembok kowe.
1: Coba uang ki nek nesu ora sangkan parane ora genah ki ya.
0: Mula jenenge
1: anu gawe jantunge dhewe.
0: Urip ki apa-apa duwe. Sengsem duwe, wuru duwe. Mula jenenge wuru ki nek iso dikurangi.
1: Heeh.
0: Saya so, meneh jenenge awake dhewe ki srawung sadengah jalma.
1: Ya
0: ta. Ya priagung.
1: Kudu iso manjing ajer-ajer.
0: Kala mangsa sok nyinggung rasane dhewe penampane. Mongko kana le ngendikan ya mengendikan lumrah. Lah nang kene iki wong wuru. Mergo apa geduwuren harga diri. Wong iki nger geduwuren harga diri. Apa-apa lho mesti ngenani aku. Ngono ku. Iya ta. Apa wuru? Amarahmu kudu di
1: aning sak lingkungane awake dhewe iki sapa sing nesu kan lunga.
0: Nah iya lakone kok jalan anu kok durasine mongko siji setengah jam.
1: Iya. Ikatmu sing anyar kok ora tok, Nggo.
0: Aku urung tak dandake ndak. Aku nek dandake nggone panica. Mongko kana mesti ukure mesti ukur awak ya.
1: Kowe iki ming waton meri karo kancane, kancane nganggo iket anyar, kowe urung duwe ya sirahmu tak ubal-ubili jare.
0: Heeh.
1: Gegeden nek jare utuh kae.
0: Ora jare.
1: Apa?
0: Lawon. Ndak. Ndak sing ana ketipel kae daran.
1: Kepengin
0: nyang pinunjel.
1: Ning entuk pembagian ora
0: kowe? Entuk, aku telu lek bocah-bocah mes siji aku.
1: Heeh, sirahmu telu kok ya?
0: Telu, seko. Sing ngepoke siji. Seko sing nulisi siji.
1: Oh, seko
0: sing cedhak aku siji telu.
1: Arah iki dhewe-dhewe.
0: Mati mari kowe.
1: Ya dinggo. Iki rak wis anu ta.
0: Sesuk le nganggo kuwi nek diparani anak putu.
1: Heeh.
0: Sesuk menggari sok sok ben ya?
1: Hmm?
0: Sok sesuk
1: iya. Ku. Ha ya wis dek emben. Ning anak putu ngono ki le do teko ora mesti pas badane bisa uga durung ana wektune kanggo sowan piyai sepuh. Urung ana sing ngeterke. Wong awake dhewe ki wong tuwa ora usah glalaran tekan ngendi-endi. Anak putu mesti wis do teko dhewe-dhewe.
0: Ha teko nggawa pangan kok.
1: Ora telat sing jenenge ngabekti ujung ngono ki arep teko rong dina kepungkur telung dina kepungkur ngono ki isih sak jerone sawal ki ora apa-apa.
0: Nek gawean tumpuk-tumpuk ki semarake kleru tok.
1: Loh, jane sing marake kleru ki kudu gaweane. Amplope tumpuk-tumpuk kuwi lho le. Le ngetung angil ngono lho.
0: Eh, pancen. Ning kabeh sanggan gawean ki kudu rampung. Rampunge gawean para sanak kadang sing rawuh ana paran Bali nang ayu Jakarta adine ngrat butuh ngerteni kabudayan asline sing wis dikangeni pirang-pirang yeah. Taun.
1: Kejaba kuwi ngono.
0: Apawade caos panglipur nang ngarsane para pandemen.
1: Nah, kejaba kuwi sing luweh luweh dhisik. Awake dhewe muji syukur. Awak dhewe nglakoni sak jerone sesasi
0: bah.
1: Tanpa alangan swiji apa ngucapke alhamdulillah.
0: Jebulane godho ki ra nanti nang omah akeh godho ya. Aku sak jerone nglakoni. Ngibadah poso.
1: Heeh.
0: Lah ki godho wae.
1: Ngono.
0: Iya. Putune derebutan dadi lantang isih. Terus bojone etong-etong urung komplit kebutuhane.
1: Sejatine ngono kok, Kang. Sing jenenge godhong ngono ki ora ming sak jerone sasi poso. Sak durunge sasi poso ngono ki ya godhong akeh, ming dirasake karo ora dirasake.
0: Nek kene kowe kena godhong ngono kok. Kancane dadi ndek urung tak tandake ki ora godhong. Ambuh sangkan parane lek ku dadake kepiye sesuk kowe nek ora nyebrak kanca-kanca ora dadi aku.
1: sebrak kono sebrak kene nek pancen wis kudu dinggo bareng ya ndekmu dubet-dubet ke rak ya ora apa-apa.
0: Dubet-dubet ke.
1: Apa diras wae le gak wae.
0: Dimit kae kongkonan kanca. Dimit kae malah ketok manis ya. Ning padha. Ki kowe krungu kabar.
1: Apa?
0: Sing babaran kuwi.
1: Loh. Ndara putri to, sang prameswari to.
0: Babaran?
1: Loh lah iya. Nek lengger bini lengandut nek piyayi iki apa sing bener?
0: Ayo ngandut.
1: Ngandut.
0: Ngandut. Ayo ngandut gerbini ya sampe to.
1: Ki kuwi rak wis sawetara to upama lahir ana ing sasi iki rak wis pancen wis wektune. Ning awak dhewe iki cetane iki kagungan putra, wis kagungan putra tenan apa urung rak awak dhewe letekan arep sowan anu dan ajeng suci kira arep nyuwun pirsa. Neng tekan kene kok malah taman sepi kaya ngene ora ana. Dan ajeng ya ora ketok.
0: Sepi.
1: Para abdine ya ora ketok.
0: Mbok menawa do bali mudik.
1: Lho, upama ngono tenang. Ya pancen wektune, kesempatane ya ming sasi iki. Tak kira para bendara ya nglilani.
0: Ya dililani kok.
1: Malah kepara sok diluwi nggone nyangoni.
0: Ah, kok wingi iki pakete werna-werna.
1: Gose, werna-werna iki kabeh enak dipangan.
0: Lho, kepiye to? Ana sing dicangking, ana sing disak.
1: Oh iya.
0: Wong ya sana dicangking ana sing disak ana kuwi ra jenenge wong kebutuhan sing komplit to. Mongko sing dinggo sakwat kono ya ana. Ya piye kok? Ora bakal kapiran.
1: Ya ora perlu dikerto aji. Ning awak dhewe oleh ngono kuwi wis kanugrahan kabegjan.
0: Saben nampa. Menika sampunten dipunetang kerto ajinipun lho, Pak.
1: Ha iya.
0: Ning menika sampun tresnane. Pemendingan aku.
1: Lha iya.
0: Sejatine ya sajane ya sithik tenan.
1: Mbok selagine sing diparingke murwat luweh ngono wae sing maringi mesti tembunge ya ngono kuwi kok.
0: Ah iya.
1: Mongko sing diparingke ya
0: wis ditambahi sejatosipun nggih kathah.
1: Waton wis sing maringi wis lega lila, sing diparingi ya wis linampa kanthi senenge ngati.
0: Ming awake dhewe duwe panyuwun, kabeh iki panyuwunan.
1: Iya.
0: Panyuwunan nemen marang kabecikan. Para kanca-kanca sing padha bali kondur nang alamat. Ana utah kelairane.
1: Iya, heeh.
0: Pinaringan Bejo Mulya.
1: Heeh.
0: Lengan tuantu ya wis pirang-pirang taun, uga pinaringan kawilujengan ana ing dalan.
1: Amin.
0: Malah bali sesuk ana pegawai meneh nyambut gawe kaya padatane.
1: Sing ditekani ya bunga. Engko nek bali nang penggawean ya bunga sing diloni.
0: Ngenteni taun sing arteka.
1: Malah kepara sing sok mati riki neng dalan kuwi lho Kang Jude.
0: Aja kuwatir.
1: Nek ora padha ngati-atine sing nyamari iki wong sing mlaku nggugu karepe dhewe.
0: Nah.
1: Ora pasé nyalip-nyalip, ora pasé anu terus bantere ora ukuran barang kuwi.
0: Uga karo
1: muga-muga para sedulur sing kewajiban nglakokke kuwi eling.
0: Wis ditata. Sing gawa barang supaya ora kecer nang dalan mergo kejahatan nang paran.
1: Iya.
0: Iki wis ditata karo sing kewajiban. Upama ana prastawa, biyen aku ngene prastawa.
1: Iya.
0: Kedadian.
1: Iki
0: ana nomor HP-ne ditujokke nang bapak aparat kepolisian supaya langsung teko nang papan kedadian.
1: Ning sing disuwun muga-muga kabeh nemoni slamet.
2: Slamet. Si Mbah Yudha jantre ta? Jeng. Wes sore turun iki mau kok.
1: Ngantos wonten riki klongkongan Kakang Yudha kalian kula nika.
2: Ana wigati rak ya njur mlebu wae nang keputren kok
0: nek
1: badhe kepanggih
0: menawi abdi menika wigatosipun menika menapa nggih namung nenggo mbok bilih mangke pinaringan dawuh mboten ndadosaken kecuwaning penggalih
1: ngaten lho Den Ajeng ingkang badhe kula suwunaken pirsa menika kula nek rak mireng kabar yen ndara Prameswari menika sampun kagungan putra. Menapa saestu lho?
2: Bener, Mbah. Ibu saiki kagungan putra.
0: Dados sampun kagungan rayi.
1: Rayi, kakung menapa putri?
2: Kakung malah kembar lho.
1: Padha kowe yut
0: kembar iki, kakung sedaya.
1: Oh, kembar. Wis lah. Wah, kabejan ya.
0: Sesuk satriya-satriya. Nek kakung putri satriya ora satri.
1: Wong mesti kopene monggo. Nek awake paringi kembar ngono malah deg-degan.
2: Ini Dewi Suci tau iki mau. Inci ibu nyuwun pangapunten. Monggo kabare. Pangestu dalem ibu, mboten wonten menapa-menapa, raos sing manah kula remen lho ibu sak menika. Lah kok iki mau jagungan karo para abdi. Kuwi ngendika apa nene? Jane penembe kemawon menika wau kula mboten mangertos menawi Simbah Yudha Jantra menika wonten mriki piyambakipun badhe mlebet mboten wonten apa kertas pundi menika wau ibu.
1: Kados sak kula menika rak mlebet pundi-pundi sampun mboten wonten anu ingkang ngrurui sampun sedaya sampun sami pirsa yen abdi nggih abdinipun Ndara Sepuh nggih abdinipun Ndara Jeng menika.
2: Lah wong mau ngarep mlebu ning keputren wae kok dadak nganggo wedi barang to paman.
1: Yen ajripun mboten ning rene Ndara Jeng menika mboten pas lenggah. Kula rak nggih ngatas-atas.
2: Lah wong aku ya lenggah kok upama nini Dewi Suci kuwi ora lenggah ning aku ning dalem.
1: Oh, ngaten.
2: Arep matur apa?
1: Sampun maringi pirsa menika wau yen ingkang ibu sampun kagungan putra. Kembar meleres nggih.
2: Oh. Aku pancen durung barang sekar to, Mbah.
1: Dereng to?
2: Durung.
1: Yen ngaten nggih dereng pirsa.
2: Durung pirsa nyampak iki durung pirsa kaya
1: kowe. Nggih, sawek wau dalu nggih.
2: Heeh, bener, Mbah. Piye putrane piye nini? Putra dalem ibu menika miyos kakung ibu mreng sekar. Iya, miyos kakung putra dalem Kang Mbok Ratu. Malah kembar lho ibu. Kembar? Inggih, kakung kabeh. Leres. Aduh, remen ya nini penggalihmu. Inggih, kakungan kadang kembar tur ya kakung kabeh.
1: Nggih, kok kaotipun ragi sauntawis nggih kalian Ndara Jeng Suci.
2: Ya pancen kaya ora ngira lho Mbah Jantre yen aku bakal kagungan rayi apa meneh. Saiki wis cetha miyos kakung kabeh. Waduh, kaya ngopo penggalih kuna banget lho Mbah. Nek perkara apa kuwi paman lete suwe kuwi yo ora apa-apa to, malah anggone momong bisa kepenak paman.
1: Nggih, nggih.
2: Nini Dewi Suci ya wis dewasa, kagungan kadang. Nggih. Isih nyeneng-nyeneng ki ngono.
1: Mboten repot sanget nggih.
2: Iya.
1: Tangga kula menika sing dhisik agek umur setahun nandang diadimna, nggih ngrepotaken saestu kok anggenipun gula wentah.
2: Lha iki kok mung ijen iki kancamu ning ngendi?
1: Wonten lajeng mbok menawi menika Kakang Yudha menika sekedap-sekedap ra anu tuwi
0: wingking. Ngombe pepe sarung.
2: Aja ning kono kae lho paman. Nggih
0: kok apinten-pinten dinten kok mendung wae.
2: Kok dhisik nek jerenge aja ning kono kae.
0: Ya wonten. Ora selo mongko panas menika.
2: Ya senajan to selo ning ora diparengake
1: malah sang malah hari besar ngerak gendera kok iki kok
2: sarungmu. Dirasani kan ora prayoga to kae. Nggih,
0: darane kok.
1: Ha iya ge sarungmu gek wis werna-werna.
0: Nek klop anu, nek iket saged nggih. Iya, mau iket anyar kok mangke upama piyai rawuh aku gayane ngendi iki kete sapa paman mending
2: mengko nek ana tamu saru lho paman.
0: Oh nggih wis ora ora sambang-mbang le sik
2: dicukuk
1: mung aku ora umbah-umbah kok
2: ya kok njero ora ngombahi piye
0: pun mboten umbah-umbah sing kula kumbah menika kajiwan kula.

0: Inggih,
1: Mas Maesa Wulung rawuh.
0: Pendangu
1: ngenipun. Nggih, wiwit kala wau sampun sungkem wonten ngersanipun Ndrayu.
0: Nggih, menika malah Kusuma Dewi Merayang Sekar kilenggah wonten.
2: Inggih.
1: Inggih,
3: Sya Maesa Wulung, aku lenggah ning keputren kene.
1: Sekecaken.
0: Lho, sampeyan teng mriki mawon
1: aja. Badhe ngrampungaken tempat pedamelan wingking.
0: Mboten sah.
1: Nggih rai.
3: Wes ra.
2: Jare arep turu
3: dicerengi.
2: Nggih, damelaken unjukan, Dara.
1: Nggih.
2: Menapa nggih,
0: ning mangke nek wonten napa-napa nek ditimbali ampun do kaget lho
2: nggih. Oh, mboten nggih. Nggih. Isih arep napa-napa kok, Kang.
3: Kakang Maesa Wulung.
0: Nun paring pangandika Kusuma Dewi.
3: Ana wigati apa? Ora tak timbali kok caket marang aku. Kene Maesa Wulung kene.
4: Apa ana wigati karo aku apa karo Ibu Merayang Sekar?
0: Iji, kalian panjenengan dalem ugi wonten ngersanipun Kusuma Dewi Merayang Sekar.
3: Oh iya iya iya. Coba enggak, Pak. Kondu.
0: Iji. Suwan kula wonten taman mboten katimbalan menika saestunipun. Kula menamung badhe nyuwun pamit wonten ngersanipun Kusuma Dewi Suci. Rening kula menika minangka dados narpa tundhaka dalem.
3: Kok nyuwun pamit, nyuwun pamit piye to Maesa Wulung? Kowe-kowe rak didhawuhi supaya njaga katentreman ing taman kauripan to.
0: Leres pangandika dalem.
3: Iya kok
4: nyuwun pamit ning ndi?
0: Iya wit. Kula nyanggemi dawuh timbalan dalem ingkang rama iji Sang Prabu Erlangga.
3: Oh, tidak.
0: Kula supados ngupadi tiyang Kusuma Dewi.
3: Ngupadi tiyang?
0: Kok inggih.
3: Apa ana wong sing ilang apa Maesa Wulung?
0: Iji. Wonten Kusuma Dewi.
3: Njur iki klebu prajurit ing kauripan apa nayaka ing Kraton Kauripan Maesa Wulung.
0: Menika malah keperang tasih kula warga ing negari Kauripan mriki.
3: Kulawarga.
0: Inci, nyawsi prisa sang putri kekalih. Sopo kakak? Bilih rayi dalem ingkang kembar.
3: Iya.
0: Wekdal sak menika ical saking sak lebeting taman.
3: Rayi dalem ical. Putra dalem kang kok ratu. Ical Maesa Wulung.
4: Dalam menikah nemi kemauan nias
3: isu-isu ni
4: gue bakal ngupati kadangku lan kanjeng ibu ratu aku kok pengen derek kakak.
3: Nini Dewi Suci
4: kados pundi
3: aja kaya ngono kuwi nini aja nambah-nambahi puteke penggalih dalam Sang Prabu Erlangga.
4: Nanging kulo kederek bingung ibu kados menapa ibu Ananta sak menika ugi linggar saking taman kauripan.
3: Iso ibu ngerti.
4: Lajeng kateng kula kekalih sak menika wonten pundi. Manah kula cedhek bingung ibu.
3: Ya saiki ngene wae. Maesa Wulung karepen ngestokke dawuh dalem Sang Prabu Erlangga Suramamu. Ngupati kadangmu lan Kang Mbok Ratu Ananta Wikramatunggal Dewi. Seliramu neng kene karepon pipi ya.
0: Menika leres. Ini
3: ya Suci.
0: Hinggeng dipunaturaken dhateng ibu menika saestu lersang tawit menawi panjenengan ugi badhe tumut madosi calipun ingkang ranci. Mbok menawi samangke badhe damel ribet kula. Awit ingkang nama madosi tiyang ati rai angel jalaran dering mangertos wonten pundi papan dunungipun.
3: Awake dhewe menuwun ngersaning Gusti kang rupeng tumati. Muga-muga Maesa Wulung bisa enggal ketemu marang kadangmu lan ibu
0: ya. Kula aturi tentrem penggalih wonten saklebeting taman. Kula ingkang badhe madosi kalian Rekyana Patih Kanta. Namung kemawon kula nyuwun kanthi kengabdi kekalih Ki Jantra lan Ki Yudha minangka kanthi ning lampah kula nggih kula badhe madosi dhateng ingkang rayi saha ingkang ibu Kusuma Dewi.
4: Kakang Maesa Wulung
0: nyuwun paring pangandika.
4: Dadi aku ora dikeparengke nderek.
0: Mboten perlu
4: kenjenan dalem. Ibu aku dikeparengke lenggah ning kemutan.
0: Iji.
3: Mengko ndak malah ngribeti sliramu ya.
4: Icih
3: ya ngene wae Maesa Wulung yen kowe nyuwun abdi sak kloron kae mau kanthi nen ora apa-apa.
0: Yen ngaten rebat sekap. Kula nyuwun pamit wedal dinten menika nyuwun tambahing pangestu.
3: Inggih, sampeyan milih pangestu
4: menika. Hati-hati ya. Kok kok gak pinatih katengku.

0: Leng.
1: Ya,
0: kuwi iki jare sing jeneng menungsa kuwi titahe sing gawe urip sing sampurna dhewe.
1: Ya,
0: Lah kok menungsa kok kalah karo jem priprayangan kuwi kepriye? Ya kowe kandha kaya ngono kuwi nek nesu ra. Ah mestine kudune sing kalah ki ra jem priprayangan karo menungsa. Mungsu menungsa ora kok menungsane sing kalah. Nah, mula kadha ra gagas ki jem ki apa luman ki apa ngono. Ya ta?
1: Ya. Kowe muni ngono ki kena. Ning ngono ya.
0: Piye?
1: Titah kuwi kewanterane beda-beda. Titah ing jalma karo titah ing jem.
0: Leling kowe dermapan ta? Ya ora iso ki arep kok muni sak kepenake ra iso le muli gawe dermapan iki dadi padu iki engko.
1: Ya. Aja nganti padu. Iki yo mung omong-omong ngeman bocah-bocah sing padha guguyon kliwat ukuran kaya ngono kae. Ngono lho karepku. Titah ing jem kuwi bisa weruh bocah-bocah sing angon kae.
0: Jim kuwi bisa weruh.
1: Ning bocah-bocah angon kae do ora weruh polaing jim.
0: Mandek sik. Saiki tak takon. Andekno kaya ngono kok muni menungso ki titah sing linuweh. Wong jime iso weruh, menungso-menungsane ra weruh jim kok. Dadi iso linuweh kuwi kepriye linuweh nggon kepriye Kakang Barat.
1: Ngono. Wis. Apa-apa kuwi terus gumantung oleh ngarani kok. Sepisan oleh ngarani. Ping pindho ya oleh nganggep. Iso to? Wong sak temene bodho. Ning nek rumangsa pinter utawa ya duwe penganggep nek dheweke kuwi pinter. Ra iso wae. Dadi dheke rumangsa wong sing pinter nek senajan sak nyatane bodho. Nah, kaya dene tembung mungar titahing jalma kuwi linuweh
0: timbang
1: titah liyane ning rak titah jalma kuwi seje uwong seje kekuatane seje uwong seje kepinterane seje uwong seje ngelmune uwong sing pancen pilih jalma kaya sing kok kandake. Ora ana jalma kalah karo titah liyane manungsa utawa liyaning jalma. Ning tumrap manungsa sing lumrah-lumrah wae, nek diridu dening bangsaning lembut ya ora ngerti temenan kok jebul kowe iki.
0: Dadi muni dunek kelinuwe iki tegese ya diseranani nganggo laku, nganggo warna-warna.
1: Gumantung ngelmune.
0: Ya.
1: Ah ngono, tak bacutke utawa tak sambung karepku ngarep. Eman-eman nek bocah sing padha gojekan kliwat ukuran kaya ngono kae njur kena sengkala merga muringe bangsaning lelembut. Mulane karepku ngene. Papan pangon kaya ngene iki gampanganing tembung arep tak gawar supaya pangon kuwi tawar saka samu barang lir kang ala.
0: Oh iya.
1: Tawar seko jengges. Tawar seko kekuataning bangsa lembut.
0: Lelembut.
1: Lan liyo sik. Kok aku lamat-lamat krungu
0: suarane bayi nangis. Bayi. Aku ya kakak.
1: Aneh iki.
0: Saya cedak saya kakak. Heeh.
1: Aduh desuk lho saya cedak. Parane genah mrene wong saya.
0: Iya.
1: Cetha suaran. Sik. Loh, engko ora ketok, Dik.
0: Aning suarane cedak.
1: Iya, genah saya cedak.
0: Ora ketok. Kula nyolo wadi Kang Barade.
1: Helah. Weh.
0: Nyolo wadi iki.
1: Iki kaya
0: ora sak baene iki. Kowe mau ngandhakke nek papan merit, papan wingit, nyatane ana.
1: Iki malah meneng. Dongi tak rungok ke mana kok dadi walaupun meneng.
0: Coba diwaspada ke awak dhewe meneng baik kan. Coba
2: tapu encang kemi wae nangis wae.
3: Malah ngku awak dhewe sing ciloko.
2: Kok ciloko kepiye?
3: Tutup cangkeme.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak mapalam wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi mendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Injang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu. Senang sekali saya Andi Setiawan kembali hadir nggih. Menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari kelima di bulan Agustus, hari Rabu 5 Agustus 2026. Saya doakan panjenengan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan yang sedang dalam perjalanan juga diberikan kelancaran dalam perjalanan panjenengan semuanya hingga sampai di tempat tujuan. Saya akan menemani aktivitas panjenengan semuanya di hari ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai program-program pilihan. Atensi, saya tunggu sahabat budaya lan telepon lan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277794, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya nanti yang ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu untuk hari ini. Dan mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi hari ini dari Agama Buddha dengan tema Kisah di Balik Karania, yang akan disampaikan oleh penyuluh Agama Buddha Sukita Dewi. Dan inilah Semarang Enjang edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Andi Setiawan.

Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Sang Bhagawa. Merupakan suatu karma baik bagi kita semua. Pada hari ini, pendengar setia bisa mendengarkan mimbar agama Buddha. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengulas tentang Karaniya Metta Sutta. Selamat mendengarkan. Ketika Sang Buddha sedang berdiam di Sawati bersama dengan murid-muridnya, Sang Buddha memerintahkan 500 orang muridnya untuk berlatih diri, bermeditasi di hutan untuk mencapai tingkat kesucian. 500 orang bhikkhu itu lalu pergi menuju ke suatu desa yang cukup besar. Penduduk desa yang ketika mengetahui murid-murid Sang Buddha mendatangi desa mereka, segera menyambutnya dengan menyiapkan tempat untuk beristirahat dan mempersembahkan bubur dan makanan lainnya. Mereka lalu bertanya, "Kemanakah Bante akan pergi?" Para bhikkhu itu menjawab, "Kami akan pergi ke suatu tempat yang nyaman." Penduduk desa itu menyarankan, "Bante, tinggallah di hutan di dekat desa kami ini selama 3 bulan, sehingga kami dapat mempelajari dhamma di bawah bimbinganmu." Para bhikkhu menyetujuinya, dan para penduduk berkata lagi, "Bante, di dekat desa kami ada hutan kecil. Bante dapat tinggal di sana." 500 orang bhikkhu itu lalu pergi menuju hutan yang ditunjukkan penduduk desa. Di dalam hutan itu banyak terdapat makhluk halus penghuni hutan. Mereka mengetahui kedatangan para bhikkhu. "Sekumpulan bhikkhu akan datang ke hutan ini. Apakah para bhikkhu itu tinggal di sini? Pasti kita tidak enak berdiam di sini bersama anak dan istri." Lalu mereka turun dari pohon dan duduk di bawah. Mereka berpikir lagi, "Kalau bhikkhu-bhikkhu itu tinggal di sini hanya 1 malam, besok mereka pasti pergi dari hutan ini." Mereka lalu duduk diam di bawah pohon. Tetapi keesokan harinya, setelah para bhikkhu berpindapata ke desa di dekat hutan itu dan makan hasil pindapatanya, ternyata mereka kembali di hutan itu lagi. Para makhluk halus penghuni hutan itu berpikir, "Besok kalau ada yang mengundang mereka, mereka pasti pergi dari sini. Kalau hari ini mereka tidak jadi pergi, besok mereka pasti pergi." Setelah berpikir demikian, mereka duduk kembali di bawah pohon sepanjang malam. Makhluk halus penghuni hutan ragu-ragu, "Apakah para bhikkhu itu akan segera pergi dari tempat tinggal mereka?" Lalu berpikir kembali, "Apabila para bhikkhu ini tinggal di sini selama 3 bulan, pasti tidak enak lagi tinggal di sini. Lagi pula, kita sudah lelah sekali duduk di bawah. Bagaimana ya caranya supaya para bhikkhu itu pergi dari sini?" Karena merasa terganggu, akhirnya makhluk halus penghuni hutan itu mengganggu para bhikkhu supaya mereka pergi dari tempat tinggal mereka. Siang dan malam hari, para bhikkhu itu diganggu. Ada yang melihat kepala-kepala berterbangan. Ada pula yang melihat badan tanpa ada kepalanya berjalan. Lalu terdengar suara-suara yang menyeramkan. Pada waktu yang bersamaan, para bhikkhu itu banyak yang menderita bermacam-macam penyakit. Ada yang sakit batuk, pilek, atau sakit-sakit lainnya. Mereka lalu bertanya, "Saudaraku, kamu sakit apa?" "Saya sakit pilek, saya batuk-batuk." "Saudaraku, hari ini saya melihat banyak kepala berterbangan." "Saudaraku, di malam hari saya melihat badan tanpa kepala berjalan-jalan." "Saya mendengar suara-suara yang menyeramkan." "Saudara kita harus meninggalkan tempat ini. Tempat ini tidak cocok untuk kita. Mari kita menemui guru kita, Sang Buddha." Mereka meninggalkan hutan itu dan menemui Sang Buddha. Setelah memberikan hormatnya dengan bernamaskara, mereka lalu duduk dan menceritakan mengapa mereka kembali. Sang Buddha lalu berkata,
Biku, mengapa kalian tidak dapat tinggal di hutan itu? Para biku menjawab, Sang Mulia, kami tidak dapat tinggal di sana. Tempat itu amat menyeramkan. Banyak hal menakutkan yang kami lihat dan alami. Tempat itu tidak nyaman untuk kami. Jadi kami memutuskan untuk pergi dari sana dan kembali menemui Yang Mulia. Biku, kamu harus kembali ke tempat itu. Maaf Yang Mulia, kami tidak mau kembali di sana. Biku, ketika kamu pergi ke hutan itu untuk pertama kalinya, kamu tidak membawa senjata. Dan sekarang kamu harus membawa senjata bila kamu kembali ke sana. Senjata apakah itu Yang Mulia? Sang Buddha lalu menjawab, Aku akan memberikan senjata yang dapat kamu bawa kemanapun kamu pergi. Sang Buddha pun mengucapkan syair Karaniyametta Sutta.

Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, ia harus mampu jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah disokong atau dilayani, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang indrianya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tidak tampak, yang jauh ataupun yang dekat, yang terlahir atau yang akan lahir. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkannya pikiran kasih sayangnya tanpa batas. Kasih sayangnya ke segenap alam semesta dipancarkannya pikiran itu tanpa batas, di atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring, selagi tiada lelap, ia tekun mengembangkan kesadaran ini, yang dikatakan, berdiam dalam Brahma, tidak berpegang pada pandangan salah, tentang aku. Dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indria, ia takkan lahir dalam rahim manapun juga. Selesainya Sang Buddha mengucapkan Sa'arir Karanya Metasutta, Sang Buddha berkata, Bhikkhu, bacalah Karanya Metasutta ini. Ketika kamu hendak masuk ke dalam hutan, dan ketika hendak memasuki tempat bermeditasi. Setelah berkata demikian, Sang Buddha melepaskan para bhikkhu kembali ke hutan. Para bhikkhu menghormat Sang Buddha dan kembali ke hutan dengan membawa senjata yang telah Sang Buddha ajarkan. Dengan membacakan Karanya Metasutta bersama-sama, mereka masuk di dalam hutan. Makhluk halus penghuni hutan mendengar Karanya Metasutta yang menggambarkan cinta kasih dan belas kasihan kepada semua makhluk. Sesudahnya mereka amat senang dan merasa bersahabat dengan para bhikkhu. Kemudian mereka mendatangi para bhikkhu dan minta izin agar diperbolehkan membawakan mangkok-mangkok dan jubah-jubah. Mereka membersihkan tangan dan kaki para bhikkhu, lalu menempatkan penjagaan yang kuat di sekelilingnya. Mereka duduk bersama-sama para bhikkhu, berjaga-jaga. Suara-suara dan bayangan-bayangan menakutkan tidak ada lagi. Para bhikkhu menjadi tenang dan nyaman. Mereka segera duduk bermeditasi, melatih pada siang dan malam hari untuk mendapat pandangan terang. Dengan pikiran yang terpusat dan terkendali, mereka merenungkan kematian, tentang tubuh yang mudah rusak dan membusuk. Lalu mereka menarik kesimpulan, tubuh ini rapuh bagaikan tempayan. Mereka lalu mengembangkan pandangan terang. Sang Buddha sedang bermeditasi, mengetahui bahwa murid-muridnya mulai mengembangkan pandangan terang. Lalu ia berbicara kepada mereka, demikianlah bhikkhu,
tubuh ini rapuh bagaikan tempayan. Sambil berkata demikian, Sang Buddha mengirimkan bayangan dirinya yang dapat terlihat dengan jelas oleh murid-muridnya. Meskipun Sang Buddha berada amat jauh, tetapi para bhikkhu dapat melihat Sang Buddha dalam bentuk yang nyata. Dengan memancarkan sinar yang amat terang, Sang Buddha mengucapkan syair. Dengan menyadari bahwa tubuh ini rapuh bagaikan tempayan, maka hendaknya seseorang memperkokoh pikirannya bagaikan benteng kota dan menyerang mara dengan senjata kebijaksanaan. Pendengar yang setia, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Marilah, tebarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Demikian, Namo Buddhaya.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saben dino mong ngalamun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang. Minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi, rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya, harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nanggih HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, Niki, saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan, RRI digital jebul gampang.
3: Salam kulo Sujiwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
5: Makhluk apapun juga yang berkumpul di sini, baik di bumi maupun di angkasa, semoga semuanya bersuka cita. Kini, dengarkanlah ajaran dengan hormat. Duhai para makhluk, perhatikanlah, perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka menghaturkan sesajian siang dan malam.

empat makhluk suci yang dipuji oleh para bijaksana. Terdiri dari empat pasang makhluk suci adalah siswa-siswa Sugata yang patut menerima persembahan. Dana yang dihaturkan kepada mereka memberi pahala besar. Inilah mustika gemilang pada Sangga. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Mereka telah berdaya upaya baik dalam ajaran Sang Gautama. Perhati teguh, terbebas dari nafsu-nafsu. Mereka telah mencapai yang patut dicapai, menembus nibbana, mencapai dan menikmati padamnya kilesa tiada sisa. Inilah mustika gemilang pada Sangga. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.

Pohon nanan rimbun di hutan, yang bermekaran bunganya di awal musim panas. Demikianlah damak nan agung telah dibabarkan demi pencapaian nibbana sebagai manfaat terluhur. Inilah mustika gemilang pada Sang Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Sang Buddha nan luhur, penglihat nibbana nan luhur, pemberi buah nan luhur, pembimbing ke jalan nan luhur, telah membabarkan damak nan luhur tiada bandingnya. Inilah mustika gemilang pada Sang Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Telah sirna perbuatannya yang lampau, tiada pula perbuatannya yang baru. Mereka yang bijaksana bebas dari kelahiran kembali, telah musnah benih-benih perbuatannya, tak tumbuh lagi tunas kelahiran kembalinya. Mereka mencapai nibbana bagai pelita yang padam ini. Inilah mustika gemilang pada Sangga. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: bune wis padang iki lho ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Nah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wes,

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 5 Purwokerto menghadirkan berbagai ornamen bernuansa merah putih di seluruh stasiun wilayah kerjanya. Pemasangan dekorasi ini menjadi bentuk partisipasi KAI dalam memeriahkan peringatan hari kemerdekaan sekaligus menghadirkan suasana perjalanan yang lebih berkesan bagi pelanggan. Berbagai ornamen yang dipasang meliputi dekorasi tematik di stasiun besar seperti Stasiun Purwokerto, Kroyo, dan Kutoarjo, serta pemasangan bendera merah putih, umbul-umbul, banner, dan elemen dekoratif lainnya di seluruh stasiun wilayah Daop 5 Purwokerto.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah Kota Surakarta mulai merevitalisasi rumah masa kecil pahlawan nasional Brigjen Slamet Riyadi di Kampung Joysuran, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Pasar Kliwon. Revitalisasi yang ditinjau langsung oleh Wali Kota Surakarta Respati Ardi Selasa 4 Agustus 2026 dilakukan sebagai upaya melestarikan sejarah sekaligus menghadirkan destinasi wisata edukasi di Kota Solo. Respati Ardi mengatakan rumah tersebut akan difungsikan sebagai museum sekaligus rumah singgah agar masyarakat khususnya generasi muda dapat mengenal lebih dekat sosok Brigjen Slamet Riyadi beserta kontribusinya bagi bangsa dan Kota Surakarta. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda.

Wilujeng Ejang, bagaimana kabar panjenengan? Semuanya saya doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Cuaca atau suhu dingin ge menemani perjalanan saya di studio pagi hari ini. Tetap berhati-hati sahabat budaya, dan yang mau beraktivitas di luar ruangan monggo disiapkan jaketnya karena memang cukup dingin ge pagi hari ini. Nanti juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di hari ini. Atensi, saya tunggu sahabat budaya, line telepon dan WhatsApp monggo 0248316661, juga di 0811277794, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga mungkin request lagu untuk pagi hari ini.

Sudah mungkin banyak yang bertanya nggih, mengapa di musim kemarau justru suhu di pagi hari ini terasa dingin nggih. Dan juga dari pantauan Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, suhu udara kota Semarang pagi hari ini mencapai 24,1 derajat Celcius dan kelembapan udara di 85%. Nah, salah satu penyebabnya ini adalah karena tidak adanya awan di atas kepala nih, dari hasil pantauan citra satelit yang kami terima juga memang kondisinya polos nih, tidak ada gumpalan awan yang ini yang menyebabkan suhu lebih dingin di pagi hari. Selain itu juga adanya angin dingin nih, atau angin monsun yang masuk dari Australia. Dan untuk perakiran cuaca di pagi hari ini, Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius. Meskipun pagi dingin, nanti siang masih diprediksi cukup panas nggih, sehingga 34 derajat Celcius. Untuk Jawa Tengah secara umum pagi cerah hingga cerah berawan, siang sore hingga al malam cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di wilayah pegunungan dataran tinggi sebagian Jawa Tengah Timur dan sekitarnya.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok MOOC juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, MOOC, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.
3: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Budayang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp di pagi hari ini dari Semarang, Ringin Telu. Ada Pak Suwarno mengucapkan selamat pagi. Aku selalu hadir di Gelat Pagi Perempat Semarang. Matur nuwun Pak Suwarno. Sehat selalu kagem panjenengan. Selamat beraktivitas, selamat berolahraga nih, karena biasanya olahraga pagi-pagi nih Pak Suwarno. Bergeser ke Kampung Pelangi, Bunda atau Ibu Sarinem ya bergabung. Selamat pagi Mas Andi, salam sehat selalu ya Mas Andi, Bu Sarinem hadir. Mau salam-salam untuk Bu Toro, Bu Anggun, Bu Suwarni, Bu Eni Boja, Bu Asri, Pak Zainal Abidin. Mas Andi minta lagunya Sawangan jeh Mas Andi, matur nuwun sudah dibacakan nggih. Sami-sami nanti dicek terlebih dahulu nggih lagunya untuk Bu Sarinem di Kampung Pelangi. Dari Imatase Boja, Kang Sugeng Gondrong hadir. Mas Andi mengucapkan selamat pagi, sehat semuanya untuk pendengar Geliat Pagi Pro 4. Tidak ketinggalan dari Genuk, Bu Arting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Geliat Pagi, salam sehat Mas Andi dan sahabat Geliat Pagi Pro 4 dari Genuk hadir. Cuaca saat ini matahari masih malu-malu, mungkin nanti sudah bersinar. Oh, karena ini mengirimkan jam 6 ya. Tetap konsen Geliat Pagi walaupun udah olahraga tipis-tipis sambil menghirup udara segar, minumnya air putih hangat setiap hari. Selamat bertugas, minta lagunya Pica-Pica ya. Matur nuwun Bu Arti di Genuk Semarang. Saya angkat telepon juga sahabat budaya, monggo Geliat Pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, monggo.
1: Pagi. Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi, wilujeng enjang.
1: Gimana kabarnya, sehat-sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, terima kasih alami namanya. Mas, puterin lagu. Baru mandi ini masih.
0: Iya, mandi kok karena telepon. Waduh, aduh.
1: Jadi nanti enggak. Tidak kedimen waktu neo. Ya baru mandi pasti pakai arah sarung ngaduk. Mas, aku muterin lagu kan mas. Itu tuh garpu dan sendok.
0: Sendok dan garpu.
1: Oh iya, kualek. Aduh ya mau kisi kualek mas, maaf ya mas.
0: Siap, salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nono, terus Bu Sri Wahyuni, terus ada Bu Sutato, Bu Min Kasmanto, terus Bu Sutato sudah. Salamnya sudah semuanya saja bapak-bapak semuanya. Buat Mas Andi jaga kesehatan, waktunya sudah habis nanti ya. Jaga kesehatan ya mas. Sepenting sehat. Diberi kebahagiaan. Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Sarapan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda Purnani juga bergabung ya, mengucapkan selamat pagi untuk semua pendengar Geliat Pagi. Selamat bertugas juga Mas Andi. Minta lagunya Sebiduk di Sungai Musing ya. Nanti ditunggu ya lagunya. Dan kita kembali ke lagu sahabat budek. Kita ke Goyang Pica terlebih dahulu ya. Ini sendok garpunya belum ketemu tadi yang di suun kalian Bu Dewi di PSB Semarang. Monggo sahabat budek yang ingin bergabung, line telepon dan WhatsApp masih kulo tenggong ya, 0248 31 66 661, juga di 0811 277 9141.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Pramiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

hati untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan. Semoga apa yang panjenengan lakukan di hari ini diberikan keselamatan, keberkahan tentunya untuk keluarga panjenengan tercinta. Program Geliat Pagi harus segera kita akhiri ya sahabat budaya. Atensi yang sudah masuk, terima kasih yang sudah bergabung pagi hari ini. Saya Distiawan, nanti masih akan temani ya panjenengan di Ragam Semarang tentunya dengan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang. Mohon maaf yang belum dapat kami haturkan lagunya di pagi hari ini. Dan untuk menutup kebersamaan kita di Geliat Pagi untuk edisi hari ini, sudah ada satu tembang atau satu lagu sawangan ya di Gawau di Suwon kalian Bu Sarinem di Kampung Pelangi. Salamnya untuk seluruh pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

Anak-anak di Kabupaten Purworejo menegaskan haknya bukan hanya dilindungi tetapi juga didengar. Pesan itu mengemuka dalam pembukaan Bocah Purworejo RBP 2026 yang digelar di Pendopo Kabupaten Purworejo pada Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Kabupaten Purworejo dengan tema nasional Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Sementara tema RBP 2026 adalah Bangun Ketahanan Mental Anak, Wujudkan Generasi Tangguh dan Berdaya. RBP 2026 diikuti sekitar 300 peserta perwakilan siswa SMP MTS, SMA SMK MA se-Kabupaten Purworejo. Hadir pula perangkat daerah, Camat, Forkare, Forum Anak Kecamatan, Forum OSIS, FPMI, Genre, Makna, dan unsur terkait lainnya.